0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50, yakni sawit dicampur dengan metanol, menjadi contoh dalam pengembangan BBM nabati E50. Upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
0: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
2: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
3: Kan roadmap kan menuju ke sana.
4: Jadi target yang presiden buat ke E50 itu kapan sih, Pak?
2: Tidak menyebutkan waktu.
4: Menuju ke sana ya, Pak. Ya.
0: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
8: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
7: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung, wah sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan, pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis, dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah ini yang kita sedang tertibkan.
8: Sementara itu Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huwae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
6: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIU untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
8: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
9: Yang kedua di depan pembinaan, yang ketiga bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi, nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
8: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
5: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
10: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan, dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
11: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
12: Editorial.
13: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan kepala negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari Kafilah Papua Tengah Muhammad Hafidz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di acara MTQ Nasional ini, Kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafidz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafidz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojaah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping Kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi Kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, diantaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasoha. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut, insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimission kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jo ini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, pelambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian, 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti Warta Berita Sentral Pagi di kesempatan pagi hari ini dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung bersama rekan-rekan Sekorwil 17 Nusantara Aceh untuk mengikuti kabar Aceh edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Dari studio Pro 1 RRI Mavu, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Skor Wheel 17 Aceh khususnya. Dan kembali untuk kabar Aceh menemani kebersamaan kita bersama rekan-rekan siar Skor Wheel 17 Aceh. Dan untuk kabar Aceh pagi ini Jumat 18 September 2026, Tekengon sebagai host ya. Selamat pagi buat rekan-rekan siar, apa kabar? Semoga semuanya sehat.
2: Alhamdulillah kabar baik Anur sana.
1: Oke, dan Anur sudah bersama rekan-rekan siar dari Banda Aceh, ada Bang Putra, Sabang, ada Bang Jeffrey, kemudian dari Melabuh ada Bang Fadil, Singkil, Bang Muhsin Bintang, dan juga di Loksmawi ada Kak Dewi Muhatta. Mungkin mengawali kabar Aceh, kita akan dengarkan info cuaca terlebih dahulu. Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Ibu Fitriana Nur. Assalamualaikum Ibu Fitri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi.
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Oke, baik. Silakan Ibu. Informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Jumat 18 September 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan cukup bervariasi, berawan hingga hujan dengan intensitas sedang. Namun memang masih didominasi dengan potensi hujan ringan sedang di sebagian besar wilayah Aceh. Potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah-wilayah bagian pesisir bagian selatan dan juga wilayah tengah Aceh seperti wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Luas, Aceh Timur, Aceh Tamiang pada sore hingga malam hari. Kemudian untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di sebagian besar perairan wilayah Aceh, perakiraan tinggi gelombang berada pada kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,4 hingga 2,4 meter. Namun terdapat potensi gelombang tinggi mencapai 2,7 meter di wilayah Samudra Hindia Barat Aceh. Untuk wilayah penyeberangan sendiri, perakiraan gelombang pada hari ini berada pada kategori sedang berkisar antara 2,2 hingga 2,3 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir tidak terpantau. Kemudian yang terakhir untuk peringatan dini, masih perlu diwaspadai potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah pesisir barat bagian selatan seperti wilayah Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, termasuk juga wilayah Gayo Luas, Sebulu Salam, Aceh Tenggara, dan sekitarnya akibat curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir dan diperkirakan potensi hujan dalam setidaknya 3 hari ke depan masih berada di kategori ringan hingga sedang. Sehingga dikhawatirkan ketika kondisi tanah sudah jenuh, potensi terjadinya longsor juga meningkat. Untuk himbauan sendiri, kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG, mengingat perubahan kondisi cuaca dalam beberapa hari terakhir yang cukup signifikan dan cepat terjadi. Masyarakat juga diharapkan untuk terus dapat menjaga kesehatan dan terus waspada terhadap perubahan kondisi cuaca yang terjadi.
1: Baik. Oke, baik.
2: Terima kasih.
1: Oke siap. Untuk pagi ini kabar Aceh, Nur mau coba langsung kolok semuanya boleh ya Kak Dewi karena kita dua putri apa ya dua ratu. Kak Dewi gimana kabarnya?
4: Ya alhamdulillah kabarnya baik. Terus cuaca juga agak-agak sendu ya kan. Senang duit kali ya. Apalagi udah agak-agak tengah bulan ini.
1: Senang duit ya. Oke, siap. Kak Dewi ada informasi apa saja dari Loksmawi?
4: Ya, dari Lux Mawe ya, juga untuk pagi ini kita hadirkan banyak sih informasi, tapi untuk kesempatan pagi hari ini juga ada beberapa informasi di mana kalau saat ini juga hujan disertai angin kencang ya, seperti sudah prediksi BMKG 3 hari ke depan ya, ini masuk hari kedua atau ketiga, jadi ada satu rumah di kawasan Kota Lok Semai, di kawasan Bandamasin ini tertimpa pohon kelapa. Jadi akibat diterpa angin kencang saat malam hari di pukul 20 lewat 30. Jadi malam hari menimpa rumah warga usia 48 tahun Zulmahli ya. Dan informasi tersebut juga membuat personil Polsek Banda Sakti bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan ya, juga membantu penanganan awal. Dan kondisi warga dipastikan ya tetap aman, tidak ada korban jiwa, tapi bagian rumah ini mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Tapi yang pasti Kapolres Lok Semawe, AKBP Azan, juga melalui Kapolsek Banda Sakti, AKP Hanafiah, juga menghimbau masyarakat sekitarnya dan seluruh lapisan masyarakat juga ini untuk meningkatkan kewaspadaan saat terjadi hujan deras ya, disertai angin kencang khususnya terhadap pohon atau benda yang berpotensi tumbang ya. Dan memang beberapa hari ini di Lok Semawe angin cukup kencang dan hujan. Apakah di sana juga hujan ini teman-teman di sana? Ada potensi hujan dan juga angin kencang seperti apa?
1: Oke, siap ya. Kak. Kalau di Takengon sih kebetulan hujan juga, itu. Tapi lebih dampaknya ke longsor ya. Okay. Beberapa hari juga ada yang longsor juga, jalanan juga, jembatan juga terputus dan sebagainya.
4: Iya, kita ikut berduka cita untuk korban-korban yang tertimpa longsor ya. Ada beberapa ya, kalau tidak salah ya, begitu ya, Nur Hasanah.
1: Iya, Dewi. Oke, baik, terima kasih Kak Dewi untuk informasinya dan berkaitan dengan apa tadi dampak dari angin kencang dan sebagainya, apalagi malam hari memang syukur-syukur ya mungkin bisa kedengaran atau apa, jadi bisa cepat kabur dalam artian mengamankan diri sehingga tidak ada korban jiwa di musibah tersebut. Baik, dari Lok Semawe kita beralih ke mana dulu? Yang senyum-senyum nih dari Sabang boleh ya? Aduh, Bang Putra, kenapa Bang Putra, Bang Fadil sama Bang Jepri senyum-senyum aja? Bang Musinnya mungkin bingung ini, belum dapat kabar ACC.
5: Karena baru ketemu, udah lama gak ketemu soalnya.
1: Bang Putra kemana aja, kok jarang ketemu sama Bang Jepri atau Bang Fadil?
2: Iya, padahal udah japri pribadi gitu ya, nggak usah ketemu di grup gitu ya.
1: Akhirnya ketemu lagi gitu ya. Oke, Bang Jepri, ada informasi apa nih Bang dari Sabang?
5: Iya, baik, terima kasih Dor. Informasi dari Sabang hari ini, Sabang ya hujan tapi belum turun hujan, tapi sudah menampak mendung dari kemarin, tuh udah kelihatan mendung ya gitu. Dan semalam juga sempat turun hujan hanya sebentar ya, tapi juga ini kayaknya sepertinya akan turun lagi gitu.
1: Oke, jadi kalau di Sabang tuh agak trauma-trauma kalau main ke sana itu lagi musim hujan sama angin. Akhirnya selimutan di dalam rumah. Harus benar-benar cek pantau cuaca kayaknya kalau memang mau ke Sabang ya Bang ya. Karena ya, kalau udah hujan nggak nanggung-nanggung.
5: Akhir-akhir tahun tuh biasanya udah musim hujan sama angin tuh biasanya.
1: Oke deh, siap. Untuk informasi lainnya dari wilayah Sabang, Bang Jepri.
5: Iya, baik, terima kasih. Informasi lainnya untuk kabar aja di pagi hari ini yaitu operasi pencarian wisatawan asal Malaysia yang hilang saat menyelam di perairan Ibu. Kota Sabang dihentikan sementara ya pada Kamis 17 September 2026 kemarin, dan keputusan tersebut diambil setelah pencarian selama 7 hari sebelum menemukan tanda keberadaan korban. Sementara tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan penyisiran di permukaan dan juga pencarian di bawah laut di sekitar lokasi kejadian. Dan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh selaku Search Mission Coordinator Ibnu Haris Al Hussein dalam keterangannya tertulis itu mengatakan Penghentian sementara ini dilakukan karena setelah tim melakukan evaluasi bersama seluruh unsur yang terlibat. Pada hari terakhir pencarian kemarin, operasi dibagi menjadi dua unsur, yaitu tim pertama melakukan penyisiran permukaan laut hingga radius 12 mil laut ke arah Batu Rondo, dan sementara tim kedua itu melakukan penyelaman di sekitar lokasi terakhir korban terakhir berada diketahui ya. Dan sebelum sebanyak 10 penyelam dari Ibu Dive Center kembali juga melakukan pencarian di bawah laut hingga kedalaman 40 hingga sampai 50 meter di kawasan Batet Telkom. Pencarian bawah laut ini selesai sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan penyisiran permukaan. Diterangkan lagi pencarian sempat dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang buruk ya, hujan deras, angin kencang, dan juga gelombang yang juga terdapat ketinggian sekitar 1 hingga 1,5 meter. Ini membuat pencarian baru disesuaikan ya, pencarian juga baru disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Penyisiran

0: Bamusin.
1: Boleh, boleh.
0: Iya,
1: Boleh, boleh.
0: Bamusin. Bamusin di antara keempat pria yang pagi ini gabung yang paling kayak kayak sosok apa gitu ya. Yang lain senyum-senyum. Oke, Bamusin Singkil gimana kabarnya?
1: Singkil kabarnya hari ini mendung nih Kak Nur. Mendung.
0: Di beberapa hari ke belakang ada hujan.
1: Di beberapa hari ke belakang, kalau hujan dia di pada malam hari.
0: Oke, siap. Baik, ada informasi apa lagi nih dari Singkil yang bisa disampaikan Bang
1: Baik.
0: Musin?
1: Terima kasih. Satu informasi dari Aceh Singkil. Di terkait Pemko Sebelusalam lepas 40 mahasiswa penerima beasiswa sumber daya manusia sawit. Pemerintah Kota Sebelusalam secara resmi melepas 40 mahasiswa baru penerima beasiswa sumber daya manusia sawit. Acara pelepasan tersebut di Pendopo Wali Kota Sebelusalam dihadiri jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini turut dihadiri langsung oleh Wali Kota Sebelusalam, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, beserta jajaran Kepala Dinas lainnya, Camat Simpang Kiri hingga jajaran tokoh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO. Program Beasiswa Sumber Daya Manusia Sawit ini merupakan wujud nyata dukungan dari Badan Pengolahan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Program tersebut bertujuan untuk menggembleng serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan di seluruh Nusantara. Dalam sambutannya, Wali Kota Sebelusalam, M. Rashid Bancin menyampaikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap pengembangan kualitas pendidikan dan kapasitas generasi muda di daerahnya. Ia juga menekankan bahwa pemerintah Kota Sebelusalam akan terus berkomitmen menyokong serta pendidikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan daerah demi melahirkan SDM yang unggul dan berdaya saing. Selain itu, Wali Kota berpesan agar para mahasiswa fokus menimba ilmu serta memperluas wawasan selama masa perkuliahan, sehingga kelak dapat kembali dan memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan Kota Sebelusalam, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Satu informasi dari Singkil, Kak Nur.
0: Siap, terima kasih Bang Musin. Baik, untuk informasi selanjutnya kita beralih ke Melabuh ya. Bang Fadil, gimana kabarnya?
2: Sembah ya Allah.
0: Gak boleh ya, gak boleh. Oke, silakan Bang Fadil. Bagaimana
3: kabarnya? Bang Fadil fokus. Bang Fadil fokus ya.
0: Bang Fadil jangan ganggu di belakang layar. Silakan Bang Fadil.
4: Baik, terima kasih Kak Nur. Satu informasi
0: okay,
4: dari.
0: Oke, Bang Fadil suaranya nggak ada, izin.
4: Oh, bentar ya, nggak ada ya.
0: Kan.
4: Ini kacau.
0: Bang Fadil fokus teknik. Oke.
4: Oke. Okay.
0: Okay, ke Banda Aceh dulu, okay. Boleh sambil coba-coba. Oke, okay, Bang Fadil. Okay. Silakan Bang Putra. Gara-gara ya,
3: makanya. Gara-gara nggak fokus nih Bang Bapak Fadil nih. Ya. Udah ngerti Bapak Fadil.
4: Sudah ngopi Bang, sudah.
1: Tiba-tiba diganggu sama Bang Putra nih dari
3: tadi. Iya, kayaknya. Enggak apa-apa, dicoba lagi, dicoba lagi Bapak Fadil. Kalau enggak bisa nanti mudah-mudahan bisa bentar lagi ya. Oke, okay, untuk di Banda Aceh sendiri informasi untuk cuaca sama seperti Sabang mungkin ya. Saat ini sedang sendu-sendu seperti kita lah di pagi hari ini sendu sekali gitu ya. Apalagi sudah di pertengahan bulan katanya.
0: Putra bersilar, silau.
3: Silau ya. Oke, okay, baik. Satu informasi dari Banda Aceh disampaikan terkait dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada hari Kamis 17 September 2026 kemarin. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan

0: dan Aceh Utara. Jadi juga menyebutkan salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya, Aceh telah memiliki Kanun Nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana. Kemudian beliau juga berharap kanun tersebut segera dibuat peraturan gubernurnya, sehingga dengan peraturan tersebut kita dapat mengajukan anggaran untuk membangun balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Jadi menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat juga menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan tersebut. Dengan dimusnahkan barang bukti narkotika ini, sebut Deddy, BNN telah menyelamatkan 59.219 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Ya, itu dia informasi dari Banda Aceh, Kak Nur Hasanah, dengan judul yaitu BNN Pi Aceh musnahkan 44 kg ganja dan 2,9 kg sabu-sabu. Terima kasih. Kita kembali ke Takengon.
1: Baik, terima kasih Bang Putra. Melabuh, gimana Bang Fadil? Sudah bisa?
2: Cek Kak Nur, sudah terdengar suara Fadil
1: belum,
2: di sana?
1: Ya.
2: Belum ya? Bentar ya, kita...
1: Atau Nur yang nggak dengar?
0: Iya, nggak dengar. Banda Aceh juga nggak dengar ya? Teman-teman, gimana?
3: Dengar semua, ya.
0: Nggak dengar nih di Melabuh.
1: Oke. Jadi gimana...
0: Iya, nggak apa-apa, nanti ini Japri aja beritanya Bang.
1: Boleh, Bang Fadil. Bisa Nur ya, baca informasinya. Oke, siap. Untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh dulu ya, mungkin nanti sambil coba-coba seperti apa dari Melabuh. Nur ada informasi berkaitan dengan kalau di Banda Aceh tadi ada pemusnahan sekitar 44 kilogram ganja ya. Kalau di Takengon, ini Polres Aceh Tengah musnahkan 101,9 kilogram ganja kering. Jadi 1 ton lebih setidaknya hasil dari 3 kasus yang ditangani pada Mei dan Juni 2026. Kapolres sendiri menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum setempat. Untuk Bang Fadil, kira-kira bisa tersambung? Sudah?
2: Kak Nur, apakah suara Fadil sudah terdengar?
1: Belum ya?
2: Belum ya?
1: Oke, sepertinya belum. Dan satu informasi lainnya juga, ini berkaitan dengan RRI Takengon dan BMKG Aceh sendiri yang memperkuat informasi cuaca untuk masyarakat. Dan diketahui memang selain di Kabar Aceh, jadi informasi cuaca bagi masyarakat di wilayah Tengah Aceh khususnya juga diberikan setiap pagi pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Dan pagi tadi juga disampaikan berbagai potensi setidaknya yang berkaitan dengan perubahan cuaca, dan bahkan intensitas hujan yang masih bisa terbilang cukup tinggi di beberapa wilayah Tengah Aceh yang bisa menimbulkan banjir, menyebabkan banjir, tanah longsor dan sebagainya. Ini menjadi pengingat setidaknya untuk masyarakat, apalagi jelang-jelang akhir tahun ya seperti ini, agar tetap waspada dengan berbagai potensi bencana yang bisa terjadi. Dan mungkin itu sih untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh sebagai penutup juga untuk Kabar Aceh pagi ini. Dan untuk Melabuh sendiri sepertinya belum tersambung, jadi kita sudahi saja untuk Kabar Aceh. Terima kasih Bang terima kasih Bang Putra di Banda Aceh.
0: Iya, sama-sama Kak Nur sana.
1: Terus ada Bang Depri di Sabang, ada Bang Fadil juga di Melabuh, ada Bang Mursi di Singkil dan juga Kak Tinggi di Semawe, serta Bang Widi. Udah Nur sampaikan ya. Baik, sampai jumpa lagi untuk Kabar Aceh nanti hari Senin. Sampai jumpa lagi. 30 menit waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap tenang ya untuk Kak Nur Hasanah.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Kabar Aceh. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh rekan-rekan penyiar Sekor Wil 17 Nusantara Aceh di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya, tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Melabuh Menyapa, yang nantinya kita akan membahas terkait dengan Festival Wisata Nipah 2026. Bersama narasumber kita, yaitu ada Bung Said Marta Rikmansyah, selaku Pokdarwis Suaktima ya, di kesempatan pagi hari ini. Dan nantinya, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Melabuh Menyapa, Anda bisa bergabung nantinya di layanan telepon kami di nomor biasa ataupun juga bisa mengirimkan pesan via WA. Dan juga di kesempatan pagi hari ini, Fadil ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetaplah mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz, Kanal Inspirasi.

0: pendengar di manapun Anda berada, ada tiga lagu pilihan yang tadi yang telah kami hadirkan untuk bisa menemani dan juga mengawali aktivitas Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Dan juga yang sedang untuk menikmati akan yang berakhir pekan pada minggu kedua ya, di bulan September 2026. Tadinya kami telah hadirkan adanya Ungu dengan Cinta Dalam Hati, Dewa 19 Limun Hati, dan juga Jirok Lepaskan Diriku. Dan di kesempatan pagi hari ini, sembari nantinya kita akan menunggu kedatangan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini, ataupun nantinya narasumber kita akan bergabung melalui via Zoom, beberapa lagu-lagu pilihan telah Fadil siapkan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program Mas Satu RR melaporkan hal inspirasi.
1: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan seluruh lapisan masyarakat mengucapkan selamat hari lahir Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. RRI, media informatif, akurat, terpercaya, berkelas dunia. Pada kesempatan ini, kami juga mengapresiasi atas penyelenggaraan RRI Fest dan Festival Bintang Radio RRI tahun 2026. Berjalan lancar dan sukses. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nirwana Satriadi, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa. Melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara, selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Idris, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Rahmat Soleh, pimpinan BSI Area Melaboh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pilihan yang tadinya telah Fadil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan bergabung bersama program Labuh Menyapa membahas terkait dengan Festival Wisata Nipah 2026. Dari studio Persatu RRI Labuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan seluti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Fadil Tarmizi yang akan memandu acara Melabuh Menyapa. Edisi siar hari ini Jumat 18 September 2026. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait Festival Wisata Nipah 2026. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini telah hadir narasumber kita, yaitu ada Bung Said Marta Rikmansyah. Beliau selaku Pok Darwis Suaktima Kecamatan Samatiga yang nantinya akan kita berbincang terkait dengan Festival Wisata Nipah 2026 di Kecamatan Samatiga. Dan juga di kesempatan pagi hari ini Fadil juga nantinya ingin mengajak bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami, nantinya Anda bisa melalui layanan telepon kami ataupun juga mengirimkan pesan WA di nomor biasa. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini Fadil akan menyapa narasumber yang telah berhadir di kesempatan pagi hari ini, ada Bung Said. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Said.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya Bung? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Fadil panggil abang aja, jangan bung. Kalau bung nanti konotasinya udah lain ya. Jadi biar lebih akrab, kita langsung saja di kesempatan pagi hari ini bang, berbicara tentang Festival Wisata Nipah 2026. Yang paling pertama, apa sih yang menjadi inspirasi Nipah ini diangkat menjadi sebuah isu untuk bisa diketahui oleh masyarakat luas dan juga Nipah ini bisa mendapatkan apresiasi dari kementerian sendiri? Silakan Mas Said.
2: Baik, mungkin kenapa Nipah ini bisa jadi salah satu inspirasi bagi masyarakat Suaktima? Mungkin kita bisa kita lihat bahwa banyak di daerah-daerah Suaktima itu, di daerah-daerah Parawarawa itu terdapat pohon nipah. Di mana sejarah atau budaya masyarakat terdahulu bahwa banyak perekonomian tumbuh dari hasil rawa nipah, baik itu mereka masyarakat, misalnya masyarakat menumpang hidup dari rawa-rawa nipah tersebut, baik dari mereka menjalankan perekonomian, bisa mencari-cari udang, kepiting, bahkan bisa kita lihat bahwa rawa nipah ini bukan sekedar saja sebagai ekosistem tumbuhan, tapi bagi juga ekosistem ekonomi yang membuat perekonomian masyarakat Suaktima tumbuh dari rawa nipah, baik mereka mencari seperti kepiting, kerang, dan juga dari pohon nipah itu mereka juga bisa meningkatkan nilai ekonomi, seperti daun nipah itu bisa jadi daun rokok, pohon buahnya seperti bisa kita tahu bahwa buah itu bisa dijadikan jus, dan juga sekarang juga sudah dijadikan dodol.
1: Ya, Bang Said, Fadil juga menarik. Awal mula kita ketahui ya, flashback ke belakang, kita ketahui bahwa nipah ini dulu sama sekali tidak pernah tersentuh kecuali ada yang mencari dan untuk menikmati bagaimana rasa buah nipah itu sendiri. Namun hari ini nipah itu bisa dibuat berbagai instrumen seperti Bang Said katakan tadi. Apa sih yang menjadi daya tarik utama untuk menonjolkan nipah ini ke khayalan ramai, dan juga nipah ini juga mendapatkan apresiasi? Nah, ini apa sih yang menjadi concern utamanya ketika anak-anak muda, salah satunya seperti Bang Said di Kecamatan Samatiga, mengangkat nipah ini bisa menjadi sebuah maskot untuk Aceh Barat sendiri? Silakan Mas Said.
2: Mungkin sebagai maskot, mungkin seperti kita tahu bahwa sebelum itu nipah ini sudah jadi maskot bagi desa Suaktima, dan terbukti dengan adanya Tugu Cang Nipah, yang dimana bahwa sejarah terdahulu bahwa ada terjadi, selain apa, mereka mengubah nipah-nipah menjadi salah satu kuliner, bahwa ada sejarahnya di rawa-rawa nipah itu sebelum masa-masa terdahulu, baik itu masa peperangan dulu, itu ada terjadi tragedi Cang Nipah disebut. Jadi masyarakat masyarakat Suat Timah ini ingin menonjolkan nipah ini sebagai bahwa ini maskot bagi Suat Timah, yaitu selain adanya selain bisa menjadi nilai ekonomi, wah ada nilai sejarahnya di rawa-rawa nipah tersebut. Gitu.
1: Iya, Bang Said, saya juga menarik ketika festival wisata nipah ini, sebelum tadinya kita melanjutkan perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini, sudah dua kali dilaksanakan. Nah, ini kan menarik ketika awalnya anak-anak muda sama tiga untuk mengangkat nipah ini, konsepnya dari siapa nih paling utamanya? Aktor utamanya nih, Bang Said?
2: Aktor utamanya mungkin dari dari apa namanya itu
1: perkumpulan
2: kebudayaan, ingin para perkumpulan kebudayaan ini ingin menonjolkan bahwa ingin menghidupkan kembali budaya-budaya yang telah terlupakan ataupun yang tidak terekspos. Salah satunya yaitu budaya masyarakat Suat Timah, yaitu mencari nafkah dari
1: buah nipah,
2: dari rawa nipah tersebut, dan juga ada pun tergantung nilai-nilai sejarah di rawa-rawa nipah tersebut. Makanya dengan adanya pencetus budaya selahnya kan, penggiat budaya, mereka ingin mengembang kembali atau mengingat kembali atau menimbulkan kembali atau memberitahu kembali kepada anak-anak muda bahwa ini loh yang harus kita lakukan dan ini loh yang harus kita perkembangkan dan ini yang pernah kita lupakan dan terbukti sekarang tertimbul kembali dan terekspos kembali yang budaya-budaya yang telah kita mungkin tidak dah lupa ataupun dah kita lirik lagi gitu.
1: Tapi nipah ini mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari kementerian.
2: Iya, dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Ini dalam bentuk apa apresiasinya? Apakah sebagai budaya ataupun hal lainnya di nipah sendiri, Pak? Ataupun penghargaan sebagai lokasi pariwisata?
2: Penghargaan sebagai desa budaya.
1: Desa budaya luar biasa ya. Karena memang dari awal kita juga melihat dari sign 1, sign kedua, ini juga menarik bagaimana perjalanan anak-anak SMA 3, khususnya umumnya Aceh Barat, untuk bisa mengangkat kembali marwah nipah di Aceh Barat ya. Dan kemarin juga baru melaksanakan festival wisata nipah 2026. Itu mungkin bisa digambarkan sedikit euforia dan juga perjalanan acara itu.
2: Mungkin sebelum perjalanan acara Festival Nipah itu, kami para penitia dan juga masyarakat telah melakukan workshop-workshop sebelumnya. Misalnya workshop itulah pembelajaran bagi masyarakat ataupun masyarakat luas di Samadega atau Aceh Barat. Yang pertama kami telah melakukan workshop rengkan, yaitu mana di workshop itu mengajarkan ada tutor yang mengajarkan bagaimana cara membuat rangkan gitu. Rangkan itulah kerajinan tangan, ya kan? Dan juga kami telah melakukan workshop dodol, yaitu cara pembuatan dodol dan memberitahu bagaimana cara pengolahan nipah itu menjadi dodol. Yang selanjutnya kami telah melakukan workshop seni kriya, yaitu pelajaran buat kasab, yaitu di mana di sini para penitia dan juga masyarakat Suat Timah mengajarkan kepada masyarakat luas bahwa bagaimana kita melakukan seni kriya itu membuat kasab. Dan selanjutnya kita melakukan juga workshop perkembangan dan pemenangan dan penetapan harga tiket untuk wisata. Dan selanjutnya kita juga melakukan workshop bagaimana cara mempublis atau mempromosikan wisata kita melalui media-media elektrik atau media-media sosial itu.
1: Ya, menarik Bang ketika beberapa instrumen tadi Abang sebutkan, dan juga sejauh ini bagaimana sih ketika festival budaya nipah ini ada masyarakat sekitar untuk menjaga rawa nipah tersebut, Bang?
2: Tentu saja kita melakukan festival nipah ini dengan tujuan yang pertama melestarikan alam, melestarikan nipah, dan juga kita bisa mengembangkan UMKM kita di daerah Suat Timah sehingga dengan adanya Feswan Nipah, sehingga perekonomian dan UMKM kita ini tumbuh di daerah Suak Timah. Begitu Bang.
1: Dengan tadinya ada Bang saya sebutkan adanya beberapa UMKM yang tumbuh. Ini cukup luar biasa. Bagaimana sih pergerakan ekonomi masyarakat sekitar dengan hadirnya Nipah ini?
2: Mungkin dengan Feswan sangat besar, dengan berpengaruh sangat pesat ya, dengan adanya Nipah ini, yaitu di mana banyak pesanan dan bahwa banyak banyak kelayak, banyak masyarakat kelayak yang tertarik dengan nipah-nipah ini.
1: Pesanan yang paling banyak biasanya di order nih Bang, apa nih dari buah nipah nih?
2: Itu yaitu dodol nipah, jus nipah, itu yang best sellernya.
1: Best sellernya. Iya. kalau untuk dodol saya menarik untuk dodol ya Bang, karena memang kalau jus nipah sudah pernah,
2: familiar ya. Familiar
1: karena sudah pernah Fadil rasakan. Namun kalau dodol ini bagaimana sih proses pembuatannya dan juga melibatkan siapa dan juga nantinya setelah diproduksi bagaimana cara masyarakat ini bisa melakukan marketing terbaik agar produk ini tetap terjaga dan bisa menjadi kepercayaan kepada konsumen.
2: Mungkin kalau kita jelaskan ini, mungkin masyarakat masih ngambang bagaimana cara pembuatan dodolnya. Kami juga menyediakan paket wisata dodol, yaitu bagaimana kita melihat langsung cara pembuatan dodol. Kami telah menyediakan itu paket namanya workshop dodol, yaitu bagi masyarakat yang luas yang ingin mengetahui dan ingin belajar cara membuat dodol, kami menyediakan paketnya. Kita nanti bisa belajar bersama membuat dan bawa pulang dodol tersebut.
1: Menarik Bang. Jadi ketika berbicara kalau hal lain sudah biasa Bang ya. Kalau misalkan kita tour dibawa oleh Gayet seperti itu ya. Kita lihat ini lokasinya A, B, C, dan D. Tapi hari ini anak-anak muda Suak Timah itu menghadirkan paket tour bagaimana cara melihat produksi dodol. Ini inspirasinya awalnya nih, kenapa nih bisa menghadirkan paket tour untuk melihat produksi dodol ini sendiri?
2: Kita membuat paket tour ini bisa targetnya buat anak-anak muda ataupun adik-adik kita anak sekolah itu. Mereka bukan hanya sekedar wisata tapi juga ada edukasi di dalamnya. Begitulah kita, saya mereka bermain ceria dan juga mendapatkan pelajaran tersebut. Jadi salah satu membuat kreatif anak-anak itu termotivasi lagi untuk semakin berkembang. Begitu.
1: Apakah nantinya wisatawan ataupun pengunjung bisa membuat langsung?
2: Bisa. Bisa. Mereka bisa membuat langsung, melihat langsung dan membawa pulang hasil yang mereka
1: buat. Berarti apa yang mereka buat itu bisa bawa langsung?
2: Bisa mereka cicipi dan bisa bawa. Mereka bawa pulang apa yang mereka buat itu.
1: Kira-kira enggak Bang, prosesnya itu mungkin bisa digambarkan sedikit kepada para pendengar kita. Rumit enggak kira-kira untuk buat dodol nipah nih?
2: Mungkin kalau secara itu rumit karena tapi ada juga teknik mungkin itu terkembali lagi pada pengalaman ya.
1: Pengalaman ya.
2: Alah bisa karena biasa, gitu Bang.
1: Kira-kira sedikit Bang. Saya menarik ketika dodol nipah ini disebut ya. Rasanya itu apakah legit atau bagaimana nih Bang?
2: Legit, manis dan juga mantap pastinya.
1: Tentunya ini saya menarik Bang ketika kalau jus nipah ada yang alami dan juga disempur dengan sirup merah seperti
2: original
1: itu.
2: Original
1: ya.
2: Sama yang sirup variasi.
1: Merah, ya. Variasi ya. Namun dengan dodol nipah ini, kenapa sih awalnya mungkin karena jangan menghadirkan satu produk.
2: Iya ya.
1: Menghadirkan dodol dan setelah dodol ada kerajinan-kerajinan lain.
2: Iya.
1: Biasanya ketika untuk meningkatkan kerajinan dan juga produksi makanan, salah satunya makanan khas seperti dodol tadi, sejauh ini bagaimana peran pemerintah sendiri Bang untuk memperhatikan dan juga mendukung agar dodol nipah ini bisa terus menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Barat?
2: Ya itu yang kami harapkan, bahwa kami mengharapkan dukungan dari segala segi dan segala lini pemerintah untuk mendukung kemajuan UKM, kemajuan wisata, kemajuan masyarakat pastinya. Yang di sini peran pemerintah mungkin udah cukup lumayan, dah mereka di selama festival ini mereka juga pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah dan juga Kementerian Kebudayaan RI telah membantu sangat besar dan membantu sangat banyak dalam kegiatan cara ini, baik untuk perkembangan UMKM kita dan juga perkembangan wisata kita dan juga perkembangan dari masyarakat-masyarakat sekitar. Jadi kami harapkan bahwa kolaborasi ini tidak terputus, akan terjalin terus agar festival nipah selanjutnya bisa terjadi dan juga UMKM bisa berkembang dan juga maju terus gitu, Bang.
1: Menarik, Bang, ketika Abang katakan secara berlanjut.
2: Iya.
1: Apakah festival nipah ini digelar setahun sekali ataukah bagaimana konsep untuk pegelarannya?
2: Rencana kami festival nipah ini akan kami adakan setahun sekali, ya kan? Jadi salah satu agenda tahunan. Tentu saja untuk melakukan kegiatan ini perlu dukungan yang sangat besar dari pemerintah.

0: tentunya pasti ada mendapatkan tantangan.
1: Iya pasti. Nah,
0: ini apa nih yang biasanya dalam perjalanan Festival Nipah 1, Festival Nipah 2 ini apa sih yang paling sulit biasanya dihadapi ketika anak-anak muda di Kecamatan Samadiga ini ingin mengembangkan wisata budaya Nipah ini sendiri, Pak?
1: Dari setiap perjalanan pasti ada rintangan, itu maksudnya, Mas San. Mungkin tidak semua perjalanan itu mulus. Mungkin rintangannya yang pertama bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk sadar akan lingkungan, akan kebudayaan kita. Itu yang pertama untuk menggerakkan masyarakat. Yang kedua mungkin kembali pada diri kita, bagaimana kita untuk konsisten dalam menjalankannya, dalam menggiatnya, begitu. Mungkin ada juga yang lain, yaitu mungkin udah gitu aja sih. Bagaimana kita menggerakkan masyarakat dan juga tentunya bagaimana kita konsisten pada diri kita sendiri untuk melanjutkannya.
0: Ketika festival budaya Nipah ini digelar 1 dan 2, Bang, yang paling banyak pengunjungnya?
1: Mungkin yang sini, yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Yang, karena yang pertama itu yang seperti yang kita bilang bahwa yang pertama itu timingnya kurang pas, yaitu karena dimana saudara kita
0: bencana
1: kena bencana, yaitu timingnya yang mana juga kita tidak terlalu bisa euforia karena tidak elok
0: berbenturan
1: dengan saudara kita di sana. Mungkin yang ini mungkin yang pas dan juga cuaca mungkin agak mendukung kali ini, begitu, Bang.
0: Sejauh ini, Bang, ketika festival budaya ataupun berbagai dengan instrumen lainnya itu digelar dengan cakupan budaya Nipah, bagaimana sih masukan dan juga mungkin ada saran ya ketika wisatawan itu datang untuk melihat bagaimana proses membuat dodol dan juga kerajinan lainnya, mungkin ada masukan tingkat kepuasan para wisatawan yang berkunjung, Bang, ketika itu?
1: Mungkin kepuasan pengunjung sangat bagus. Mungkin saran mereka yaitu harus ditingkatkan, harus konsisten. Ini harus konsisten menjadi salah satu, bahwa ini jadi salah satu ciri khas dari desa Suat Imah, khususnya Aceh Barat, begitu. Ini harus jadi salah satu apa namanya, ikon itu.
0: Ya, saya juga menarik, Bang, ketika anak-anak muda terlibat dengan kegiatan yang positif. Mungkin ada sedikit pesan kepada anak-anak muda umumnya di Aceh Barat dan khususnya untuk Samadiga untuk bisa terlibat dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini, dengan salah satunya pemberdayaan wisata budaya Nipah, karena memang dengan kegiatan positif seperti ini kan juga bisa menjauhkan anak-anak muda itu
1: dari hal negatif.
0: Hal-hal negatif. Mungkin ada sedikit pesan, silakan, Bang Said.
1: Mungkin pesan buat anak-anak muda kita khususnya Suat Imah, kita harus selalu ingat akan budaya dan adat kita. Dengan istilah kami melayani dengan adat dan budaya, mengelola dengan standar, dan menjaga Aceh untuk generasi bermartabat, begitu, Bang. Dan kita juga Desa Suat Imah ini bahwa bukan sekedar destinasi wisata yang telah kita bentuk di Desa Suat Imah yang ingin anak-anak muda yang ingin berkolaborasi, kami membuka juga buat anak muda lain bahwa kita mempunyai destinasi kuliner, salah satunya seperti dodol Nipah, mie kepiting, ya kan? Dan juga kita memiliki destinasi sejarah yang seperti kita ketahui bahwa Aceh Nipah itu ada sejarahnya, dan juga kita mempunyai destinasi kebudayaan, yaitu bagaimana budaya-budaya masyarakat kita ini, dan juga kita mempunyai destinasi alam yang tidak kalah dengan daerah-daerah lain, dan terakhir kita juga memiliki destinasi kriya, begitu, kerajinan.
0: Mungkin ada dua yang saya akan tanyakan, Bang. Sejarah Aceh Nipah ini, Bang.
1: Iya.
0: Ini bagaimana mungkin bisa ini terlewati ini pertanyaan.
1: Iya. Ya. itu yang poin pentingnya bahwa cikal bakalnya teradanya Aceh Nipah, yaitu tentunya ada sejarah di balik Aceh Nipah ini. Yaitu pada zaman dahulu, mungkin pada zaman Belanda, yaitu adanya tragedi perang Aceh Nipah yang dimana yaitu di mana masyarakat kita Samadiga melawan penjajah Belanda, yaitu di rawa-rawa Nipah. Di situ terjadi pembantaian dan juga peperangan, sehingga terjadilah cikal bakalnya Aceh Nipah, dan itu ditandai dan diingat memori dengan adanya Tugu Aceh Nipah di Desa Suat Imah, gitu, Bang.
0: Yang tugunya sekarang, Bang?
1: Iya, tugu yang sekarang.
0: Luar biasa, Bang, dengan histori. Tentunya ini juga bisa meningkatkan ilmu bagi anak-anak generasi

0: generasi muda sekarang, dan juga kita harapkan dengan hadirnya Festival Budaya Nipa ini juga bisa meningkatkan minat bagi anak-anak muda untuk bisa bergabung untuk mengembangkan festival budaya-budaya Nipah selanjutnya. Karena memang dengan Bang Said katakan tadi, diharapkan akan menjadi agenda tahunan seperti itu. Kita juga berdoa agar festival Nipah ini bisa terus berlanjut untuk akan menjadi warisan anak cucu di generasi yang akan datang. Nah, juga di kesempatan pagi hari ini, satu pertanyaan terakhir, Bang. Dengan hadirnya Nipah, bagaimana ekonomi masyarakat sekitar yang terlibat dengan budidaya Nipah ini sendiri?
1: Iya, dengan adanya Festival Nipah dan juga ada Nipah, ekonomi dan juga kebudayaan masyarakat tadi itu sangat tumbuh dengan positif, yang dimana harga dari Nipah ini jadi meroket dan juga meningkat. Ada nilai jual. Yang di dulu mana di masyarakat melihat Nipah ini tidak ada apa-apanya, tidak ada ekonomisnya. Dengan adanya Nipah ini, dengan ada festival Nipah, dengan ada promosi ini, dengan bahwa dengan ada Nipah ini, buah Nipah itu sudah ada nilai jual, daun Nipah itu sudah ada nilai jualnya, bahwa di ekosistem di sekitar Nipah ini itu seperti kepiting, kerang itu sudah meningkat nilai belinya, begitu Bang.
0: Kalau daun Nipah itu dijualnya per kilo kah atau per lembar, Bang?
1: Daun Nipah itu dijualnya setelah diolah, yaitu sebagai
0: pembalut rokok sepertinya, begitu, buliran rokok. Kalau dijualnya itu bagaimana, Bang? Per pak kah apa?
1: Per
0: packing ya, sudah di packing dia ya. Itu harganya berapa, Bang?
1: Dari 2.000 sampai 5.000.
0: Oh, seperti itu ya. Kalau untuk buah nipah sendiri, daya tampungnya?
1: Maksudnya?
0: Untuk kita misalkan nih ada agen, agen yang menampung buah nipah ini berapa ditampung per kilonya? Buah nipah?
1: Per biji dah.
0: Oh, per biji.
1: Per bongkol apa namanya?
0: Iya, per tandan ya. Per tandan. Kalau pisangnya tandan. Itu kalau per tandannya itu berapa, Bang?
1: Itu sekitaran 30 sampai 35.
0: 30-35, luar biasa. Kalau ada 10 tandan aja sudah 300 ribu, Bang. Itu buah mentah ya, belum diolah ya.
1: Kalau diolah, nelayan juga kan.
0: Luar biasa seperti itu ya. Luar biasa, Bang Said. Untuk di perbincangan kita, mungkin di closing statement kita di kesempatan pagi hari ini, Bang. Apa yang menjadi pesan Bang Said kepada generasi-generasi muda di Samatiga dan Aceh Barat, dan tentunya apa yang menjadi pesan dan harapan juga kepada masyarakat sekitar yang terlibat dengan budidaya nipah ini? Silakan, Mas.
1: Mungkin pesan-pesan buat anak muda kita, khususnya Aceh Barat, jangan pernah melupakan adat dan budaya. Itu jadi salah satu ciri khas dan menjadi salah satu dorongan buat kita semakin maju. Jadilah adat dan budaya itu sebagai pedoman kita untuk melestarikan, untuk menjadikan wisata itu bermartabat dan berkelanjutan. Dan pesan-pesan saya buat seluruhnya, mungkin kami berharap mudah membuka kolaborasi sebesar-besarnya bagi semua instansi pemerintah maupun non-pemerintah, agar bisa mendukung ataupun bisa bekerjasama dengan kami untuk kemajuan Festival Nipah dan juga kemajuan Nipah selanjutnya, begitu, Bang.
0: Sukses untuk Bang Said. Kami juga akan menunggu undangan selanjutnya, Bang. Untuk Festival Nipah di tahun 2027, Bang. Kami juga mendoakan agar Bang Said dan juga para teman-teman yang tergabung untuk bisa meningkatkan budidaya Nipah ini, semoga panjang umur dan diberikan kesehatan juga keberkahan untuk menjaga warisan budaya untuk anak cucu di masa yang akan datang. Dan juga pendengar, di kesempatan pagi hari ini saya Fadil Tarmizi bersama Bang Said yang telah berbincang dalam program Melabuh Menyapa. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan siaran kami, baik itu melalui siaran terestrial 97 MHz dan juga channel YouTube kami. Dan Fadil bersama Bang Said pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Demikian, Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teku Kamarisal SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya program Labuh Menyapa di kesempatan pagi hari ini, maka berakhir pula perjumpaan bersama saya, Fadel Tarmizi, yang telah menemani ruang dengar Anda sejak pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 9. Dan setelah ini, ada rekan John Heru yang akan memandu ruang dengar Anda hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini, saya, Fadel Tarmizi, bersama kru yang bertugas di Lintas Depat 1. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami di program Satu Era Melabuhkan Al-Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Indramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra, SPD, PLT, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi, SSTP, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Sedang bahagia, saya Joni Rusatria di sini. Jumpa Anda di hari ini Jumat 18 September 2026 dalam rangka informasi Halo RI dan sebentar lagi. Dan nanti pada pukul 10 mengenal hubungan kesehatan ya, dengan judul gusi, dengan kesehatan tubuh, dengan dokter gigi Sri Mary Susanti dan Nur Fauzi SKM dari PKRS Rumah Sakit Umum Sinya Adin. Dan pada pukul 12 hingga pukul 13 kita silang siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Makmur Melabo. Dan kita saatnya masuk dalam Halo RRI ya di kesempatan pagi hari ini. Dan Anda yang ingin menyampaikan apapun keluhan Anda ataupun ada masukan, ada yang ingin disampaikan di 08116889697, 08116889697 bisa Anda sampaikan apapun permasalahan, apapun yang ingin Anda sampaikan sekitar fasilitas publik ya. Baik itu dengan jalan, jembatan, sarana sekolah, sarana kesehatan, dan hal lain. Dan akan kami catat ya. Akan kami catat dan diteruskan kepada pihak terkait. Leading sektor terkait ya, apa yang Anda sampaikan di pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, kami sapa Anda. Kami jumpa Anda dalam keadaan sehat walafiat. Anda di Aceh Selatan, Anda di Abdia, kemudian di Nagan Raya, di Pulau Semulu, di Calang, di Aceh Barat semua. Selamat pagi untuk Anda. Salam sejahtera selalu dari kami yang bertugas di kesempatan pagi hari ini. Dan kami tidak sendiri, sini ada rekan Tata ya. Ada Tata menghantarkan Halo RI ini hingga menjelang ke pukul 10. Waktu Indonesia Barat ya. Dan apapun yang ingin Anda sampaikan, kami sudah siap-siap untuk mencatat ya. Apapun permasalahan yang Anda hadapi di lapangan di sekitar Anda menyangkut fasilitas publik, kami catat dan kami teruskan kepada pihak terkait ya. Silakan Anda gunakan telepon di 08116889697. Masih bersama saya di sini, Joni Rusatria, hingga menjelang pukul 10 kita masuk program mengenal hubungan kesehatan nanti ya. Tapi sebelum ini masih dalam program Halo RRI. Anda bisa sampaikan apapun permasalahan publik di sekitar Anda, air bersih yang enggak ada misalnya bisa Anda sampaikan. Contoh jalan rusak, jalan berlubang, sarana kesehatan, obat kurang ya, bisa Anda sampaikan di sini. 08116889697 kami buka untuk Anda yang ingin berinteraksi di pagi hari ini ya, dimanapun Anda berada, walaupun di Semulu, di Aceh Selatan, di Tempat Tuan, di Nagan Raya, di Aceh Barat, di Calang, di Aceh Jaya, bisa Anda sampaikan apapun permasalahannya di pagi hari ini ya, menyangkut pelayanan publik, perlu Anda sampaikan. Tapi kami menunggu Anda. Kita dengar satu lagu dulu. Love of Party.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia melabuh yang kembali luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami jumpa Anda dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kurang satu apapun bagi Anda yang sedang beraktivitas di pagi hari ini, ya. Selamat beraktivitas baik yang di pasar, di rumah sakit, ya, di instansi swasta semuanya. Yang merupakan hari ini di hari Jumat 18 September 2006 dalam Halo RRI. Anda bisa pencet telepon di 0811-688-9697 apapun permasalahan yang Anda hadapi di pagi hari ini. Silakan Anda hubungi kami di 0811-688-9697 menyangkut pelayanan publik, ya. Ya, menyangkut pelayanan publik, misalnya jalan kurang bagus, ya kan? Nah, air bersih nggak ada, atau keruh misalnya, contoh, ya. Ataupun obat nggak ada, rumah sakit, contoh, sarana kesehatan kurang memadai, ya. Bisa Anda sampaikan di sini, 0811-888-9697. Bersama saya Joni Rusatria dan di perangkat KMB ada Bung Tata. Kita hingga menjelang pukul 10 dalam Halo RRI. Silakan Anda sampaikan apa menjadi unek-unek dari Anda menyangkut pelayanan publik. Ya, silakan saja 0811-688-9697. Ya, kita tunggu ya hingga menjelang pukul 10 untuk Halo RRI-nya. Ya, di pagi hari ini bisa Anda sampaikan apapun pokok permasalahan yang Anda hadapi di pagi hari ini, unek-unek Anda, ya. Unek-unek Anda, ya, menyangkut pelayanan publik, jalan berlubang contoh, ya. Bisa Anda sampaikan di mana jalan berlubang, ya, di mana jembatan yang putus atau kurang optimal, ya, tidak maksimal, ataupun sekolah yang atapnya sudah bocor. Bisa Anda sampaikan di sini 0811-688-9697. Kami buka untuk Anda yang ingin berbagi informasi mengenai pelayanan publik, ya. Silakan, tidak ada masalah dimanapun Anda berada. Tapi kalau nggak ada, kami akan putar lagi lagu, ya. Karena nggak ada yang masuk, ya, kita putar lagi lagu, ya, Bung Tata, ya. Satu lagu lagi untuk Anda di pagi hari ini.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami panjaluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda, suasana pagi hari ini? Sehat selalu untuk Anda, dan kami temani Anda dalam Halo RRI

0: Apa ya?
1: Itu aja.
0: Ya,
1: Sering nggak nyambung.
0: kadang-kadang dalam seminggu sekali dua kali memang tidak nyambung dengan melabuh. Kalau RRI lain semua nyambung. Gimana? Apa ada perangkat yang kurang diperbaiki
1: Ya,
0: kayak gitu?
1: biasanya
0: Itu
1: kalau
0: aja, Bun John. Terima
1: ya
0: kasih.
1: baik ma
0: Assalamualaikum.
1: tengah sama tiga, biasanya kalau nggak nyambung saya sering hadapi itu ma tengah, biasa perangkat dari jaringan jaringan kita lemah ya. Ya, kalau itu lain hal, kalau jaringan sedang lemah ini memang saya ada beberapa kali juga tidak tersambung ya. Ada pertama kita yang bawa acara juga kemarin dari kita, saya sendiri yang menghadapinya tidak sempat sambung, tapi bukan dari kita waktu hari itu, dari Banda Aceh kayak suara robot dengarnya. Jadi terpaksa rekan-rekan itu mengalami kendala dengan internet ya. Nah, tapi waktu hari saya bawa itu kita bagus sinyal untuk internetnya. Dari Banda Aceh sempat suara kayak suara robot, jadi kita batalkan di hari itu Mak Tengah ya. Ya mudah-mudahan terjawab nih Mak Tengah. Kalau tidak ada kendala dengan jaringan, mungkin karena ini Zoom Mak Tengah yang kita pakai ini Zoom, misalnya Melabo presenter Zoom dengan Banda Aceh, Zoom dengan Takengon, Zoom dengan Lok Semawe, Zoom dengan Singkil, semuanya Zoom. Jadi maklum kalau Zoom itu kan internet. Jadi kalau internet itu dia sedikit bercanda, ya udah lemas lah. Ya, kalau itulah gambaran kenapa sering ini. Kalau suara kecil pun teknisnya aja, kalau ada suara kecil atau folder tidak naik, itu juga diupayakan nanti Mak Tengah ya. Semoga saja lancar ke depan untuk kabar Aceh. Kalau jaringan itu tidak ada ampun di Mak Tengah. Kalau udah ngomong jaringan, internet kemanapun ini nggak bisa kita ini, nggak bisa jalan kita. Misalnya di sini Melabuh bagus jaringan, di Banda Aceh nggak bagus, ya udah nggak terlaksana. Nah, misalnya presenter Takengon misalnya, dia bagus jaringan di Melabuh nggak bagus, ya udah nggak bisa terlaksana juga karena nggak bisa didengar. Karena saya ada pengalaman kemarin satu itu dengan Banda Aceh, suaranya nggak tahu kita dengar apa itu ya kan. Akhirnya udah kita batalkan. Nah, untuk hari itu, tapi kemudian harinya kalau bagus ya dilaksanakan kembali. Itu persoalan-persoalan untuk perkabar dari Aceh ya, Mak Tengah. Semoga saja menjadi terima kasih atas perhatian Mak Tengah ya, karena Mak Tengah ini menyimak ya, mengikuti kabar Aceh ya. Mudah-mudahan saja ke depan tidak ada kendala-kendala yang signifikan yang terjadi dengan kabar dari Aceh Mak Tengah ya. Oke, tetap bersama RRI Mak Tengah, tetap ikuti, kritik dan saran kita terima. Namun penjelasan sedikit gambaran sudah saya jelaskan tadi selaku yang sering ikut dalam kabar Aceh, presenternya dari Melabuh ya. Dapat gambaran juga langsung kita jelaskan ya, karena ini memang kita yang hadapi sendiri gitu Mak Tengah ya, kayak saya, kami di sini langsung menghadapinya gitu. Jadi persoalannya, titik persoalan kita sudah tahu di mana terjadi kelemahan, di mana terjadi hambatan, di mana kerja kendala, kita tahu, sudah pasti tahu ya kan. Oke Mak Tengah, terima kasih. Dan pendengar lain yang ingin bergabung 0811-688-9697. Kami buka untuk Anda di pagi hari ini yang ingin menyampaikan ya. Sudah ada yang masuk kembali, kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa nih?
2: Fajrul dari Lapang.
1: Fajrul Lapang. Oke, Fajrul. Ya. Oke, Fajrul, apa yang ingin sampaikan pagi hari ini?
2: Terkait ini RRI Pro 3 di wilayah Melabuh. Nah, jadi kan saya kan udah apa ya, memantau ya kan dari beberapa hari ke belakang dan juga telah mendengarkan. Jadi kan saya kan ada nonton juga ya kan di Halo RRI. Dan sudah terkait juga katanya Pro 3 sedang ada masalah seperti itu. Nah, jadi kapan nih Oh, gramatik.

0: Ya, di wilayah Malabuh aktif kembali seperti itu.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Oke, karena saya kadang kalau malam tuh kadang dengar radio juga gitu. Dengar radio juga kan
1: Tapi
0: sambil tidur
1: nggak ada
0: gitu.
1: download RRI digital.
0: Ada, cuman kadang kan kalau kita dengar dari HP itu kan cepat apa ya boros baterainya gitu kan.
1: Oh gitu.
0: Jadi lebih irit pakai radio aja seperti itu.
1: Iya,
0: Mungkin
1: iya.
0: hanya itu saja, Pak.
1: Baik, ini memang sudah ditanya. Tapi kalau untuk RRI digital tidak masalah, dia tinggal download aja di App Store RRI digital, nanti di Pro 3-nya ambil, di radio di Pro 3 aman dia. Cuma kalau untuk frekuensinya untuk FM dari Melabuhnya memang kemarin juga sudah ada sedikit gambaran dari teknisi, ini masih terkendala di pemancar belang berandang. Namun nanti kita akan teruskan lagi apa yang disampaikan Pak Jerul di lapang menyangkut untuk program 33 Jakarta di radionya yang belum bisa didengarkan di wilayah Melabuh. Terima kasih Pak Jerul.
0: Ya, sama-sama.
1: Iya, Tut Pak Jerul di lapang sudah menyampaikan, dan saran kita kalau emang ini kalau HP-nya normal dia nggak boros juga. Sebenarnya baterainya nggak boros juga dia. Kalau HP-nya normal kita sudah sering pakai tidak begitu boros juga Pak Rul sebenarnya Pak Jerul ya. Cuma mungkin kalau diturunin sedikit ininya apa namanya untuk pencahayaannya mungkin ya diturun di HP biar nggak boros ya. Kalau terang kali pencahayaan mungkin bisa juga terjadi pemborosan untuk baterai ya. Di download aja program 3 di RRI digital. Pertama download dulu RRI digital di App Store atau Play Store. Kemudian sudah dapat RRI digital udah aman tuh. Tinggal cari Pro 1, Pro 3, Pro 2, Pro 4. Bahkan di seluruh Indonesia bisa Anda dengarkan RRI. Cukup di ujung jari ya. Ya, kalau memang sudah download. Apakah sudah download ini ya? Pro RRI digital. Mudah-mudahan Pak Jerul sudah download dia ya. Untuk RRI digitalnya. Semoga lancar saja untuk mendengarkan programatika. Oke, Pak Jerul terima kasih. Dan bagi pendengar lain yang ingin kembali menyampaikan 0811-688-9697. Kami sapa Anda dari mulai Aceh Selatan, apa kabar Anda? Lanjut di Abdia di Blang Pidi. Di Nagan Raya mulai dari Betung Banggalang hingga Kuala Pesisir. Apa kabar Anda? Sehat selalu? Dan yang di rumah sakit Ujung Patihah ya, ya selamat pagi menjelang siang. Kemudian di Lasikin Kota Sinabang ya, apa kabar Anda di sana? Lanjut di Tino Aceh Jaya. Ya, apa kabar? Semoga saja sehat selalu di Panga ya. Setia Bakti ya, Lagun ya yang bisa mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda. Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh. Dan kalau ada lagi, silakan pendengar 0811-688-9697. Karena nanti pada pukul 10 kita akan mengikuti mengenal hubungan kesehatan gusi dengan kesehatan tubuh. Ada dokter gigi Sri Mary, insya Allah datang nanti ke studio ya dengan Nur Fauzi. Mudah-mudahan kalau monitor di jalan, di mobil ya, Ibu dokter, ya kita akan mengudara sebentar lagi. Ini pukul 9.58, kami cukupkan di sini untuk program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Saya John Nero Satria di peringkat KMB ada Bung Tata. Ya, mohon pamit untuk acara Halo RRI. Sampai jumpa, terima kasih. Ada Ibu, ada Mak Tengah dan Pak Jerul di lapang. Mak Tengah sama tiga, terima kasih. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE, Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Saputra SPD, PLT Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun berada. Jumat 14 September 2026. Kembali saya Joni Rusatria menemani Anda dalam dialog interaktif mengenal lingkungan kesehatan gusi dengan kesehatan tubuh ya. Ada Dr. Gigi Sri Mary Susanti dan Nur Fauzi SKM dari Rumah Sakit Umum Cunyadin. Ada Nur SKM terlibat sebuah tes mikro. Halo, assalamualaikum.
1: Tes.
0: Nah, dah ini naik. Ibu dokter, coba.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Nah, assalamualaikum. Apa kabar nih, Ibu dokter?
1: Alhamdulillah, terima sehat. Kasih atas undangannya. Alhamdulillah sehat-sehat, Pak.
0: Tetap semangat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, kita mulai mungkin dari rumah sakit dulu penanganan pelayanan terutama untuk gigi ini. Mungkin secara gambaran bisa diinformasikan kepada masyarakat bahwa ada dokter gigi juga di rumah sakit mulai buka tiap hari apa, apakah setiap hari ada nih. Silakan.
2: Ya, kalau dokter gigi setiap hari kita ada, selalu ada tersedia. Dokter gigi kita, kebetulan ada yang spesialisnya 3 sekarang, Bang. Ya, setiap hari buka, Bang.
0: Buka ya. 3 orang. Jadi setiap hari itu 1 orang. Enggak, kita 3 orang hadir.
2: Dokter gigi umum juga ada.
0: Ada dokter gigi umum ya. Jadi pelayanan tetap diberikan kepada masyarakat di rumah sakit gitu
2: selalu, ya. Setiap hari.
0: Intinya ya. Baik. Sudah kita dengarkan bersama pendengar bahwa pelayanan di rumah sakit tetap optimalkan dokter gigi tidak hari ada. Ini langsung ke dokter gigi Ibu Sri Mary Susanti ya. Mungkin kita curhat juga untuk pendengar yang ingin bergabung nanti ya. Silakan di 0811-688-9697. Ini menarik, kita ngomong gigi nggak habis-habis nih ya, kan alat yang paling penting nih ya gigi. Benar. Mungkin sedikit gambaran, silakan edukasi dulu Bu dokter gigi, silakan Bu.
1: Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak.
0: Iya.
1: Saya senang diundang ke sini sehingga harapannya nanti bisa memberikan sedikit pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat pendengar setia RRI Melabo. Sehingga mungkin bisa mencegah sebelum gigi itu atau kondisi gusi itu tidak bisa dipertahankan lagi.
0: Iya.
1: Nah, ini dalam tema kali ini saya mengangkat gusi berdarah.
0: Iya.
1: Apakah bisa berdampak terhadap kesehatan tubuh? Nah, selama ini masyarakat, terutama masyarakat awam pada umumnya, hanya mengetahui bahwasannya gigi itu hanya menyebabkan ya penyakit yang ada dalam mulut saja, tidak akan berkembang ke penyakit tubuh lainnya. Nah, pada faktanya. Secara teori dan secara banyak kasus yang ditemukan bahwasannya gara-gara gigi atau gara-gara gusi atau gara-gara penyakit yang mulut yang bermasalah malah bisa berdampak serius terhadap kondisi kesehatan tubuh lainnya. Contohnya misalnya ada pasien yang karena saya kebetulan spesialis periodontia, mohon maaf sebelumnya saya belum perkenalkan. Saya dokter Gigi Sri Mary Susanti, spesialis periodontia yang berfokus pada kesehatan gusi dan jaringan penyangga gigi. Jadi di rongga mulut itu kan tidak hanya gigi saja, ada juga namanya jaringan penyangga di sekitarnya, Pak ya. Ada gusi, ada tulang yang membungkusnya. Nah, spesialisasi saya di bidang itu. Selain itu juga saya bisa spesialis periodontia juga bisa menangani implan gigi. Jadi bagi teman-teman pendengar radio RRI, kalau memiliki gigi yang hilang atau harus dicabut, bisa dipertimbangkan untuk pemasangan implan gigi juga. Nah, menyambung dari permasalahan tadi, penyakit gigi atau penyakit gusi bisa berdampak terhadap kesehatan tubuh lainnya. Contohnya misalnya ada karang gigi nih, contohnya gigi, sering dialami masyarakat kan biasanya selain gigi berlubang adalah karang gigi. Karang gigi yang tidak dibersihkan lama-lama bisa membuat tulang turun tentunya sehingga ujung-ujungnya gigi goyang dan gak bisa dipertahankan. Efek paling buruknya ya. Nah, ketika gigi goyang yang pertama, mengunyahnya pasti sudah tidak nyaman lagi. Begitu kan, Pak?
0: Iya.
1: Nah, ketika tidak nyaman lagi, kadangkala kita mengunyahnya ya asal-asalan saja, yang penting masuk. Yang penting masuk. Iya. Jadi efeknya kemana? Efeknya lambungnya, jadi kerjanya bisa double atau triple, tergantung makanan yang kita makan. Kecuali kita makannya yang lunak-lunak saja, tapi kan.
0: Enggak.
1: Iya, kita makan nasi. Iya.
0: Lunak terus ya.
1: Iya. Jadi efeknya apa? Lambung bermasalah.
0: Lambung.
1: Nah, selain itu apa? Penyakit DM.
0: Iya.
1: Yang orang tidak banyak tahu mungkin, atau sebagian besar masih belum terlalu paham. Ternyata penyakit gigi atau gusi ini bisa juga meningkatkan kadar gula darah. Jadi sebenarnya orang yang berpenyakit DM itu bisa berhubungan dua arah dengan penyakit di rongga mulut, terutama di gusi. Penyakit DM bisa membuat gigi goyang, tetapi penyakit gusi juga bisa meningkatkan faktor resiko meningkatkan kadar gula darah gitu. Jadi bagi yang penderita penyakit DM, jadi jangan hanya kadar gula darahnya saja yang dikontrol, tapi kondisi giginya juga dilihat. Ya jangan, ini kenapa ya udah berobat, misalnya nih ada pertanyaan, kenapa ya udah berobat, udah minum obat teratur, tapi kok tidak turun-turun gula darahnya. Mungkin bisa digali lebih dalam lagi, mungkin bisa dicek terlebih lagi, jangan-jangan karang giginya sudah menumpuk banyak. Nah, selain DM, apalagi ternyata bisa juga ke penyakit jantung, Pak.
0: Jantung.
1: Iya, saya kemarin kebetulan dapat pasien yang beliau ada infeksi pada katup jantung. Setelah berobat ke beberapa dokter, bahkan ke luar negeri, katanya sumbernya bisa dari karena giginya, karena permasalahan gigi berlubang dan gusi yang banyak karang gigi tadi. Nah, masyarakat sebelumnya kan tidak terlalu aware. Nah, setelah dia mengetahui bahwasanya oh itu ternyata fatal, sampai ke harus bedah, harus bedah mengkonsumsi, harus menjalani tindakan bedah gara-gara awalnya masalahnya sepele karena penyakit gigi gitu. Nah, jadi jangan abaikan penyakit gigi, karena dia tidak hanya berdampak ke rongga mulut saja, tetapi juga ke kesehatan tubuh lainnya. Nah, kalau ibu hamil juga, Pak. Nah, ibu hamil ini ternyata kalau banyak karang gigi juga bisa mempengaruhi berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah dan juga prematur, lahirnya prematur. Itu gara-gara bakteri atau kuman yang ada dalam karang gigi bisa kan masuk ke pembuluh darah. Kan di gigi kita ada pembuluh darah. Pembuluh darah kan sambung menyambung ke area organ lainnya, ke organ tubuh lainnya, bisa menembus plasenta sehingga bisa membuat bayi lahir prematur. Jadi sekali lagi, masalah gusi, masalah gigi itu tidak sepele. Jadi mulai sekarang mungkin sahabat RRI bisa lebih aware untuk memeriksakan kondisi gigi dan gusinya, walaupun merasa oh saya tidak bermasalah. Coba cek dulu. Kebetulan kita di Rumah Sakit Cunyadin ada 3 spesialis yang bisa menangani permasalahan gigi Anda.
0: Ada spesialis 3 dokter gitu ya.
1: Ada 3 spesialis gigi. Ada spesialis konservasi bagian yang merawat saraf gigi, gigi berlubang. Ada spesialis prostodensia untuk gigi palsu, Pak. Dan saya sendiri spesialis periodontia untuk masalah gusi, implan gigi bisa
0: implan
1: juga.
0: Gigi bisa juga. Itu pendengar pemirsa, mungkin bagi Anda sebelum ada masalah ya, bisa cek kontrol dulu, lihat ya perkembangan di rumah sakit ya. Ada yang masuk, kita terima dulu ya. Siapa gerangan yang masuk? Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa nih?
3: Oh, ini dengan Pak Doli.
0: Oh, Pak Doli. Pak Doli Nagan ya?
3: Iya, di Nagara ya.
0: Ini. Oke, silakan Pak Doli, apa yang disampaikan?
3: Ya, ini saya dengar tadi pas sekali ya dengan keperluan saya ya.
0: Iya. Silakan.
3: Iya, karena ini saya udah ompong ya.
0: Udah
3: 3 biji, enggak ada lagi gigi ini.
0: Gigi mana yang enggak ada lagi nih?
3: Ya, bagi atas 2 ya, kiri kanan.
0: Atas 2, kiri kanan.
3: Bagian bawah 1.
0: Oh, bawah 1.
3: Gigi itu penting nih, gigi otret kan.
0: Oh, bawah 1, gigi otret ya.
3: Ya,
0: okay.
3: Karena ini rencana saya kan. Mau ganti gigi ini.
0: Oh, mau ganti gigi.
3: Mau pergi ke tukang gigi kan, mau diganti yang buatan.
0: Iya. Terus?
3: Ya, itulah saya tanya dulu sama ibu dokter ya. Apakah bisa saya ganti? Ada pengaruh kalau saya ganti yang baru apa? Ada pengaruhnya, ada efeknya kan? Ataupun tidak saya ganti. Mana bagus? Apa kita biarkan ompong aja ataupun kita ganti yang lain?
0: Iya.
3: Ya, kalau kita ganti bagaimana, ada pengaruh ini?
0: Iya.
3: Cuma itu aja kan. Okay. Oh, misalnya biarkan saja ompong, saya biarkan.
0: Iya.
3: Cuma itu aja yang saya tanya.
0: Oke, baik Pak Doli di Nagan. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doli, Bu Dokter.
1: Iya.
0: Ini ompong ya, udah enggak ada gigi. Ini mau ganti, ada masalah, takut masalah, tanya dulu nih gimana solusinya. Silakan Bu Dokter.
1: Iya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Doli. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi seperti yang kita bahas sebelumnya, fungsi gigi adalah untuk selain menyampaikan mulut ke dalam menyampaikan makanan ke dalam lambung, dia kan perantara untuk mengunyah sehingga kerja lambung tidak terlalu berat. Selain itu juga fungsi berbicara. Kalau misalnya kita ompong, tentunya dalam berbicara agak terasa kesulitan. Jadi sebaiknya memang diganti Pak. Kalau ada satu saja gigi hilang, segera diganti. Karena selain pengaruh ke kesehatan saya bilang tadi, ke lambung, itu bisa juga mengganggu fungsi sendi rahang. Jadi ada satu yang hilang, sendi rahang juga bisa terganggu. Jadi lama-lama apa? Ya bisa pergeseran di sendi rahang, sehingga bisa susah membuka atau menutup mulut, nyeri di sendi rahang, itu pengaruhnya. Nah, selain juga tadi ada pengaruhnya untuk lambung kita tadi. Jadi sebaiknya Bapak kalau ada gigi, apalagi Bapak tiga yang hilang, jadi segera diganti. Kita di Rumah Sakit Cunyadin bisa ke spesialis gigi palsu, spesialis prostodonsia untuk penggantian gigi yang hilang, atau kalau memang mau dipertimbangkan untuk gigi tanam, istilahnya nama lainnya implan ya, gigi tanam, itu bisa juga, tapi mungkin untuk saat ini belum di cover BPJS kali ya. Mudah-mudahan harapannya kedepannya BPJS bisa mengcover implan gigi, gigi tanam ya, sehingga masyarakat bisa memakai gigi dengan nyaman, harapannya ya.
0: Tapi gigi palsu di cover nih ya.
1: Gigi palsu ada yang di cover. Mungkin bisa Bapak bisa berkonsultasi dulu ke Rumah Sakit Cunyadi. Nanti kita akan memberikan edukasi atau penjelasan yang lebih lengkap mengenai tindakan apa saja yang harus dilakukan. Tetapi Bapak sudah bagus, sudah aware kalau ada gigi hilang memang harus diganti, harus segera diganti, Pak Doli. Gitu Pak Dodi ya.
0: Iya, baik Pak Doli, terima kasih sudah masuk konsultasi dengan dokter. Mungkin pendengar lain yang ingin bergabung, kami persilakan 0811-688-9697. Kami buka untuk Anda yang ingin konsultasi dengan dokter gigi di sini, sharing ya. Mungkin ada permasalahan dengan gigi, kami persilakan 0811-688-9697. Di mana pun Anda berada, baik di tempat tuan yang dapat mendengarkan siaran kami lewat 97 FM maupun di Blang PD, lanjut di Nagan Raya, kemudian di Pulau Simulu Sinabang ya, dan di Calang Aceh Jaya juga yang bisa mendengarkan di FM 97. Untuk pagi hari ini kita ada dokter gigi di sini sudah bersama kami, ada dokter gigi Sri Mary Susanti. Mungkin ya ada masuk kembali. Ya, coba kita sapa kembali. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
4: Dengan Bapak Janero Satria.
0: Udah juga Tunggu Kasiman nih. Tunggu Kasiman lo Guci, gimana banjir nih?
4: Alhamdulillah kami gak ada, kalau banjir gak kena.
0: Gak kena ya, aman ya. Oke, okay. Ini ada dokter gigi nih, Ibu Mary Susanti. Mungkin bisa konsultasi ataupun ada yang ditanyakan nih Pak Kasiman, silakan.
4: Ya memang ini saya mau tanya ini masalah gigi lah. Misalnya sudah lama, misalnya sudah nggak ada. Ini saya sendiri ini.
0: Nggak ada gigi lagi.
4: muka ini nggak ada lagi karena belanggaran itu habis itu.
0: Habis ini, semua.
4: Depan aja.
0: Oh, ini. Depan.
4: Depan itu karena itu gigit aspal. Saya pikir menang giginya, aspalnya kalah.
0: Itu ya. Itu yang atas, yang bawah hilang.
4: Yang atas.
0: Oh, atas hilang ya.
4: Itulah makanya terpengaruh ke mata juga.
0: Oh, ini. Gitu. Ya, ya, ya, ya.
4: Oke, nah, lanjut. Ini, saya mau tanya ini apakah itu pakai jangka waktu misalnya udah lama nggak usah lagi ataupun sih bisa kita kekuatan gigi palsu itu pertama. Yang kedua masalah dananya ini apa aja ini sudah tercover dengan BPJS kesehatan atau belum? Ini tolong jelaskan sih karena kalau sudah tercover mungkin saya bisa pergi juga ke rumah sakit ini untuk pasang gigi.
0: Iya, betul.
4: Hanya itu aja. Saya lebih kurang mohon maaf. Semoga Bung Nehru, John Nehru.
0: Tadi itu nama saya disebut, makanya saya.
4: Iya. Kepada Ibu Dokter Gigi ini supaya sukses bisa.
0: Iya.
4: Membantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.
0: Iya.
4: Hanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku Kasiman di Loguci sudah bersama kita. Ini gigi yang atas nih nggak ada nih, jatuh kena aspal ya. Kalah giginya sama aspal. Ya udah, nggak apa, solusi dokter ya mungkin ya, silakan.
1: Iya, baik. Atas pertanyaan dengan Bapak apa?
0: Kasiman. Di Loguci Pantai Cermin.
1: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Kasiman. Jadi benar Pak Kasiman, kalau giginya sudah hilang, masih bisa dipasang gigi palsu? Masih bisa, masih Bapak. Bisa. Cuman memang nanti ada beberapa pilihan gigi palsu yang ditawarkan sesuai kondisi tulang yang tersisa, kondisi gigi di sampingnya. Jadi gigi palsu itu tidak hanya satu jenis. Ada beberapa jenis. Jadi memang untuk gold standarnya sekarang, gold standar untuk gigi palsu yang paling bagus itu adalah implan. Tapi apakah semua pasien bisa dipasang implan? Kita evaluasi dulu. Terkadang pada pasien yang sudah sisa jaringan tulangnya sudah sedikit, maka bukan itu pilihannya. Ada pilihan lainnya. Tapi kalau sisa jaringan tulang itu normal, kemudian tidak ada penyakit sistemik yang tidak terkontrol, misalnya contoh DM, tapi tidak terkontrol, itu tidak boleh juga. Mungkin bisa dipertimbangkan dengan gigi palsu yang lepasan gitu. Jadi yang pertama itu implan, yang kedua ada gigi palsu namanya jembatan. Jembatan itu dilengketkan ke gigi yang di sebelahnya kalau masih ada. Jadi dia permanen juga. Itu yang ketiga ada gigi palsu lepasan. Gigi palsu lepasan pun ini banyak variannya. Ada berbagai macam tergantung bahan. Ada yang dari kerangka logam, yang kerangkanya terbuat dari logam. Ada yang dari akrilik yang terbuat dari yang sewarna dengan gusi kita, warna pink. Jadi pertanyaan tadi apakah di cover sama BPJS, itu ya. Jadi di rumah sakit Cunyadin seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita sudah ada spesialis juga bagian gigi palsu Pak ya. Jadi bagian gigi palsu yang lepasan kita sudah di cover sama BPJS, tapi mungkin untuk nominalnya mungkin tidak sepenuhnya. Karena memang untuk harga gigi palsu itu untuk bahan-bahannya lumayan tinggi Pak ya. Tapi sudah sangat membantu kalau menurut saya, sudah sangat membantu dengan pengcoveran dari BPJS ini. Jadi solusinya coba Bapak datang dulu untuk diperiksakan terlebih dahulu. Kemudian kita kasih opsi yang terbaik untuk kondisi gigi Bapak. Kalau kita belum melihat kondisi giginya, kita belum tahu kasih opsi yang mana. Sesuai gigi atau kondisi gigi, kondisi rongga mulut gigi Bapak saat ini. Jadi saran saya, manfaatkan, kita lagi ada spesialis di sini. Manfaatkan untuk berkonsultasi selengkap-lengkapnya, tanyakan selengkap-lengkapnya yang terbaik untuk kondisi gigi Bapak apa. Jadi silahkan datang ke rumah sakit Cinyadin. Dari Senin sampai Jumat kita terbuka, dari pagi sampai siang. Jadi boleh datang di waktu tersebut. Seperti itu ya, mudah-mudahan menjawab Pak ya.
0: Iya, mudah-mudahan menjawab Pak Kasiman. Silahkan datang dulu ya ke rumah sakit umum Cinyadin. Nanti dilihat dulu perkembangan bagaimana ya kan, opsinya ya kan. Ya bisa datang dulu. Kalau nggak datang ya nggak tahu ya kan, apa yang
1: terbaik.
0: Terbaik ya gitu dok ya. Ya mudah-mudahan Pak Kasiman bisa datang dulu. Itu ambil rujuk terus ya, datang ke rumah sakit umum
1: Cinyadin. Iya benar, ambil rujukan. Fase ke satu kemudian ke rumah sakit Cinyadin.
0: Iya bisa fase ke satu langsung ke rumah sakit umum Cinyadin untuk jumpai dokter giginya ya. Oke, yang lain dari Pak Kasiman, Pak Doli, yang lain 0811-688-9697 kami buka untuk Anda yang ingin bergabung sama kami. Kita bahas bagaimana ini untuk hubungan kesehatan gusi dengan kesehatan tubuh ya. Bagi Anda yang ingin tersambung kembali bersama kami 0811-688-9697. Di sini ada dokter gigi sudah bersama kami sejak tadi, Ibu Sri Mary Susanti, dan juga ada dari Ibu Nur Fauzi SKM di sini untuk menanyakan perkembangan rumah sakit. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan ingin konsultasi, ada kendala-kendala, silakan Anda sampaikan di 0811-688-9697 ya. Silakan dari Pak Doli, Pak Kasiman, dan ada yang lain ingin memberikan tanggapannya, silakan. Silakan Anda di tempat tuan, apa kabar Anda? Lanjut di Blang Pidi, Nagandaya, kemudian Calang Aceh Jaya, di Pulau Simulu Sinabang. Dan kalau ingin nonton kami bisa juga di YouTube ya. Di YouTube Anda Official RRI, Anda bisa nonton kami dimanapun Anda berada. Dimanapun Anda berada bisa nonton kami langsung di YouTube ya. Oke, ada yang masuk kembali, coba kita terima. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan Pak siapa nih?
5: Dengan Herman.
0: Oh iya, Herman Puu ya.
5: Iya, iya betul.
0: Oke, silakan Pak Herman di PUU KW16, apa yang ingin disampaikan nih? Ada dokter gigi?
5: Ini dengan dokter gigi ya.
0: Iya, dokter gigi. Iya,
5: dokter. Tapi khususnya dokter gigi.
0: Gigi.
5: Tapi khususnya dengan masalah gigi.
0: Masalah ya, gigi ya.
5: Oh, betul. Kalau masalah kesehatan lain?
0: Enggak, karena ini dokter gigi kan, nanti ada dokter lain kalau Mas.
5: Oh, begitu.
0: Ini kan spesialis gigi.
5: Saya ini gigi saya memang tak rontok.
0: Iya.
5: Rontoknya pun dikit-dikit itu habis sendiri dia.
0: Oh, gitu ya. Lanjut.
5: Jadi bagaimana solusinya untuk mendapat gigi baru?
0: Ini udah habis semua belum?
5: Belum.
0: Ini yang udah rontok ya, bagian mana nih? Atas, bawah?
5: Yang atas ada, bawah juga ada.
0: Ini tapi rontok ada sendiri tanpa penyebab ya?
5: Iya.
0: Gitu ya. Oke. Itu aja, ada yang lain?
5: Kalau lain nggak ada ke dokter itu, kemana kita tanya?
0: Oke.
5: Jangan banyak kali kita warna nanti sakit perut di.
0: Enggak, kalau udah nggak gigi nggak sakit perut lagi karena gigi udah nggak ada. Oke, Bang Herman di PUU.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herman di PUU KW16 sudah masuk. Ini giginya pelan-pelan rontok terus nih ya. Ada kayak di samping. Ini udah habis. Oke, silakan Bu Dokter.
1: Iya, terima kasih atas pertanyaannya.
0: Pelan-pelan rontoknya ya.
1: Pelan-pelan ya Pak ya. Jadi iya, sebenarnya penyebab utama jadi rontok gigi itu, rontok itu dalam istilahnya berlubang Pak.
0: Berlubang ya.
1: Berlubang itu tentu ada penyebab utamanya karena bakteri. Bakteri itu dari mana munculnya? Pertama kita makan. Terus kita nyikat gigi tapi sisa makanannya tidak habis tersikat. Masih ada. Mungkin cara menyikatnya bisa jadi yang salah. Jadi mungkin waktunya juga. Kadang kita suka nyikat gigi itu ya sekali sehari pas mandi. Sebenarnya cara menyikat gigi yang benar itu kalau dari segi waktunya kan dua kali sehari. Itu sudah di gadang-gadang kan di berbagai iklan di TV dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur itu wajib. Kalau mau tambah misalnya habis makan siang mau tambah sikat gigi lagi silakan, tapi wajibnya itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, jangan pagi saat mandi. Jadi sarapan dulu baru gosok gigi. Itu dari segi waktunya.
0: Tapi kebanyakan kita ini sebelum makan udah gosok gigi ya.

0: sih atau enggak, yang penting gosok. Nah, sebenarnya ya, kalau misal kita mau ikutin yang idealnya, setiap permukaan yang kita gosok itu 8 kali. Hmm. Mungkin bagi yang belum terbiasa ya, bisa dihitung dulu. Misalnya permukaan kunyah maju mundur 8 ya, kali. Hitung kali dalam hati. Ya. Kemudian setiap permukaan lainnya juga begitu.
1: 8 kali.
0: Jadi kalau dikira-kira itu 2 menit sebenarnya proses gosok gigi. Ya. Tapi kebanyakan dari kita mungkin cuma 2 detik udah selesai. Ya. Yang penting gosok gigi. Nah, di situ kan tentunya tidak akan terangkat dengan bersih sisa makanannya kalau penggosokan cara menggosok giginya terlalu buru-buru. Itu dari segi yang kecepatan menggosok giginya. Kemudian dari segi makanan yang kita konsumsi, banyak gula enggak, banyak karbohidrat, kan sekarang kan minuman manis, makanan manis, itu kuman suka. Jadi mudah membuat gigi kita berlubang. Jadi kuman suka, apalagi tidak disertai dengan cara menggosok gigi yang baik dan benar tadi. Jadi kalau misalnya yang makanan yang bagus untuk gigi dan gusi, tentunya ya makanan ya mengandung banyak apa protein ataupun vitamin, buah-buahan mungkin, sayur-sayuran, atau kalau misalnya kita memang kayak makanan siap saji itu ya dikurang-kurangin lah. Selain mengganggu kesehatan tubuh, juga mengganggu kesehatan gigi.
1: Dikurang-kurangin.
0: Jangan terlalu banyak makan yang manis-manis gitu ya. Kemudian kadangkala kita pun, kami sebagai dokter gigi pun sudah tahu nih cara gosok gigi yang baik dan benar gimana. Kami perlu kontrol rutin juga ke dokter gigi. Kadangkala ada bagian gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Nggak sampai. Maksudnya kadangkala tidak terlihat. Kita merasa sudah bersih, ternyata belum gitu. Jadi makanya kami saja yang udah tahu caranya gimana, perlu kontrol rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Jadi harapannya, walaupun masyarakat di sekitarnya yang pendengar RRI terutama, walaupun tidak memiliki keluhan, kontrol saja 6 bulan sekali ke dokter gigi. Nanti akan diperiksa. Jadi itu cara pencegahan agar gigi tidak mudah berlubang. Atau kalau ada lubang kecil langsung ditangani, ditambal misalnya. Atau ada karang gigi yang di rongga mulut masih bisa dibersihkan, sehingga tidak membuat gigi goyang yang tidak bisa diselamatkan lagi pada akhirnya. Jadi saran saya rutin ke dokter gigi. Terus tadi rontok giginya, mungkin rontok giginya itu bisa macam-macam ya. Tadi karena lubang gigi, yang ya karena pembersihan yang tidak maksimal mungkin, atau mungkin ada konsumsi obat-obat tertentu, dia bisa memperparah juga. Ada konsumsi, mungkin ada penyakit tertentu, tapi tetap pada faktor utama penyebabnya tetap dari bakteri yang terdapat dalam plak yang tidak bersih tersikat oleh sikat gigi. Faktor utamanya itu. Tapi kalau yang obat-obatan seperti yang saya bilang tadi, atau makanan, itu faktor pencetusnya bisa memperparahnya. Kembali lagi, kalau sudah kejadian seperti Bapak Pak Herman giginya sudah rontok, coba diperiksakan terlebih dahulu. Mana tahu rontoknya masih bisa dirawat. Kita juga punya spesialis untuk bagian perawatan gigi ya. Kalau masih bisa dirawat, kita rawat. Nanti kita pertahankan sebisa mungkin. Tapi kalau misalnya setelah pemeriksaan memang tidak memungkinkan lagi untuk dirawat, maka solusinya dicabut dan diganti dengan gigi palsu. Jangan dibiarkan gigi yang busuk di dalam rongga mulut nantinya bisa berakibat ke fatal. Bisa membuat infeksi, sehingga bisa menyebar ke pembuluh darah dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit tubuh lainnya. Jadi segera ditangani, segera konsultasikan, apalagi kita sudah ada dokter gigi ya di puskesmas, di rumah sakit. Jadi jangan dianggurin dokternya. Coba datang saja. Begitu ya Pak Herman ya, semoga menjawab Pak Herman.
1: Baik, Pak Herman tadi semoga saja apa yang sudah dijelaskan oleh dokter terjawab. Dan waktu nggak terasa, pukul 10.54. Kalau masih ada, kita silakan, kita tunggu ya. Kalau nggak ada lagi, kita langsung closing nih dok ya. Kita tunggu sebentar lagi, 1 menit ya. Ini udah 55 ya. Silakan 08 11 688 9697 kalau masih ada.

0: Ada konsultasi dengan dokter gigi di sini. Ada dokter Sri Mary Susanti. Mungkin ada yang ingin menyampaikan apa permasalahan dengan gigi. Ada masih ya? Ya, kita terima masih, yang masih. Terakhir nih. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bagaimana kabarnya?
0: saya tanya dulu lah.
1: Oke.
0: Ini nah, Bang Hai, nggak usah tanya nama lagi. Bang, kita catat dulu Bang Hai ya. Bang Hairudin. Sama tiga.
1: Ya, ini ya.
0: Silakan.
1: Ini Pak John,
0: iya.
1: Ibu-ibu ya.
0: Ibu dokter ya, nih, dokter gigi.
1: Yang dokter gigi biar ganti semua ya.
0: Iya dong.
1: Nah, ganti kalem
2: lagi
1: gitu ya.
2: Amin.
1: Jadi gini Bu ya.
0: Iya.
1: Jadi fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini banyak sekali yang kita lihat ya. Di kadang-kadang anak-anak kecil pun tadi kan bilang ibu ada dua faktor yang menyebabkan apa kerusakan gigi, yang pertama makan manisan, yang kedua akibat apa kotoran dia gigi dia apa gigi tersebut ya.
2: Iya benar Pak.
1: Nah, jadi fenomena yang terjadi itu barangkali kan lain daripada itu kan ada lagi Pak enggak kan? Ini kan banyak kali kita lihat anak kecil, anak muda ya, seumur saya 64 tahun sekarang nih. Udah gitu juga, apalagi kayak Bapak Kasimah bilang, saya dulu kan jatuh kereta giginya terbang juga ya.
0: Iya.
1: Saya kuliah dulu 85 ya. Jadi terbang juga, jatuh kereta dulu apa, terbakang kereta gitu ya. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi itu berdasarkan baik perempuan maupun laki saya lihat ini ya. Itu apakah memang disebab dua hal tadi Bu, ataupun ada hal lain itu? Itu ada hal lain ya. Ya tadi kan bilang ada dua hal, yang pertama kan akibat apa sering makan manisan, lalu juga akibat kita apa gigi kurang bagus, secara gosoknya kurang baik ya. Nah, jadi bagaimana solusinya supaya kan anak-anak muda ini di zaman sekarang, kalau kita tidak mudah lagi ya, anak-anak muda kita ini dan juga ponakan kita ya, ini cucu kita, jadi kan gigi ini kan satu mahkota ya, mahkota ataupun sebagai apa penarikan di situ ya. Nah, maka dalam hal ini menurut saya perlu ada solusi yang positif ya. Bagaimana cara menjaga giginya tadi dibilang tadi, dan bagaimana cara apa fungsi daripada gigi, apa hakiki daripada gigi tersebut ya, supaya ini betul-betul terjaga dengan baik ya, terjamin dengan berkualitas ya, supaya jangan sampai jadi hal ya, apa kebanyakan gigi lubang, rompok, gugur dan lain-lain tuh. Itu dan gigi saya ini ada juga satu, tapi kalau kita makan selalu menari-menari dia gitu. Ya kan? Jadi ini kena kita maklum umurnya udah tua, udah lansia ya. Tolong Bu, solusinya supaya kan karena kayak saya bilang tadi, gigi adalah mahkota ketampanan seseorang ya. Itu dan kecantikan seseorang. Maka dalam hal ini tolong Bu jelaskan bagaimana solusinya supaya gigi ini betul-betul terjaga secara konsisten.
0: Ya.
1: Terima kasih Bu. Wassalamualaikum dan juga Pak John.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang Hai ya. Bang Hai di Payalumpat sama tiga, bagaimana menjaga secara konsisten maksudnya giginya ya. Silakan Bu Dokter.
2: Baik, terima kasih Pak Khairudin atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Jadi gimana caranya biar kita menjaga agar kita long lasting atau bertahan seumur hidup dengan baik.
0: Terus, ya?
2: Iya, bisa berfungsi dengan baik.
0: Yeah.
2: Karena gigi juga tidak hanya berfungsi sebagai alat kunyah, tapi sebagai estetik juga.
0: Mahkota kata
2: Pak Khairudin. Benar Pak. Kalau ompong secantik apapun, iya, jadi hilang.
0: Seganteng apapun, iya,
2: hilang.
0: Turun gantengnya.
2: Turun. Ya benar. Iya. Jadi mungkin gini Pak, untuk menjaga secara konsisten kita mulai dulu dari anak-anak kali ya Pak ya. Nah sekarang benar seperti yang Bapak bilang, mungkin di zaman dahulu itu anak-anak masih banyak yang bagus giginya di usia misalnya 10 tahun itu masih kadangkala mereka jarang gosok gigi pun, tapi giginya masih bagus-bagus
0: masih
2: gitu
0: bagus-bagus
2: ya, jarang yang berlubang. Kenapa? Karena zaman dulu itu anak-anak pada makan tebu gitu Pak. Tebu, kemudian kebanyakan makan jambu-jambu mungkin di halaman. Jarang ada makanan yang kayak junk food atau makanan manis-manis seperti saat ini yang sangat banyak ya. Yang donat-donat itu zaman dahulu kan jarang sekali. Jadi pada usia-usia anak-anak mungkin masih masih bagus kondisi giginya. Iya. Nah sekarang dari bayi baru lahir itu kan kadang-kadang udah disuguhi dengan susu formula. Iya. Susu formula itu kan kandungan gulanya lumayan tinggi. Manis, ya. Lumayan tinggi, apalagi iya. Setelah dikasih susu kemudian dibiarkan tidur tanpa dibersihkan atau dibilas terlebih dahulu dengan air putih. Iya. Itu lama-lama membuat bisa kan kadar gula itu bisa membuat gigi kita terkikis juga lama kelamaan. Jadi solusi yang pertama dari mulai dari bayi dulu. Bagi ibu-ibu habis menyusui atau habis memberikan kepada bayinya susu formula, bilas terlebih dahulu dengan air putih atau kasih air putih. Atau kalau memang bisa seka dengan kain kasa, siapin kain kasa yang sudah dibasahin dengan air, air minum tentunya ya, karena untuk bayi takutnya ketelan. Jadi seka setelah menyusui atau kasih susu formula biar tidak ada tumpukan atau manis yang tersisa di permukaan giginya. Nah setelah itu bayi perlu periksa ke dokter gigi? Perlu pak. Sebenarnya pemeriksaan ke dokter gigi itu setelah bayi tumbuh gigi pertama itu sudah bisa diperiksakan. Jadi gak hanya nunggu ketika gigi berlubang atau ketika gigi bermasalah. Itu mulai dari bayi sudah ada gigi bisa langsung diperiksakan ke dokter gigi gitu. Apalagi di daerah Melaboh, Aceh Barat, itu semua puskesmas sudah punya dokter gigi. Jadi saya pikir tidak ada kendala lagi ya untuk ke dokter gigi. Semua di puskesmas sudah tersedia. Iya, di mana-mana sekarang. Kalau zaman dahulu iya susah untuk akses ke dokter gigi. Sekarang di pelosok desa manapun sudah tersedia dokter gigi. Yang saya tahu di Aceh Barat ya terutama. Jadi periksakan rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kalau misalnya itu kondisi giginya tidak bermasalah. Kalau bermasalah dirutinkan sesuai anjuran dokter gigi. Jadi mulai dari sekarang, selain tentunya tadi penjagaan di rumah ya tetap pak ya, 2 kali sehari gosok gigi itu wajib. Tidak ada tawar menawar, wajib sebelum tidur malam dan setelah makan atau sarapan pagi itu wajib. Itu penjagaan, bentuk penjagaan bapak di atau ibu di rumah, baik terhadap diri sendiri, terhadap anak atau terhadap cucunya. Mohon bantuannya mungkin untuk cucu-cucunya kan masih kecil, kadangkala mereka masih belum terlalu ngerti. Jadi mohon dibimbing oleh bapak atau ibu di rumah, dibantuin sikat giginya biar dibiasakan terlebih dahulu. Nah setelah itu mohon bantuannya juga dibawa periksakan ke dokter gigi. Sekarang seperti yang saya sampaikan, dimanapun bapak berada di Aceh Barat sudah ada tersedia dokter gigi di puskesmas terdekat. Jadi bawa dulu ke dokter gigi, nanti sesuai anjuran atau sarannya bagaimana nanti bisa ditindaklanjuti. Jadi seperti itu ya. Itu cara mencegah dari rumah dan nanti akan ditangani oleh dokter gigi jika sudah terdapat permasalahan. Mungkin tindakannya berbeda-beda ya sesuai kondisi giginya. Baik, nanti.
0: Bu dokter, karena waktu kita harus bergabung dengan Jakarta dan cukup di sini ya. Terima
2: kasih. Terima kasih atas Bapak.
0: Waktunya dan pendengar juga terima kasih ya. Sama-sama. Sudah bergabung sama Pro 1 RI Melabuh. Kita segera menuju bergabung bersama Pro 3 RI Jakarta mengikuti berita olahraga.

Pendengar, kami mohon maaf hingga saat ini kami belum bisa bergabung bersama program 3 Jakarta dan jaringan masih terkendala dengan jaringan, tetapi kita terus mencoba untuk segera bisa gabung ya dengan program 3 Jakarta. Dan hingga saat ini masih kami upayakan bergabung untuk mengikuti warta berita olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Ya pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu, KW16 Aceh Barat. Ada satu berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmu ditujukan kepada Saudara Muhammad Nurdiansyah bin Salmin. Tempat tanggal lahir Jambur Pulau, 4 November 1991. Agama Islam, status perkawinan menikah, pendidikan terakhir sekolah menengah pertama SMP, pekerjaan wira swasta. Alamat terdahulu Jalan Nasional Simpang Petapatuan, Dusun Cempaka, Gampung Karanganyar, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Muhammad Nurdiansyah bin Salmin agar hadir di sidang Mahkamah Syariah Sukamakmu, Jalan Paduka Yang Mulia, Presiden Soekarno, Komplek Kantoran Sukamakmu, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2027 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berita panggilan sudah kami bacakan untuk Anda. Dan semoga saja Anda di pagi menjelang siang hari ini sehat selalu dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melaboh, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pelaksanaan Pekan Olahraga Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan.

0: sedang hingga berat. Ketua Umum KONI Buleleng Igede Supriyatna mengatakan tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
0: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui Bantuan Keuangan Khusus atau BKK. Pada APBD Perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD Perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, KONI Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990, ya, 900-an ya. Perkiraan kita juga mungkin masih sekitaran sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap cabang olahraga.
0: Sementara itu, khusus cabang olahraga panjat tebing, KONI Buleleng menggunakan wall panjat tebing di Gor Buana Patre. Rehabilitasi venue tersebut telah melalui proses tender dan sudah memiliki pemenang, sehingga ditargetkan dapat digunakan untuk mendukung persiapan atlet pada tahun ini. Era di Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas, bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet, karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober, jadi ya mereka sudah siap semua, bahkan ada yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama, bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar dimana-mana berada, terima kasih sudah Anda ikuti Warta Berita Olahraga. Saatnya Anda kembali bersama kami, Pro 1 RM Labuh, yang kami panjarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, K16 Aceh Barat. Dan kita masuk dalam program Haba, kita nyari kesempatan siang hari ini. Lagu-lagu Aceh kami hadirkan untuk Anda. Sama-sama kita nyari dengar lagu-lagu Aceh untuk Luhur Ronyo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizuddin, pemimpin Perumbulok Kantor Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bulog mengantarkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Agus Sulistianto SSIK, Kapolres Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh, bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan.

Setiap hari, radio hadir menemani, mengabarkan informasi, memutarkan lagu, menjadi teman bagi mereka yang sedang bekerja, berkendara, atau sekedar menikmati pagi. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana sebuah siaran bisa terdengar begitu lancar? Siapa saja yang bekerja di balik suara yang kita dengarkan? Hari ini, kita akan masuk ke balik ruang siaran, menyaksikan proses yang jarang terlihat oleh pendengar.

0: Sebelum penyiar membuka salam, operator studio sudah memastikan semuanya siap. Mikrofon, komputer, audio, musik, semua harus berjalan tepat waktu. Kesalahan satu detik saja bisa terdengar oleh ribuan pendengar. Kami pun berbincang dengan salah satu operator studio. Halo Bang, kalau boleh tahu sebenarnya apa aja sih yang dikerjain operator studio saat siaran berlangsung?
1: Selama siaran, kami memantau seluruh audio yang keluar. Kami mengatur level suara penyiar, memutar materi siaran, memastikan lagu masuk sesuai waktu, dan siap mengatasi gangguan kalau suatu waktu terjadi masalah.
0: Kalau bagian paling menantang dari pekerjaan ini, apa ya Bang?
1: Harus tetap fokus, karena kalau ke

0: Konsentrasi hilang sebentar saja bisa berpengaruh ke kualitas siaran. Pendengar mungkin tidak tahu apa yang terjadi di studio, tapi kami harus memastikan semuanya tetap terdengar normal.
1: Di balik suara yang terdengar tenang, ada konsentrasi yang tak boleh putus.
2: Yang utama adalah kebutuhan pendengar. Kami mencari tema yang sedang dekat dengan masyarakat, lalu menyusun alur agar informasi yang disampaikan mudah dipahami sekaligus menarik untuk didengarkan.
1: Siaran yang menarik tidak terjadi begitu saja. Sebelum mikrofon dinyalakan, ada tema yang dipilih, narasumber yang dihubungi, naskah yang disiapkan. Semua dirancang oleh produser siaran. Kalau misalnya kita menyusun sebuah program, kira-kira apa nih yang paling menjadi perhatian?
2: Tentu, kadang sehari sebelumnya bahkan lebih, kami berdiskusi dengan penyiar, menentukan narasumber, dan menyiapkan materi sampai memastikan durasi setiap segmen itu sesuai.
1: Pendengar mungkin hanya menikmati 1 jam siaran, namun persiapan bisa memakan waktu berjam-jam. Di balik studio, masih ada ruangan lain. Ruangan yang dipenuhi kabel, perangkat pemancar, dan monitor. Disinilah tim teknik bekerja. Menjaga agar suara radio tetap mengudara. Halo Bang, boleh di-share nggak tugas utama tim teknik dalam mendukung siaran apa aja?
3: Yaitu memastikan seluruh perangkat penyiaran, baik pemancar, studio, dan jaringan berfungsi dengan baik. Dan mengatasi gangguan teknis, baik itu yang berada di kantor maupun di lapangan, sesegera mungkin agar siaran tidak terputus.
1: Pernah menghadapi situasi yang cukup sulit nggak?
3: Tentu saja pernah. Misalnya saat keadaan listrik padam, cuaca buruk, atau bencana alam. Tim teknik merupakan garda terdepan yang bergerak cepat agar pendengar tetap dapat bisa menikmati siaran tanpa gangguan yang berarti.
1: Mungkin pendengar tak pernah mengenal mereka. Namun, setiap suara yang sampai ke radio di rumah Anda adalah hasil kerja mereka. Radio tak hanya dibangun oleh suara penyiar. Ada operator yang selalu waspada, ada produser yang menyusun setiap cerita, ada tim teknik yang menjaga agar suara tetap menjangkau pendengar. Mereka bekerja dalam diam, tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, namun dedikasi mereka menghidupkan radio setiap hari. Karena di balik setiap sapaan hangat, ada kerja keras yang tak selalu terlihat. Suara boleh datang dari satu mikrofon, namun sebuah siaran lahir dari banyak tangan. Saya, Cynthia, telah mengajak Anda menyusuri kisah di balik ruang siaran. Inilah suara di balik layar. Demikian feature dari LPPRRI Mulabo. Sampai jumpa di feature selanjutnya.

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September tahun 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zain, General Manager Pertola Tiara Hotel Melabu, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan dengan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: نعم ربي
1: وإذا
0: yang bertindak sebagai Khatib Tengku Haji Nurul Hadi SSMA, yang bertindak sebagai Imam Tengku Muhammad Nasir Khairi, dan yang bertindak sebagai Muazzin Tengku Zulfi Rahman SPD. Pelaksanaan salat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Pelabuhan pada frekuensi 97 MHz, bersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian berdapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وقال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini Allah masih hidupkan kita. Kita masih diberikan kesehatan dan Allah masih karuniakan iman kepada kita sehingga kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka melaksanakan satu perintah Allah salat Jumat. Salawat serta salam ialah sama-sama kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, pada tabiin dan tabiut tabiin, dan para alim ulama, mutaqaddimin dan mutaakhirin hatta yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal diutus baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mengatakan di dalam hadisnya, innama bu'istu yutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala langsung yang memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan agama. Mana kesempurnaan agama ini daripada lima. Yang pertama imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Kalaupun kita telah beriman kepada Allah dan beribadah, kemudian kita bermuamalah, usaha kita bersih, usaha kita halal, kemudian muasyarah kita baik, tapi hadirnya mulia, kalau akhlak kita buruk, maka kita pun juga tidak akan selamat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin Subhanahu wa taala, kita perlu melihat bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada saudara-saudara kita, baik kaum muslimin dan juga abil khusus kepada keluarga, dan akhlak kita kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Dalailun Nubuwwah itu telah diceritakan tentang sifat Rasulullah SAW dan sifat umatnya yang mesti kita teladani. Dalam kitab Dalailun Nubuwwah disebutkan di dalam riwayat Darami, diriwayatkan oleh Ka'ab Al-Akhbar, beliau mengatakan maktuban fil Injil wa fil Zabur, sifat Rasulullah SAW itu sebelum lahir Nabi telah tertulis di kitab-kitab terdahulu, fil kutubil muqtaqaddimah. Apa yang tertulis, kata Ka'ab Al-Akhbar, as-sitranul awal wal as-sitranus sani, pada paragraf pertama itu tertulis Muhammadun Rasulullah Abdul Mukhtar, Muhammad itu adalah utusan Allah, hambaku yang terpilih, kata Allah SWT. La faddun wala ghalidun wala sakhafun fil aswa, dia tidak punya sifat kasar. Dia bicaranya lemah lembut dan tidak berteriak-teriak di pasar. Wala yajri say'ah bis say'ah, dan Nabi itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ratusan kisah dan riwayat yang menggambarkan

Gambarkan sifat Nabi ini hanya mudah. Yang perlu kita ambil satu contoh, bagaimana Nabi SAW ketika berdakwah ke Taif. Beliau bukan hanya dicaci maki, tapi beliau dilempari sampai tubuhnya berdarah. Begitu beratnya perjuangan beliau di Taif, sampai malaikat pun marah kepada penduduk Taif dan minta izin kepada Allah untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi mereka minta izin kepada Nabi SAW. Kalau engkau mau, wahai Muhammad, dua bukit ini aku akan hancurkan untuk membinasakan mereka. Tapi apa jawab Nabi SAW? Aku tidak diutus untuk melaknat, tapi aku diutus sebagai rahmat. Wa arju ayyakhuju min sulbihim man ya'budullah wa la yushriku bi syai'a. Aku berharap, kata Nabi, akan keluar nanti dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyarikatkan Allah sedikit pun. Harapan Nabi ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Berganti generasi, orang-orang Taif itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil manfaatnya. Di saat seseorang terzalimi, di saat seseorang yang hatinya hancur, hari Subhanahu wa taala, di saat itu seseorang itu amat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengatakan dalam makna hadisnya, aku bersama hambaku dikala hambaku hatinya hancur. Wattaqu du'a madlum, bahkan Rasulullah mengatakan takutlah doa orang-orang yang dizalimi. Walaysa bainahu wa bainaha hijab, karena di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah pun tidak pernah diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Rasulullah tidak membalas. Rasulullah pun pernah dihunus dengan pedang ketika beliau tidur. Rasulullah pun juga tidak membalaskan beliau. Kenapa ini semua adalah? Karena Rasulullah yang disakiti pribadinya hatinya. Kalau pribadi Nabi SAW, Rasulullah sabar. Rasulullah tidak membalas. Kapan Nabi membalas? Kapan Nabi akan marah ini Subhanahu wa taala? Kalau agama sudah mulai dilecehkan ini Subhanahu wa taala. Kalau agama sudah mulai ditinggalkan hari Subhanahu wa taala, maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan murka. Terhadap orang-orang yang tidak salat jamaah, Nabi pernah memerintahkan anak-anak muda, kalau saya mau, saya ingin, kata beliau, memerintahkan anak-anak muda untuk mengumpulkan kayu dan saya akan membakar orang-orang yang salatnya di rumah tidak salat dengan berjamaah. Kenapa Nabi bersikap seperti itu? Karena Nabi kasih sayang kepada umat, tidak ingin umatnya nanti menderita di akhirat hari Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu hari Subhanahu wa taala, walakin ya'fu wa yaghfir. Bahkan Nabi SAW memaafkan, wa yaghfir, dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka itu tidak tahu. Memaafkan, kemudian juga hari Subhanahu wa taala, dan memohon ampun kepada Allah. Ini sifat paling berat kita amalkan, misalnya orang-orang yang menyakiti kita setelah memaafkan kemudian mohon ampun kepada Allah. Tapi itulah sifat orang-orang yang mewarisi surga nanti hari mulia. Ka'arjis samawati wal'ah, seperti langit dan bumi. Alladzina yunfikuna fissarra wal-dharra wal-qadhimina al-ghaid wal-afina anil-nas. Allah yuhibbul muhsinin. Itu orang-orang yang memanfaatkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Dan juga orang-orang yang bersabar menghadapi kekasaran. Wal afina anil, dan orang yang memaafkan manusia hari Subhanahu. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, as-sitranis sani, yang kedua, ummatuhu ummatun marhumah, umatnya adalah umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamaduna yahmaduna fi kulli sarra wal dharra, umat ini umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang pertama disebutkan adalah mereka itu ahli dalam memuji Allah. Dalam keadaan senang memuji Allah, dalam keadaan susah memuji Allah.
Kalau dalam keadaan senang, orang biasa memuji Allah. Tapi hebatnya umat Nabi Muhammad ini, dalam keadaan susah pun memuji Allah SWT. Kenapa memuji Allah? Mungkin dalam keadaan sakit, alhamdulillah dengan sebab sakit, Allah ampuni dosa saya. Dalam keadaan musibah hilang harta, alhamdulillah Allah telah bersihkan harta saya daripada harta yang haram. Tapi kadang-kadang kita tidak melihat kekecewaan ini. Ketika kita datang musibah wala bencana kepada kita hadir subhanahu wa ta'ala, kita kadang-kadang dalam hati, kenapa harus saya yang menerima keadaan musibah ini? Pada dibalik itu hadir subhanahu wa ta'ala, kita ihtisab. Kita memohon pahala kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala musibati. Wahjurni fi musibati. Berikanlah pahala dalam musibah. Dan ulama katakan datang musibah, situlah kita doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ta'am al-akbar. Sifat umat Nabi Muhammad SAW itu, wayuhmaduna fi kulli manzilatin wayukabbiruna fi kulli syarafin. Mereka senantiasa bertahmid kepada Allah ketika berjalan menurun, bertasbih ketika jalan menurun, dan bertakbir ketika mereka berjalan mendaki. Berikutnya dikatakan, yusalluna ala waktiha idza jaa waqtuha. Mereka solat tepat pada waktunya apabila datang waktunya. Walau ala ra'isil qunasa. Walaupun di tempatnya yang kotor. Ini menggambarkan bukan boleh solat di tempat yang kotor. Artinya perhatian mereka kepada solat itu luar biasa. Di ujungnya ditambah ru'atus syamsi. Mereka menjaga peredaran matahari. Maksudnya apa? Menjaga waktu-waktu perintah Allah. Apalagi solat. Memanage waktu. Di dalam menjaga perintah Allah dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu sifat umat Nabi Muhammad SAW. Hadis subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah hari ini? Kalau dalam solat saja kita belum selesai. Dalam masalah solat saja kita belum selesai berakhlak kepada Allah. Menghadap Allah 1.45 atau 12.45 kita datang kepada Allah jam 3 atau sudah masuk waktu asar. Sementara uzur syar'i tidak ada sama kita. Uzur syar'i yang boleh mengakhirkan solat itu dalam hadis dua disebutkan sakit dan ketakutan. Tidak ada dua uzur ini. Bagaimana kita berakhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kita, yang memberi makan kepada kita, berikan nafas dan segala sesuatu. Tapi ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita di akhir-akhir waktu. Solatnya sah. Tapi orang-orang seperti ini nanti dikubur, dia akan bertemu dengan ular syuja'ul akhrab. Ular syuja'ul akhrab ini mengadap bukan dia karena tinggalkan solat, tapi karena dia mengakhirkan solat. Aku diperintahkan Tuhanku untuk menyiksa kamu karena kamu telah mengakhirkan solat zuhur hampir masuk waktu asar. Waktu asar hampir masuk waktu. Itu satu. Yang kedua, akhlak kita kepada Allah, menghadap kepada Allah ini bagaimana? Apakah dengan pakaian biasa-biasa saja? Kita lihat hari ini hadirnya. Padahal Quran itu menyebutkan, "Khudzu zinatakum inda dukhulil masjid." Hiasi dirimu ketika masuk ke masjid. Tapi di antara kita, kita masih merasa tenang, kita solat dengan baju kaos, bahkan dengan baju bola. Hanya subhanahu wa ta'ala. Giliran ada pembesar negeri masuk ke masjid, kita ganti pakaian kita hatinya. Nyona pembesar negeri, napak bupati dan yang lain-lain, hana mengak dengan kutuk bajianya. Hana teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah pakai enak seperti ini. Ini akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَعْتَزِرُونَ عَلَىٰ أَطْرَافِهِ. Umat Nabi Muhammad ini pakai jakrum, kain sarung. Jangan mengatakan kain sarung itu tradisional atau ikut urut-urut dia bagi bukan. Dalam hadis disebutkan memang dari dulu pakai kain sarung. Cuma di perbatasan betis, pertengahan betis. Wa'adziruna ala awsatihi.
Ani subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini hadis subhanahu wa ta'ala, nida'uhum fi jawis sama. Suara azan panggilan mereka itu menjulang ke langit, terdengar hanya subhanahu wa ta'ala. Jadi suara azan kita walaupun enggak pakai speaker, tapi ahli langit itu mendengar. Hari ini alhamdulillah di kota terdengar suara azan 5 waktu katanya. Tapi di kampung-kampung tidak lagi 5 waktu. 4 waktu, 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu. Ada yang 1 waktu pun tidak ada terdengar azan. Ini di kampung-kampung yang sangat menyedihkan. Kalau tidak ada terdengar azan, berarti tidak ada solat. Tidak ada solat, berarti tidak ada cahaya. Jika pun duduk langit melihat kegelapan di kampung tersebut, hanya mulia. Kalau Allah turunkan bencana, tidak ada hambatan hadir subhanahu wa ta'ala. Kemudian fi buyutin, kemudian suara-suara lirih di rumah-rumah mereka. Rasutin nakhli fis saqa, itu seperti suara lebah. Maknanya apa hadir subhanahu wa ta'ala? Sifat umat Nabi Muhammad ini subhanahu wa ta'ala, di rumah mereka ada zikir, ada baca Quran, ada solat-solat sunnah. Di masjid-masjid mereka juga seperti itu. Terdengar seperti suara lebah di atas batu. Tapi hari ini yang terdengar di rumah-rumah apa hadirnya? Yang terdengar adalah nyanyian. Rumah kita seperti teater, tempat nonton film. Rumah kita seperti warung makan, cuma makan saja hadirnya. Rumah kita seperti hotel, hanya tempat tidur saja. Tidak ada lagi hidup amal-amal agama di dalam rumah kita. Sehingga hadirin yang mulia, berapa banyak orang terjadi perceraian. Nah, di rumah itu tidak ada lagi hidup amal agama. Ketika amal agama tidak ada di rumah, maka iblis setan banyak di rumah kita. Apa kerja mereka? Menutup kebaikan dan menampakkan keburukan hari semata. Tapi ketika amal agama ada di rumah hari mulia, setan iblis akan keluar. Malaikat akan datang. Dia akan membuat suasana rumah dengan suasana adem. Sehingga keluarga itu akan hidup dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil intisari akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada keluarga dan yang lainnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi khatib sendiri dan ada manfaat bagi jamaah sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا انكم تالمون الى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqimus shalah.

kita dulu waktu yang cukup bagus atau sewaktu cukup lama rapat tentang menurut dasar itu. Allah.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله

الحمد لله رب العالمين.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teuku Kamarisal, SPD MSI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acah Siti Ramadan, SE Ketua DPRK Aceh Barat, bersama pimpinan dan anggota serta pegawai Sekretariat DPRK Aceh Barat mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Suhaidi, GM Parkside Meligo Hotel Melabo, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di suasana siang hari ini, Jumat 18 September 2026. Sedang sekali untuk di kesempatan siang hari ini, kembali ada saya Faiz menemani Anda, tentunya di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Seperti biasa pendengar ya, saya akan menemani Anda di program Pro Dangdut sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya di nomor biasa ini. Dan mungkin ini agak sedikit deg-degan ya pendengar, karena memang ini terakhir siaran di tahun 2025 di Pro 1. Baik, di ujung telepon langsung saja kita sapa, ada siapa di mana ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Dengar siapa di mana ini, kok tumben.
2: Iya, apa kabar nih Kak Ina? Dingin kali di sini Kak Ina.
3: Oh, dingin.
2: Iya.
3: Dingin kan ketakutan.
2: Bukan, AC-nya.
3: Ketakutan dikejar ini enggak gunggung.
2: Enggak dong.
3: Enggak dong.
2: Iya, apa kabar nih Kak Ina?
3: Ini balik lagi tuh gimana?
2: Enggak, ini cuma gantiin Kak Ema aja. Kak Ema kan lagi cuti.
3: Oh gitu.
2: Iya, kebetulan kayak emaknya cuti.
3: Kirain kenapa? Kebumen tak dingin. Gitu doang gak dingin.
2: Enggak, ini AC-nya dingin kali kayak Kak Ina di Pro 1. Udah. Kalau diturunin? Diturunin tambah dingin dong, dinaikin.
3: Oh, kenapa tambah dingin diturunin?
2: Iya kan, suhunya kalau diturunin kan tambah dingin, dinaikin aturannya, bukan diturunin.
3: Dinaikin dingin ya?
2: Dinaikin biar tambah panas.
3: Tidak tahu.
2: Iya. Kak Ina lagi di mana nih Kak Ina posisinya?
3: Baru minum obat.
2: Aduh, minum obat ya.
3: Kemudian ke Pak Is, kira Mareno di.
2: Enggak. Mirip ya suaranya.
3: Iya. Sudah 12 suaranya. Ini Reno, Bang Reno, Pak ini Pak Is rupanya.
2: Iya.
3: Ya kan?
2: Langsung aja nih Kak Ina pantunnya, pantun.
3: Pantunnya.
2: Iya.
3: Buah jeruk, buah belimbing. Badan sejuk, bulu jadi merinding. Udah kena kasih pantun dulu sama Faiz belum?
2: Apanya?
3: Pantun yang baru Ina bilang.
2: Belum, kan Faiz baru perdana nih bawain program Prodangdut hari ini.
3: Iya, perdana di hari ini sebentar. Cuman ini, pantunnya udah kasih tahu dari dulu belum?
2: Belum.
3: Belum ya?
2: Belum.
3: Mau lagi yang lain gak?
2: Ada lagi yang lain?
3: Iya, ini ya. Buah salak, buah anggur. Kepala botak habis cukur.
2: Iya, kepala botak
3: dulu
2: habis cukur.
3: Dulu botak kan? Iya, udah lagunya tulis sih. Kasihan yang lain ya. Yang lain pengen juga rindu sama Pak In mungkin ya kan.
2: Lagu apa nih Kak Ina?
3: Lagunya. Lagunya apa ya? Karena lagunya pusing memikirkannya.
2: Apanya dong?
3: Apanya dong, bukan. Itu pop kan?
2: Iya.
3: Malam kan?
2: Itu lagu pop.
3: Ini kan dangdut.
2: Nanti malam boleh karaoke.
3: Faiz.
2: Apa nih?
3: Rekayasa Cinta aja ya.
2: Rekayasa Cinta.
3: Dari Camelia Malik.
2: Oke, nanti diputarin ya Kak Ina.
3: Iya, udah ketemu.
2: Udah ketemu
3: ya,
2: nih.
3: Ya udah ketemu, putarin ya.
2: Oke.
3: Buat Faiz, selamat bertugas, sehat selalu. Kalau pulang hati-hati ya.
2: Oke,
3: jangan
2: Kak Ina.
3: Jangan sampai mikir jalan ya.
2: Iya.
3: Ya udah, yuk. Assalamualaikum Faiz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada Kak Ina di Langung, penelpon pertama untuk di program Prodangdut siang hari ini ya. Silakan untuk Anda yang bergabung kembali, masih kami terima sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kenapa di situ, Bang?
2: Iya, ini cuman sebentar aja, Kak Mirna, gantiin penyiar yang cuti.
3: Tapi bagus juga lah, Bang, sesekali pindah sana pindah sini.
2: Iya, masuk sana masuk sini ya kan.
3: Iya, sehat apa, Bang?
2: Sehat ini Kak Mirna. Kak Mirna gimana, sehat?
3: Kurang
2: sehat.
3: Ya, lagi demam.
2: Oh, lagi demam. Iya, lagi musim demam sekarang nih, Kak Mirna.
3: Iya, satu rumah kita demam, batuk.
2: Oh, udah berapa hari, Kak Mirna, demamnya?
3: Udah 4 hari.
2: Berarti 3 hari lagi genap seminggu ya, Kak Mirna, ya?
3: Iya, operasinya udah mulai sembuh, malah ditambah demam, batuk.
2: Gak apa-apa, tetap semangat nih, Kak Mirna. Ya, walaupun demam-demam masih bisa gabung di Pro 1 nih.
3: Iya, tapi dari kemarin gak segabung ngasih payah masuk. Apalagi abang yang berita itu. Dia satu orang, satu lagu. Jadi mau masuk sulit, kali gak pernah masuk. Gak aja pernah dapat.
2: Iya, jangan abang yang berita lah namanya. Bang John Nehru.
3: Iya lah, pokoknya bang berita lah itu. Dia kan bang berita.
2: Iya, Kak Mirna gimana nih pantunnya? Ada?
3: Bang nggak punya pantun ya, Bang. Mohon maaf, belum bikin pantun, bangun tidur. Aduh, rupanya coba ibu dengar. Loh, apa Pro 2 ini setar? Rupanya Bang Faiz. Tadi kan masa Bang Pro 2.
2: Iya, karena saya tiba-tiba aja nih masuknya Kak Mirna.
3: Iya, tapi dengar Bang Faiz semangat. Semangat terus.
2: Iya, harus semangat ya, dong, ya kan?
3: Ya, nggak apa-apa pantunnya nggak ada, Bang, ya.
2: Gimana, Kak Mirna?
3: Pantunnya nggak ada, nggak apa-apa.
2: Oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya udah, mau salam-salam buat siapa nih, Kak Mirna?
3: Salam-salam untuk semua aja. Untuk abang sehat-sehat selalu, sukses selalu. Mm-hmm. Lagunya abang bisa pilih.
2: Boleh, lagu apa nih?
3: Suka hati abang, yang penting enak didengar. Jangan ya.
2: Sip, nanti saya pilihin ya.
3: Kasih ya, Bang.
2: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia satu persembahan lagu dari Nya Nasar ya, lewat Astaga Naga untuk Kak Mirna dan juga untuk Kak Ina yang sudah bergabung. Silakan yang untuk ingin bergabung kembali di 08118896697. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, lanjut adalah kita.
0: Iya, dengan Bang Armadia.
1: Ya, Bang Faiz.
0: Iya, betul. Gimana kabarnya Bang Armadi? Sehat?
1: Coba sehat. Buat apa lemari kaca kalau tidak diisi baju? Buat apa kita lama-lama kalau tidak jadi kawin dari satu?
0: Iya, langsung ya pantunnya.
1: Lagunya
0: ya.
1: dari Caca Andika ya.
0: Apa tuh judulnya?
1: Judulnya putih-putih gak usah.
0: Apa?
1: Yang lainnya ya, pokoknya dari Caca Andika.
0: Oh, Caca Andika apa aja boleh ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi sama Pak Isa Caya, salam-salam buat semua ya. Tanpa kecuali salam kompak ya.
0: Oke.
1: Kalau kalian bisa ya dicuci ya selama beberapa hari kalau putih istirahat ya.
0: Oke sih.
1: Kalau jalan ini kerja berani gak ada cuci-cuci ya. Sampai malam nih.
0: Iya.
1: Jam 10 malam baru pulang nanti.
0: Tetap semangat.
1: Pulang ke rumah, ada tidur, mama ada tidur ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Armadi di Pasir Tengah di belakangnya. Coba kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar? Ini Pak Rahmat ya?
2: Iya, Pak Rahmat ini kepanasan ini di Riau ini.
0: Waduh, panas di sana ya Pak?
2: Hah? Panas?
0: Udah lama nggak hujan?
2: Nggak, belum pernah hujan lagi. Udah 5 hari belum pernah hujan.
0: Waduh, lumayan panas. Jadi siang hari ini lagi ngapain nih Pak Rahmat?
2: Ada apa?
0: Lagi ngapain siang ini? Lagi istirahat?
2: Lagi duduk-duduk di apa ini? Di kantin.
0: Oh, di kantin. Sama kawan-kawan sendiri?
2: Apa harus pakai pantun?
0: Oh iya, pakai pantun Pak Rahmat ya. Kalau ada pantun boleh nih.
2: Ini siapa namanya penyiarnya?
0: Ini Faiz Pak Rahmat.
2: Faiz.
0: Iya.
2: Dia kalau orang nanti orang hubungi bapaknya mau minta lagu, kalau enggak ada pantun enggak usah dikasih lagu.
0: Oh iya, boleh. Nah,
2: masa orang Aceh yang bisa pantun?
0: Iya.
2: Kan itu kalau orang Aceh bisa pantun, udah bangai itu orangnya itu.
0: Oke, Pak Rahmat, ini pantunnya mana nih Pak Rahmat? Saya tunggu ini.
2: Pantunnya dua, boleh?
0: Boleh.
2: Nah, pergi ke Medan, jalan berbelok. Tinggal sebentar di Tanjung Pura. Rupamu cantik, wajahmu elok. Tapi sayang tidak setia.
0: Iya, tidak setia ya.
2: Jadi kalau hancur sampan ku ganti upik. Namun pulau ku adang jua. Putus harapan hatiku sedih. Namun di kau ku kenang jua.
0: Oke.
2: Lagunya
0: bagus nih, pantunnya.
2: Boleh lagu Melayu nih.
0: Lagu darinya siapa itu Pak Rahmat?
2: Lagu dari Majais, Ahmad Jais.
0: Ahmad Jais, kita bentar ya. Kalau Ahmad Jais biasanya di Ruang Rindu kita putarnya Pak Rahmat.
2: Di malam Ruang Rindu nggak masuk-masuk saya putar. Katanya nggak boleh lagu ini kan lagu dangdut.
0: Iya.
2: Ini termasuk dangdut juga ini.
0: Nanti coba saya cari dulu ya Pak Rahmat. Kalau nggak ketemu saya ganti sama apa nih lagunya?
2: Kalau nggak ketemu gantinya kira-kira lagu dari Roma Irama aja lah, Hari Berbangkit.
0: Roma Irama judulnya apa?
2: Hari Berbangkit.
0: Oh, Hari Berbangkit. Oke, boleh. Nanti saya pilih salah satunya ya Pak Rahmat ya.
2: Ya, salam-salamnya nih semua teman-teman yang pro di RRI Melabuh.
0: Iya.
2: Setiap salam semua dari A sampai A juga.
0: Oke.
2: Nah, karena tidak bisa kita sebut satu persatu, habis waktu.
0: Betul.
2: ya kan.
0: Baik.
2: Kita ngomong nih di sini ini selama lama ini.
0: Iya.
2: Cuman mau juga lagi masa kita aja yang ngomong.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, kita dengarkan dulu nih requestan dari Bang Armadi. Ada Caca Andika, Mandi Kembang.

0: Baik pendengar dimanapun berada, itu dia satu persembahan lagu darinya Roma Irama, Hari Berbangkit untuk Pak Rahmat di Riau. Baik, di belakangnya kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Bang Faiz. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar nih Saripah? Sehat Saripah?
1: Lagi kurang stabil nih Bang Faiz.
0: Lagi kurang stabil.
1: Udah 4 hari kayak gitu.
0: Kenapa nih Saripah? Batuk, pilek, demam, sakit kepala?
1: Naik asam lambung, gara-gara minum kopi kocok hari itu sama Umi Bang Faiz.
0: Aduh, itu karena minum kopinya gak ngajak-ngajak Bang Faiz, makanya naik asam lambung itu. Iya kan? Jadi Umi gimana kondisinya? Sakit juga atau Saripah aja nih yang sakit?
1: Saripah aja yang sakit Bang Faiz. Gara-gara itu kan Saripah kejang. Gara-gara minum kopi tuh.
0: Kayaknya terlalu
1: awalnya
0: banyak.
1: Awalnya tangan Saripah dulu lemas, habis itu naik ke seluruh badan.
0: Kayaknya Saripah minumnya terlalu banyak ya.
1: Emang satu gelas Bang Faiz, satu gelas yang besar tuh.
0: Kan satu gelas yang besar gitu, makanya naik asam lambung ya. Apalagi mungkin nggak sarapan ya waktu itu, atau belum makan nasi.
1: Belum makan nasi Bang Faiz, gara-gara minum itu makan nasi belum, minum kopi aja.
0: Makanya aturan Saripah tuh makan dulu baru minum kopi ya. Bahaya nih Saripah, masih untung loh Saripah cuma kejang-kejang ya.
1: Tapi pegel juga sih Bang Faiz, sampai sekarang belum mau makan.
0: Harus inilah makan Saripah ya, istirahat juga nih biar cepat sembuh, cepat pulih juga Saripah.
1: Itulah.
0: Iya, Saripah.
1: Tumben Bang Faiz siaran di Pro 1.
0: Iya, kebetulan Kak Emanya lagi cuti ya. Jadi Bang Faiz yang gantiin nih.
1: Alhamdulillah sih bisa dengar suara Bang Faiz lagi.
0: Kok alhamdulillah Kak Emanya cuti.
1: Makasih ya Saripah bisa dengar lagi suara Bang Faiz.
0: Oh gitu. Iya, Bang Faiz munculnya pas penyiar-penyiar cuti aja gitu, mau di Pro 1 ataupun di Pro 2 ya. Oke Saripah, gimana pantunnya nih? Nanti
1: oke, pantun buat Bang Faiz ya.
0: Oke, silakan nih Saripah.
1: Buah manggis, buah kedondong. Bang Faiz yang manis, ketemu lagi dong.
0: Iya, ketemu di mana dong?
1: Ketemu waktu pas ada acara RRI lah.
0: Iya, pas ada acara nanti ya kita ketemu lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, lagunya apa Saripah?
1: Mau request lagu cubit-cubitan Bang Faiz.
0: Oke, cubit-cubitan ya. Oke, ditungguin ya Saripah ya. Nanti lagunya diputerin.
1: Oke Bang Faiz, makasih Bang Faiz. Selamat siarannya sampai tuntas.
0: Iya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Salam buat Umi juga di rumah nih.
1: Oke Bang Faiz, dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di belakangnya Saripah kita terima kembali. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Pak Doli di Nagan ya, Pak Doli ya?
2: Ya betul, di Nagan panas nih.
0: Panas, sepanas hati ya. Pak Doli enggak? Hati gimana? Hati panas juga Pak Doli?
2: Panas, Pak Doli panas, hari panas. Kita panas.
0: Iya. Tapi udah makan siang Pak Doli?
2: Udah.
0: Oh, udah makan siang ya. Jangan sampai sakit nih Pak Doli ya, karena memang cuaca juga lagi panas ya.
2: Ya, itu yang kita jaga.
0: Jaga kesehatan Pak Doli biar aktivitas yang dikerjakan juga lancar ya.
2: Ya.
0: Pak Doli gimana nih pantunnya? Udah siap Pak Doli?
2: Pak Doli kalau pantun siap.
0: Siap ya. Oke.
2: Sesuai dengan apa yang dibilang Bung Rama tuh. Kalau udah ada pantunnya betul. Kalau dandu harus ada pantun.
0: Iya.
2: Pantun
0: harus
2: ada kan?
0: Oke, silakan nih Pak Doli pantunnya.
2: Ya. Burung gagak terbang melayang hingga di atas pohon melati. Kalau turut di Nagan ada Pak Doli.
0: Iya. Kalau Kenagan ada Pak Doli ya. Pak Doli di mana? Tunggu di simpang Pak Doli.
2: Apa?
0: Tunggunya di mana di simpang 4?
2: Ya, di simpang.
0: Di mana?
2: Waktu hari Minggu ini hari-hari pekan juga jalan-jalan.
0: Oh iya, ya. Jalan-jalan ya.
2: Iya.
0: Oke, kita beli buah pisang ya Pak Doli ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa nih Pak Doli?
2: Lagu-lagu ini kalau pantun udah terserah, udah kadang nyewa kan.
0: Betul-betul.
2: Iya, kalau lagu di apa ya, dipilih aja apa yang apa ya.
0: Oke, baik-baik Pak Doli, nanti ya. Saya pilih nih untuk Pak Doli.
2: Iya, yang cantik ya.
0: Iya, boleh.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, ada warga Nagan Raya, Pak Doli yang sudah ikutan untuk di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, silakan di 0811-68-89697. Dan kita masih di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mak Tongo, apa kabar Mak Tongo? Udah lama gak dengar ya suaranya.
3: Bukan gak dengar. Malah itu waktu niat di Pro 2 udah masuk, udah diangkat. Habis masuk yang WA-nya, diangkat yang WA-nya Pak Is. Itulah, milih-milih ya.
0: Oh gitu ya Mak Tongo, gak tahu saya Mak Tongo. Mungkin kepencet ya. Karena kan ya, kalau di Pro 2, Mak Tengok HP-nya itu satu, Mak Tengok gabung ya. Dia. Kalau ya, telepon sama WA, kalau di Pro 1 ini, dia pisah HP sama telepon.
3: Oh gitu. Udah, makasih. Udah jumpa lagi.
0: Iya, Mak Tengok sehat ya, Mak Tengok ya.
3: Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
0: Terdengar dari suaranya juga sehat nih, Mak Tengok.
3: Abis.
0: Iya, Mak Tengok mau kasih pantun dulu atau mau request lagu dulu nih, Mak Tengok?
3: Pantunnya apa ya?
0: Apa nih? Kira-kira apa nih, Mak Tengok? Pantunnya?
3: Asalnya benang dari kapas. Benang ditenun menjadi kain. Orang lepas jangan dikenang.
0: Iya.
3: Sudah menjadi orang lain.
0: Iya, luar biasa, Mak Tengok ya.
3: Lagunya di mana ada aku di situ ada kamu ya.
0: Dari siapa tuh, di mana ada aku di situ ada kamu ya.
3: Iya.
0: Jangan sembunyi-sembunyi ya Mak Tengok ya.
3: Iya. Okay. Diana ya.
0: Boleh-boleh Mak Tengok. Ditungguin ya Mak Tengok ya lagunya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia satu persembahan lagu darinya Mansur S, Teman Lama ya. Dan nanti untuk persembahan lagu terakhir ada darinya Hedi Diana untuk Matengoh yang sudah ikutan bergabung. Dan untuk selanjutnya pendengar, nanti kami akan hadir kembali menemani Anda di program musik dan informasi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, yang sudah bergabung juga di program Prodangdut Dangdut adalah kita. Ada Kak Ina, Kak Mirna, Bang Armadi, Pak Rahmat, Syarifa, Pak Doli, dan juga Mak Tengo. Untuk Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
2: Pro 1 Belabo 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI melabuhkan kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Dan tentunya untuk di kesempatan siang menjelang sore hari ini masih bersama saya Faiz yang akan menemani Anda sampai nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga untuk kumandang azan asar kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 15:37 waktu Indonesia Barat. Dan nanti juga setelah program musik dan informasi akan dilanjutkan dengan program Siluet Nusantara dari pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelahnya pendengar, Anda ikuti Warta Berita Lintas Sekorwil 17 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan musik dan informasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu religi akan kami hadirkan di sore hari nanti ya, hingga jelang kumandang azan maghrib ya untuk kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 18:37 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan Warta Berita Pro 3 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, itu dia rangkaian mata acara yang akan menemani Anda di sepanjang siang hingga sore nanti di edisi hari ini Jumat di tanggal 18 September 2026. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Melabuhkan Hal Informasi dan Inspirasi. Baru saja Anda simak satu persembahan lagu darinya Melly Goeslaw lewat Gantung yang sudah hadir di pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di suasana sore hari ini, tetap semangat. Dan juga untuk pendengar yang sedang berada di jalan juga harus berhati-hati dan tetap waspada ya. Mudah-mudahan perjalanan Anda di suasana sore hari ini lancar dan bisa sampai tujuan dengan selamat. Baik pendengar, kali ini kami hadirkan satu informasi seperti yang kami kutip dari portal rri.co.id, di mana dari Aceh Barat dikabarkan pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai memproses registrasi rencana pembangunan museum di daerah tersebut ke Kementerian Kebudayaan pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan visi Bupati Aceh Barat Tarmizi dan Wakil Bupati Said Fadil dalam menghadirkan museum representatif yang menjadi pusat pelestarian sejarah, seni, dan budaya Aceh Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Irwan MSI mengatakan rencana pembangunan museum tersebut dilatar belakangi keberadaan sejumlah pahlawan nasional dan tokoh lokal di wilayah Aceh Barat. Menurutnya, keberadaan museum diharapkan dapat menjadi sarana pembenahan dan pelestarian berbagai peninggalan serta ketokohan para pahlawan yang memiliki kaitan dengan sejarah Aceh Barat. Selain itu, museum juga akan memuat berbagai seni dan budaya dari beragam suku, bahasa, dan daerah yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat. Irwan menjelaskan saat ini pihaknya sedang melakukan proses registrasi karena rencana pembangunan museum yang telah digagas sejak tahun 2025 belum tercatat di Kementerian Kebudayaan. Baik pendengar, itu dia informasi yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk informasi lainnya bisa Anda dapatkan melalui portal rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Era di Melabu, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat sore paling baik juga untuk Anda yang sedang mendengarkan di frekuensi 96,7 untuk wilayah Calang, dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz untuk area Blang PD, dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan di frekuensi 92 MHz untuk pendengar yang berada di Sinabang. Dan mudah-mudahan di hari ini ya kondisinya masih dalam kondisi yang paling baik. Baik pendengar, kembali kami hadirkan informasi seperti yang kami kutip dari portal rri.co.id, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominsa bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil memperkuat pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan akses data kependudukan di Melabu. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara kedua dinas di kantor Diskominsa Aceh Barat untuk mendukung proses verifikasi dan validasi data pemohon informasi publik. Ya pendengar, MOU ditandatangani Kepala Diskominsa Aceh Barat Didi Mulyanda SIP MSI dan Kepala Disdukcapil Aceh Barat Masuri MSE MSI. Kesepakatan itu mencakup pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan dan kartu tanda penduduk elektronik untuk keperluan verifikasi serta validasi data masyarakat. Kepala Diskominsa Aceh Barat Dedi Mulyanda mengatakan kerjasama tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Akses data kependudukan akan dimanfaatkan dalam proses verifikasi masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pelayanan dari pemerintah daerah. Menurutnya, ketersediaan akses data tersebut akan membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID dalam memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan data sebenarnya. Dengan demikian, proses pelayanan informasi dapat dilakukan secara lebih akurat dan meminimalkan kekeliruan dalam penyampaian data.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk lagu-lagu hiburan, kami jeda sesaat ya. Saat ini telah tiba waktu ibadah salat asar untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk Anda, selamat menjalankan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali mereka, tetap mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fian Endramanto, pimpinan PT PLN Persero UP3 Melabo, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Informasi dan Inspirasi. Lagu Afgan Lewat Kacamata sudah hadir di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami akan menghadirkan program Siluet Nusantara, lagu-lagu daerah dari berbagai daerah di Indonesia akan hadir menemani Anda sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PT Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Haji Mawardi Nyakman, Ketua MAA Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satware RRI, melakukan informasi dan inspirasi. Lagu-lagu daerah akan terus kami hadirkan di program Silhouette Nusantara hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, paling baik juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami untuk di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan masih terus bersemangat. Untuk Anda yang masih melakukan aktivitas ataupun juga untuk Anda yang sudah mulai beristirahat ya, mungkin habis pulang dari tempat kerja ataupun dari tempat aktivitasnya masing-masing, mudah-mudahan apapun yang sudah Anda lewati di hari ini bisa sesuai dengan rencana dan keinginan Anda tentunya. Baik pendengar, kali ini kami hadirkan informasi kembali untuk menemani suasana sore hari Anda, di mana informasi masih kami kutip dari portal rri.co.id. Ya pendengar, kali ini informasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh memusnahkan 2,9 kg sabu dan 44,2 kg ganja hasil pengungkapan tindak pidana narkotika di Aceh pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Barang bukti sabu merupakan hasil pengungkapan yang berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan penyimpanan narkotika di wilayah Kabupaten Biren, sementara ganja diperoleh dari pengungkapan kasus pengiriman barang yang diduga narkotika dari Betung Kabupaten Nagan Raya menuju wilayah Nisam antara Kabupaten Aceh Utara. Kepala BNNP Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap peredaran narkotika di sejumlah wilayah Aceh termasuk Aceh Timur dan Aceh Utara. Ia juga meminta dukungan pemerintah Aceh dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika. Dedi menyebutkan salah satu kebutuhan yang masih dihadapi dalam penanganan masalah narkotika di Aceh adalah penguatan fasilitas rehabilitasi. Menurutnya Aceh telah memiliki kanun nomor 8 tahun 2018 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat aktif, namun masih membutuhkan peraturan pelaksana. Ia berharap pemerintah Aceh segera menyusun peraturan gubernur sebagai aturan pelaksana kanun tersebut. Dengan adanya aturan itu, BNNP Aceh dapat mengusulkan dukungan anggaran untuk pembangunan balai rehabilitasi narkoba di Aceh. Ia juga menambahkan peran masyarakat juga penting dalam membantu BNN dan kepolisian mengungkap peredaran narkotika. Informasi dari masyarakat menjadi salah satu pintu masuk dalam pengungkapan kasus seperti pada dua perkara yang barang buktinya dimusnahkan tersebut. Baik pendengar, itu dia informasi yang baru saja kami hadirkan untuk menemani aktivitas sore Anda. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda kunjungi di portal rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMN, Bupati Aceh Barat, atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Ibu hamil sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah. Hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
2: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda juga yang belum melaksanakan ibadah sholat asar ya, khususnya untuk Anda yang beragama Islam, silakan sholat asar terlebih dahulu ya sebelum melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Dan sepertinya cuaca di luar juga tidak terlalu panas ya teman pendengar ya. Dan mungkin untuk Anda juga yang sudah punya rencana di sore hari ini, ingin menghabiskan waktu jalan-jalan sore bersama keluarga tercinta, silakan nih pendengar. Baik, kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id.

Baik pendengar, informasi berikutnya dari Aceh Utara, pembangunan rumah bagi penyintas banjir di Aceh Utara menghadapi persoalan koordinasi antara pelaksana proyek dan pemerintah daerah. Pelaksana tugas Kepala BPBD Aceh Utara Muhammad Nasir mengaku pihaknya tidak dilibatkan dalam pembangunan hunian tetap atau rumah penyintas yang dikerjakan kontraktor rekanan BNPB. Kondisi tersebut membuat BPBD kesulitan mengetahui perkembangan pembangunan maupun persoalan yang muncul di lapangan. Nasir menyebutkan informasi mengenai sejumlah persoalan pembangunan justru diperoleh BPBD dari masyarakat dan pemberitaan media. Ia mencontohkan 14 unit rumah di Kecamatan Sawang yang dilaporkan terbengkalai serta terhentinya pasokan bahan bangunan di Kecamatan Samudra. Persoalan pembangunan rumah di Sawang sebelumnya juga dilaporkan terjadi selama lebih dari 4 bulan dari 14 unit yang dikerjakan pada tahap awal. Hanya 2 rumah yang disebut telah mencapai sekitar 50%, sementara unit lainnya baru sekitar 10%. BPBD Aceh Utara berharap pola koordinasi antara BNPB, kontraktor, dan pemerintah daerah diperbaiki. Menurutnya, ketika muncul persoalan di lapangan, masyarakat tetap mendatangi pemerintah daerah untuk meminta penjelasan dan penyelesaian. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelumnya telah mengusulkan pembangunan rumah bagi penyintas dalam jumlah besar. Pada sejumlah tahap usulan, Pemkab mencatat kebutuhan rumah rusak berat, sedang dan ringan mencapai puluhan ribu unit yang masih membutuhkan proses validasi dan penanganan bertahap. Kondisi tersebut membuat koordinasi menjadi bagian penting dalam percepatan pemulihan pasca bencana. Pemerintah daerah juga berharap pembangunan rumah penyintas dapat berjalan transparan, terpantau, dan segera memberikan kepastian bagi warga yang hingga kini masih menunggu hunian permanen. Baik pendengar, itu dia informasi yang baru saja kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di portal rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Suwandi, Kepala PT Jasara Harja Cabang Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81, RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayudin Saputra, pimpinan Honda Arista Melabuh, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan pada tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Honda, the power of dream. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar di manapun berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 RRI Melabu, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu Kayu 16 Melabu Aceh Barat. Pendengar, untuk kondisi cuaca sore hari ini agak mendung ya teman pendengar. Terlihat dari kawasan Pasir Jambu, untuk Anda juga yang ingin bepergian ya, terutama untuk menggunakan kendaraan roda 2, harus sedia jas hujan ya pendengar. Mungkin kita nggak tahu nih apakah nanti cuaca bakal hujan atau mungkin bisa jadi ini cuacanya aja yang mendung. Namun pendengar, sebelum kami bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh Gunam Kutilintas 17, kali ini kami hadirkan kembali satu informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id, di mana dari Banda Aceh dikabarkan Kejaksaan Negeri Kejari Banda Aceh melaksanakan eksekusi ukubat cambuk terhadap 10 terpidana perkara jarimah, zina, dan iktilat. Eksekusi berlangsung di Taman Bustanus Salatin, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banda Aceh Muhammad Kadhafi SHMH mengatakan, eksekusi dilakukan oleh jaksa eksekutor berdasarkan putusan Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh yang telah berkekuatan hukum tetap. Di mana dari 10 terpidana tersebut, 2 orang dijatuhi ukubat hudud cambuk masing-masing sebanyak 100 kali. Keduanya yakni HS bin MA berdasarkan putusan dan RA binti MYA yang diputus pada 24 Agustus 2026. Sementara 8 terpidana lainnya menjalani ukubat takzir cambuk dengan jumlah yang telah dikurangi berdasarkan masa penahanan yang telah dijalani. FA bin S menjalani 16 kali cambuk dari putusan 20 kali, sedangkan IA binti A menjalani 17 kali cambuk dari putusan 20 kali. Selanjutnya, MAR bin M menjalani 17 kali cambuk dari putusan 25 kali, ZYL binti AJ sebanyak 21 kali dari putusan 25 kali, serta MI binti M sebanyak 21 kali dari putusan 25 kali. Terpidana lainnya MR binti I menjalani 21 kali cambuk dari putusan 25 kali, sedangkan H bin SA dan WS binti AM masing-masing menjalani 19 kali cambuk dari putusan 23 kali. Perkara yang dijalani para terpidana terdiri atas jarimah zina dan jarimah iktilat. Muhammad Kadhafi menjelaskan sebelum pelaksanaan eksekusi, seluruh terpidana terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter dari Puskesmas Kota Banda Aceh. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tahapan sebelum pelaksanaan ukubat cambuk. Baik pendengar, itu dia informasi terakhir yang kami hadirkan di program Siluet Nusantara. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh guna mengikuti Lintas 17.

0: Tema yang dapat anda simak sore ini di antaranya, KKP wajibkan penggunaan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi. Informasi lainnya, tim BNPB dan Bupati Agara pantau 14 titik alur sungai, 5 lokasi dinilai kritis. Siaran berita berjaringan ini dapat juga anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebulu Salam, Merdu FM, PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luk Semame, Radio Assalam Uin Araniri, Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Pelaku usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Selengkapnya dilaporkan TC Maududia Putri.
1: Usaha dan operator kapal diwajibkan menggunakan alat tangkap ikan sesuai spesifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk diminta menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan selama kegiatan penangkapan, serta turut memperhatikan keberadaan kapal lain dengan jenis alat tangkap berbeda. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Lampulo, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Abdul Kudus menegaskan pihaknya terus memperkuat pengawasan dan himbauan terkait larangan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem terumbu karang serta sumber daya laut.
2: Kita sepakat di ruang ini bahwa penggunaan alat tangkap itu dilarang, dan tetap juga kita harus memikirkan solusi untuk para pelaku pengguna alat tangkap di laut, karena memang pertama mereka masyarakat kita, kemudian memang posisinya adalah masyarakat kecil.
1: Sebelumnya, Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan pada Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sahono Budianto, dalam kunjungannya ke Banda Aceh juga telah menyampaikan pihaknya gencar melakukan patroli di seluruh perairan Indonesia, termasuk eksekusi barang bukti hasil pengawasan.
3: Pada kesempatan ini mengimbau kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan untuk terus patuh dalam memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan.
1: Adapun jenis alat penangkapan ikan yang dilarang adalah pukat hela maupun tarik, alat destruktif atau merusak seperti penggunaan bahan peledak, racun, dan aliran listrik untuk melumpuhkan atau membunuh ikan, termasuk penyalahgunaan kompresor. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Komisi Yudisial menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Komisi Yudisial Wilayah Aceh menggelar sosialisasi penerimaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim pada Kamis 17 September 2026 di Banda Aceh. Sosialisasi ini memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara penyampaian laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran perilaku hakim dalam proses peradilan. Penata Kehakiman Ahli Muda pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim Rahmanto Dwi Nugroho mengatakan laporan dapat disampaikan oleh perseorangan, kelompok, badan publik, korporasi maupun lembaga swadaya masyarakat. Ia menjelaskan laporan juga perlu memuat informasi mengenai waktu dan tempat kejadian, pihak yang melihat peristiwa serta alasan penyampaian laporan. Untuk persyaratan administrasi, pelapor perlu melampirkan identitas seperti KTP, SIM, atau paspor. Bagi advokat turut dilengkapi kartu tanda pengenal advokat dan surat kuasa khusus untuk melapor kepada KY. Sementara pelapor yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak terkait perlu melampirkan buku nikah atau kartu keluarga, sedangkan laporan yang mewakili lembaga negara atau instansi pemerintah tidak wajib disertai KTP.
5: Dalam hal usulan sanksi yang disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung, itu berupa sanksi berat, berupa pemberhentian tetap, baik dengan hak pensiun maupun tidak dengan hak pensiun, maka usul penjatuhan sanksi itu sekaligus sebagai usul pembentukan sidang majelis kehormatan hakim.
4: Penerimaan laporan masyarakat menjadi bagian dari pengawasan terhadap perilaku hakim sekaligus layanan publik Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Kehadiran Sekolah Rakyat di Los Mawi merupakan program pendidikan berasrama gratis mulai dari tingkat SD hingga SMA. Ini merupakan harapan baru bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama gratis dari tingkat SD hingga SMA yang diinisiasi oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera dan miskin ekstrim guna memutuskan mata rantai kemiskinan agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik. Salah seorang pemuda Kota Los Mawai, Faizar Yanda, menyebutkan kehadiran program Sekolah Rakyat Kota Los Mawai membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun, jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik lanjutnya, tantangan mendasar sangat kompleks, ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian pemerintah hanya berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini. Sementara itu, sekolah-sekolah negeri biasa yang kondisinya sudah buruk justru terabaikan atau terbengkalai.
7: Program Sekolah Rakyat ini membawa harapan dan potensi besar sebagai bentuk tindakan khusus pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi kelompok masyarakat bawah untuk dapat mengakses fasilitas pendidikan yang setara dan menyeluruh. Namun kita berbicara dari sudut pandang kebijakan publik, tantangan mendasarnya sangat kompleks. Ada risiko munculnya ketimpangan baru jika alokasi anggaran dan perhatian berfokus pada sekolah rakyat atau sekolah baru ini.
6: Selain masalah tersebut, kata Faizar, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan anggaran untuk biaya operasional jangka panjang serta tantangan pemerataan mutu tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dukungan terhadap arah kebijakan ini tetap harus dibarengi dengan pengawasan yang super ketat. Pemerintah juga harus memastikan pelaksanaannya berbasis data transparan dan terhubung secara utuh dengan pembenahan sistem pendidikan nasional. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabo. Festival Tunas Bahasa Ibu dan atau FTBI Kabupaten Aceh Barat kembali digelar sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah kepada generasi muda. Tahun ini, pelajar SD dan SMP mengikuti berbagai perlombaan berbahasa Aceh sekaligus menjadi bagian dari upaya menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa ibu. Selengkapnya dilaporkan Fauza Tunisa.
8: Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI Kabupaten Aceh Barat digelar selama 3 hari, yakni tanggal 15 hingga 17 September 2026 di Aula Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat. Kegiatan ini melibatkan pelajar tingkat SD dan SMP sebagai upaya mengenalkan dan melestarikan bahasa daerah di kalangan generasi muda. FTBI merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang direalisasikan melalui Balai Bahasa Provinsi, yang mana Aceh memiliki beragam bahasa daerah yang menjadi bahasa ibu masyarakat di berbagai daerah. Namun pada pelaksanaan FTBI di Aceh tahun ini, bahasa yang diangkat dalam perlombaan adalah bahasa Aceh. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus panitia FTBI 2026, Lisma Nazrah, mengatakan kegiatan ini menyasar generasi penerus agar tetap mengenal dan menggunakan bahasa Aceh.
9: Jadi kita maunya penutur bahasa Aceh ini dari kalangan muda, dari generasi penerus. Makanya diminta dari golongan tingkat SMP dan tingkat SD. Gitu.
8: Dalam FTBI tahun ini terdapat 6 cabang lomba, yakni buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand-up komedi, lagu jamet, calitrapane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Lisma menegaskan tujuan kegiatan bukan hanya mencari pemenang, tetapi juga membangun mental dan rasa bangga generasi muda terhadap bahasa daerah.
9: Harapannya kita kan bukan soal anak yang menang atau yang kalah, tetapi lebih pada pendidikan mental dan mendidik mereka untuk bangga berbahasa Aceh atau berbahasa ibu.
8: Melalui Festival Tunas Bahasa Ibu, generasi muda Aceh Barat diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan bangga menggunakan bahasa Aceh sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA sederajat di Kabupaten Setempat. Selengkapnya laporkan Arif Rizalul.
10: Dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN bersama para pelajar SMA sederajat di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang mengusung tema remaja hebat, sehat dan berprestasi tanpa narkoba berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Setempat. Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat Zulma Hadi mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan materi dan edukasi dari sejumlah narasumber yang berasal dari unsur Polres Aceh Barat, Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Barat, serta dari Kesbangpol Kabupaten Setempat. Dengan edukasi P4GN, peran pelajar agar bisa mengisi masa muda dengan berbagai kegiatan positif yang mendukung prestasi dan masa depan, sebab remaja merupakan generasi penerus bangsa dan harus dibekali pengetahuan serta pemahaman agar terhindar dari barang-barang haram. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Tim BNPB dan Bupati Agara pantau 14 titik alur sungai. 5 lokasi dinilai kritis. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
11: Tim tenaga ahli BNPB Pusat bersama Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri memantau kondisi alur sungai dan sejumlah jembatan yang terdampak bencana di 14 titik kemarin. Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri menilai kondisi sejumlah jembatan membutuhkan penanganan khusus karena menjadi akses penting bagi masyarakat luas.
12: Ini titik lokasi juga akibat musibah bencana dahulu, yaitu jembatan Natam yang sangat membutuhkan secepatnya agar bisa diambil langkah-langkah untuk pembangunan ini karena permintaan masyarakat, karena jembatan ini menghubungkan Kecamatan Badar, Kecamatan Ketambi dengan Kecamatan Darohasanah.
11: Tenaga ahli Kepala BNPB Fatuhul mengatakan pihaknya akan serius mendorong penanganan lokasi-lokasi yang mengalami kerusakan dan membahayakan masyarakat. Dari hasil pemantauan di 14 titik, kata Fatul, sebagian besar merupakan jembatan yang berada di sepanjang alur sungai. Kondisinya beragam, mulai dari terancam terendam hingga berpotensi roboh. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, melalui Blended Finance Model, BFM World Resources Institute, WRI, dorong pembiayaan 19 kelompok usaha perhutanan sosial, KUPS, di Provinsi Aceh. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
13: World Resources Institute WRI menggelar kick-off program Blended Finance Model BFM tahun 2026-2027 untuk Provinsi Aceh yang berlangsung di lokasi kelompok usaha perhutanan sosial KUPS Karang Putih, Kampung Bali Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH Kementerian Keuangan, Kementerian Perhutanan Pemerintah Aceh dan perwakilan kepala daerah dari 4 kabupaten kota di Aceh yaitu Bandar Meriah, Sabang, Aceh Besar, dan Aceh Tengah. Senior Manager WRI Sumatera Rahmat Hidayat mengatakan WRI telah memasuki tahun ke-6 berkontribusi di Aceh. Fokusnya antara lain memperkuat masyarakat di sekitar kawasan hutan agar memperoleh akses legal melalui perhutanan sosial, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. WRI tidak hanya mendukung perizinan, tetapi juga penguatan kelembagaan, pelatihan, pengembangan produk, akses pasar, dan penguatan ekonomi masyarakat. Rahmat menyebutkan total dukungan untuk KUPS di Aceh mencapai Rp17,5 miliar dengan besaran yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masing-masing kelompok. Program tersebut juga diarahkan untuk mengembangkan skema pendanaan campuran tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD, tetapi juga CSR, perbankan, serta sumber pendanaan lainnya.
14: Komunitasnya beragam, tidak hanya kopi, tetapi juga ada madu, ada rotan, ada pupuk, aren, olahan pangan, perikanan, peternakan, hingga ekowisata. Tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu atau beberapa dari dampingan-dampingan KPS kami di pameran di depan. Kami memiliki target setidaknya 19 KPS yang kami dampingi itu berpartisipasi aktif dalam pendampingan usaha. Terus 7 KPS itu mencapai level gold atau platinum dan terpilih berpartisipasi aktif dalam inkubasi bisnis lanjutan. Kami juga menargetkan ada setidaknya 4 desain mekanisme blended finance pada KUPS dan 2 diantaranya diuji cobakan untuk mekanisme blended finance tersebut.
13: Bupati Bener Meriah Tagor Abu Bakar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menggagas dan mendukung program BFM. Menurutnya program ini penting dalam membuka akses pembiayaan sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam dan potensi masyarakat secara produktif dan berkelanjutan. Bener Meriah ungkapnya memiliki potensi besar dalam pengembangan perhutanan sosial dan ekonomi berbasis sumber daya alam, terutama kopi Arabica Gayo yang menjadi bagian penting dari perekonomian masyarakat. Ia juga menyebutkan program BFM yang melibatkan 19 kelompok usaha perhutanan sosial di 4 kabupaten kota di Aceh dengan komoditas kopi Gayo Agroforestry, Madu Trigona, MPTS Agroforestry, dan ekowisata dapat menjadi model pengembangan ekonomi masyarakat yang selaras dengan kelestarian lingkungan serta mendukung target volume net sink 2030. Tagor juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan, kapasitas kawasan, kapasitas pengelolaan, teknologi, pembiayaan, dan akses pasar bagi kelompok perhutanan sosial. Selain itu, ia menyampaikan harapan agar proses usulan perubahan status kawasan hutan seluas sekitar 25.008 hektar yang diajukan pemerintah Kabupaten Bener Meriah kepada Kementerian Kehutanan pada 2 April 2025 dapat berjalan secara jelas dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kepentingan masyarakat. Bupati berharap program BFM tidak hanya membuka akses pembiayaan bagi KUPS tetapi juga memperkuat ekosistem perhutanan sosial secara menyeluruh.
15: Jadi alhamdulillah Bapak-Bapak sudah datang membantu kami, dan tadi saya sampaikan juga ke Pak Anang, sudah kita perhatikan apa yang kita lakukan ini. Karena kita tidak mungkin lepas petani itu saja, tanpa bimbingan, jadi seperti saat ini, tanpa bimbingan, tanpa bantuan teknologi, dan bantuan mungkin dibutuhkan dan lain-lain. Saya sangat yakin Pak, tadi saya datang berkali juga di persiapan yang luar biasa, tiba-tiba kalau sudah berkolaborasi semuanya bisa jadi ringan.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Abdul Hanan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan tersebut, termasuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan WRI. Menurutnya, program perhutanan sosial tersebut diterima 4 wilayah, yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Besar, dan Kota Sabang, yang terdiri dari 19 KUPS.
16: Kalau saya mencoba menguraikan, hanya skema perhutanan sosial yang nyata-nyata ada skema lain, misalnya BPPH, kemudian BPKH, tapi yang nyata memberikan kesejahteraan kepada masyarakat itu hanya skema perhutanan sosial. Jadi skema perhutanan sosial yang hari ini di Aceh sudah mencapai 200 ribu hektar Pak Direktur, kemudian dari 200 ribu hektar itu ada 8 kelompok hutan adat, dan juga ada beberapa sekarang lagi berproses pertek di Kementerian. Kami juga berharap yang sedang berproses ini juga cepat ditetapkan. Kemudian Dari skema perhutanan sosial ini akan lahirnya KUPS. KUPS ini adalah skema bagaimana membuat kelompok perhutanan sosial itu adalah bisa bermandiri secara bisnis. Mandiri secara bisnis berarti ada sebuah produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan itu juga harapan kami, kami bincang-bincang dengan Pak Rahmat, program ini harus bisa sampai ke pasar, jangan hanya masyarakat memproduksi hasil sebagaimana ditampilkan di luar, tapi tidak memiliki pasar. Berjanji para partner kami, Matrektur, ini juga sebagai bahan evaluasi para partner ke depan. Berjanji beliau akan mengantarkan semua yang dihasilkan oleh kelompok KUPS ini sampai dengan memiliki pasar yang pasti.
13: Melalui program tersebut, diharapkan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dapat semakin sejahtera tanpa merusak kawasan ekosistem hutan yang ada. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak berita-berita dari Kota Raja, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pembiasaan salat sunat duha jadi prioritas SDIT Al-Fat sebelum pembelajaran akademik di kelas. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
18: SDIT Al-Fat Kota Sabang membiasakan peserta didik melaksanakan kegiatan bernuansa ibadah sebelum memulai pembelajaran akademik di kelas. Rutinitas tersebut dilakukan setiap pagi setelah kegiatan JLS atau senam dengan sholat duha dan dilanjutkan hafalan surat-surat pendek. Kepala SDIT Al-Fat Kota Sabang Kanita Bilkisti kepada RRI menerangkan kegiatan sholat duha menjadi rutinitas harian yang diikuti seluruh siswa, khususnya peserta didik kelas 1 dan 2. Pembiasaan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kegiatan sekolah untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan sejak dini.
19: Alhamdulillah SDIT Al-Fat itu kami membiasakan anak-anak untuk memulai aktivitas sebelum belajar akademik, mereka itu melakukan aktivitas yang bernuansa ibadah. Itu setiap hari memang pembiasaan kami setiap pagi di sekolah.
18: Pembiasaan sholat duha dan hafalan surat pendek telah diterapkan sejak anak-anak pertama kali masuk sekolah. Dengan demikian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aktivitas tambahan, tapi juga menjadi bagian dari rutinitas siswa selama mengikuti pendidikan di SDIT Al-Fat.
19: Insya Allah, alhamdulillah anak kelas 2 udah banyak menghafal almat surat tanpa melihat buku almat suratnya, mereka sudah bisa membacanya sampai habis.
18: Pihak sekolah berharap para siswa SDIT Al-Fat tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tapi juga tumbuh menjadi anak-anak yang mencintai Al-Quran dan memiliki adab yang baik. Pembiasaan kegiatan keagamaan sejak dini diharapkan menjadi fondasi bagi pembentukan karakter siswa. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syah Abdul Rauf Asingkili. Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah mengalami kecelakaan tunggal di Subulu Salam. Selengkapnya dilaporkan Cuprianto.
20: Sebuah truk bermuatan minyak sawit mentah atau CPO mengalami kecelakaan tunggal di lintas perbukitan Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Kecelakaan itu terjadi pada hari Kamis kemarin sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Insiden tersebut terjadi lantaran armada pengangkut CPO itu mendadak mengalami kegagalan mesin saat melintasi tanjakan di lokasi kejadian. Kapolres Subulu Salam melalui Kasat Lantas Polres Subulu Salam, Ibtu Hardiansah, membenarkan peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran awal serta keterangan saksi di tempat kejadian perkara, kendaraan diduga hilang kendali.
21: Lokasi terjadinya pakar atas tunggal terhadap sebuah kendaraan pengangkut CPO. Tepatnya di Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam. Hal ini bisa kita lihat bersama, saat ini masih dilakukan evakuasi terhadap mobil yang ada di tempat ini. Namun dalam hal ini tidak ada korban jiwa, hanya terjadi bahkan sedikit perlambatan arus lalu lintas yang menghubungkan Kota Subulu Salam dengan Kabupaten Aceh Selatan. Namun demikian kami juga terus menghimbau kepada para pengguna jalan untuk bersabar dan terus berhati-hati untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pengguna jalan.
20: Selain posisi truk yang menghalangi sebagian badan jalan, tumpahan CPO yang melebur ke bahu dan ruas jalan menjadi ancaman tersendiri bagi para pengendara karena permukaan aspal menjadi sangat licin. Untuk mengantisipasi bahaya kecelakaan susulan, pihak kepolisian juga berkoordinasi dengan perwakilan perusahaan milik CPO guna menutup jalan yang tertumpah minyak menggunakan pasir. Demikian, Juprianto laporkan.
0: Harhubnas di Singkil dishub perkuat konektivitas transportasi. Berikut laporan Salihin Barus.
2: Melalui peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut Bandar Udara dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
3: Yang pertama kami mengucapkan terima kasih, hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih, dan jajaran kami insan perhubungan ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
2: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Syekh Hamzah Pansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Baik pendengar, dimanapun berada, baru saja Anda ikuti Warta Berita Lintas 17 Relay Pro 1 Banda Aceh, dan saat ini Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Melabu yang dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, K16 Melabu, Aceh Barat. Selamat sore paling baik untuk Anda dimanapun berada. Lagu-lagu hiburan akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda, tetaplah bersama kami.
1: Dari Jalan Abu Madinah, K16, Pro 1 RRI Melabu.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabu, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Furkan SAG, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Haji Samsuar MAG, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tengku Dundeng Labuh beserta Civitas Akademika mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026. Di kesempatan ini kami juga menyampaikan apresiasi kepada RRI yang akan menyelenggarakan event nasional RRI Fest dan Festival Bintang Radio tahun 2026. Sukses untuk RRI. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1RRI Melabuhkan Hal Informasi dan Inspirasi. Satu persembahan lagu darinya Firza lewat terbaik, yang sudah mengantarkan kita di pukul 17:46 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya teman pro 2, pendengar ya maksud kami, yang pastinya untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, Anda harus mengenali diri Anda ya, pendengar. Karena untuk mengenal siapa diri Anda, kekuatan apa yang Anda miliki, kelemahan apa yang Anda miliki, dan minat apa yang Anda punya ya, dan pastinya nilai hidup Anda, Anda harus bisa memahami diri Anda sendiri ya pendengar. Karena memang ketika Anda bisa mengenal diri Anda, itu memudahkan Anda untuk menjadi versi terbaik diri Anda sendiri. Kemudian pendengar ya, jangan lupa Anda untuk menetapkan tujuan yang jelas. Karena tanpa tujuan, hidup akan berjalan tanpa arah. Anda bisa membuat target jangka pendek ataupun jangka panjang jika Anda punya motivasi untuk berkembang. Nah, pastikan jangka-jangka pendek ataupun jangka panjang ini itu yang bisa Anda lakukan ya pendengar. Karena memang ketika Anda mempunyai motivasi untuk berkembang, pasti Anda punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang ingin Anda kerjakan sesuai dengan target jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian pendengar, jangan lupa untuk selalu membangun kebiasaan positif. Nah, kebiasaan kecil seperti membaca buku ya setiap hari, berolahraga ringan, atau menulis jurnal, ini bisa membentuk pola hidup yang lebih sehat dan produktif. Nah, mungkin kita sering melupakan ya kebiasaan-kebiasaan kecil yang justru bisa membuat hidup Anda jauh lebih baik ya. Misalnya untuk Anda yang saat ini masih sering telat bangun pagi, ataupun juga untuk Anda yang mungkin ibadahnya masih sering tinggal ya, atau mungkin tidak tepat waktu. Nah, Anda bisa memulai kebiasaan-kebiasaan positif dari hal-hal kecil terlebih dahulu ya pendengar. Mungkin Anda yang tadinya telat bangun bisa bangun lebih awal, tidur lebih cepat ya dari jam biasanya. Kemudian bisa melakukan hal-hal yang benar-benar bisa bermanfaat untuk diri Anda pastinya. Kemudian pendengar ya, yang berikutnya Anda harus bisa mengelola waktu dan emosi. Nah, belajar disiplin mengatur waktu sekaligus menjaga kestabilan emosi, ini membuat Anda lebih fokus, dan ini penting agar tidak mudah terdistraksi atau stres. Dan yang terakhir, teruslah belajar dan bersyukur. Nah, jangan pernah berhenti belajar dari pengalaman orang lain ataupun buku yang Anda baca. Lengkapi dengan rasa syukur agar perjalanan Anda terasa lebih ringan dan bermakna. Jadi yang namanya belajar itu tidak ada batasan usia pendengar ya, mau usia Anda sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5 dan seterusnya, jika keinginan Anda untuk belajar itu masih ada, itu pasti banyak hal-hal yang bisa Anda pelajari.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teguh Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teguh Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya kita di program Jazz Musik, lagu-lagu religi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan nanti juga akan ada pengajian ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

0: Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Tiadalah kamu dapat berlaku adil di antara beberapa istri, meskipun kamu telah berhati-hati. Karena itu, maka janganlah kamu terlalu condong ke sebelah, sehingga membiarkan yang lain bagaikan tergantung di udara. Dan jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ternyata, berlaku adil terhadap istri-istri bagi mereka yang istrinya lebih dari satu bukanlah hal yang mudah. Kadang-kadang, orang lebih condong kepada hanya salah seorang istri, sehingga istrinya yang lain dibiarkan, atau bahkan ada yang tidak diberi nafkah sama sekali, sehingga anak-anaknya terlantar. Allah menegaskan, yaitu bila kita tidak dapat berbuat seadil-adilnya, lebih baik bagi kita untuk beristri seorang saja.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

0: صدق الله العظيم.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, saat ini telah tiba waktu ibadah salat maghrib untuk kawasan Melabu dan sekitarnya. Untuk Anda, selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Dan nanti juga di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bakal bergabung bersama Pro3 Jakarta guna mengikuti warta berita. Akhir kata, saya Faiz yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat melaksanakan ibadah salat maghrib, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zaid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter.
3: Satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter.
3: Dan kemudian 52 anggota.
2: Tim pemadam kebakaran.
1: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
4: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
5: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
6: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus penerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Ya. Kemudian juga tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capai dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
5: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp 2.055,6 triliun rupiah atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp 2.295 triliun rupiah. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp 240,1 triliun rupiah. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
7: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
8: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
7: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
8: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
9: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapkan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
8: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
10: Dirgantara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Dirgantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
11: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
10: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, reduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogoraya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
12: Masalah sampah di Bogoraya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
10: Pelaksanaan proyek PISEL Bogoraya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogoraya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahayapurnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
13: Pada tahun ini, Krianus 2026 akan diselenggarakan.
14: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
13: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
14: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
15: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekranas provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga, serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
14: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
16: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
17: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
16: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
18: Dan jika hari ini Bu turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru sehingga nanti geslik yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
16: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Varian Raki melaporkan.
0: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suwanda melaporkan.
19: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti sudah berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama
20: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
19: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke 5M ya.
20: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
21: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas, kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
2: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
3: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru Akhyar Ilyas mengatakan, pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
22: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
3: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru Alvin Tua Salamoni memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
23: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan oleh bos. Pokoknya besok ini pun di kandang kita sendiri, Tuhan kembali buat kita dan pasti dengan upaya yang kami berani supaya mendatangi lapangan itu menunjukkan sesuatu.
3: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melaboh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya untuk edisi siar kita Jumat 18 September 2026 bersama Meisa akan hadir menemani Anda kembali hingga menjelang malam nanti. Seperti biasa pendengar, Meisa akan hadir menemani Anda di malam hari ini dengan program-program yang tentu saja sudah kita persiapkan untuk menemani malam Anda yang lagi menikmati hari Jumat malam Sabtu ya. Yang sudah menunggu-nunggu juga program Nyantel yang kayaknya udah lama sekali Meisa gak bawa program Nyantel, udah sebulan lebih kayaknya ya. Kayaknya hari ini atau malam ini kita jumpa deh di program Nyantel untuk edisi September, dan yang pastinya Ruang Rindu juga nanti akan hadir dari pukul 9 sampai pukul 10 malam. Waduh, panjang ya kebersamaan kita ya, udah request dengerin lagu-lagu kesukaannya, terus karaokean lagi di Nyantel gitu ya. Oke deh pemirsa, pendengar maksudnya. Kok pemirsa sih, kita belum live YouTube gitu ya. Dan pastinya untuk pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini yang lagi stay tune di RRI Programa 1, tetap terus bersama Meisa karena lagu-lagu religi yang akan terus menemani Anda hingga menjelang kumandang azan Isya, yaitu sekitar pukul 19.45 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan dengan sebuah renungan dan nanti kita akan mendengarkan kembali drama radio untuk menemani malam Anda sebelum kita memasuki program Ruang Rindu dan juga Nyantel di udara. Jadi jangan lupa ya, yang suka karaokean jangan lupa nanti ikutan gabung bareng kita di program Nyantel di udara dari jam 10 sampai jam 11 malam. Panjang ya kebersamaannya. Oke pendengar, itu dia beberapa rangkaian acara utama. Wow, utama ya untuk malam hari ini, karena next nanti kita bakal temani Anda juga di program Jazz Music menjelang malam sambil menunggu akhir kebersamaan kita sebelum Anda melanjutkan waktu istirahatnya. Tentu saja Jazz Music juga akan terus menemani suasana malam Anda hingga akhir kebersamaan kita. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop religi untuk menemani malam Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadita Perkasa, KTT PTN Indonesia Pasifik Energi, mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh ke seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebuah kisah nyata berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar. Namun bagi saya, kisah ini memang harus sering kita dengar agar aura positif selalu berada di lingkaran kehidupan kita. Kisah ini terjadi di Turki tentang Sultan Abdul Hamid II. Suatu hari seorang pengawal Sultan yang bernama Pasha datang menghadap Sultan untuk melapor bahwa ada seorang yang bernama Faisal mengaku bahwa Sultan punya hutang kepadanya. "Wahai Sultan Hamid, ada seorang yang mengaku bahwa Anda punya hutang kepadanya. Saya sudah beri sejumlah uang, tapi dia tidak mau pergi juga." "Begitu," kata Pasha, sang pengawal. "Di mana dia sekarang?" tanya Sultan. "Di sini, wahai Sultan," jawab Pasha. "Suruh dia masuk," perintah Sultan. Pasha pun memerintahkan penjaga agar Faisal menghadap Sultan.

Lalu saya bangkrut. Saya berhutang hingga hutang itu mencekikku. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam. Tiba-tiba Pasha sang pengawal menyela cerita Faisal. "Faisal, Sultan bertanya kepadamu, bagaimana Sultan bisa berhutang kepadamu?" Sanggah Pasha. Namun Faisal tetap melanjutkan ucapannya. "Seperti yang saya katakan tadi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam menjelang tidur. Dan kemarin saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Sontak Sultan dan Pasha terkejut mendengarnya sambil mengucap "Sallallahu Alaihi Wasallam" sambil meletakkan tangan kanan di dada. "Wahai tuanku, Rasulullah bersabda, katakan kepada Hamidku bahwa ia biasanya setiap malam bersolawat untukku, tapi malam kemarin ia lupa. Datangilah dia dan katakan keperluanmu kepadanya." Demikian tutur Faisal menceritakan mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Faisal, Sultan langsung berdiri. Tampak wajahnya begitu terharu dan menatap tajam wajah Faisal. Kemudian Sultan pun bertanya, "Bagaimana sabda beliau?" Faisal menjawab, "Hamidku." Sultan langsung memberikan isyarat agar Faisal untuk menghentikan ucapannya. Sultan lalu membuka laci mejanya dan mengambil sekantong uang dan diberikan kepada Faisal. "Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau?" Sultan kembali bertanya. Faisal pun kembali menjawab, "Hamidku." Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan lalu mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Kemudian untuk ketiga kalinya Sultan bertanya hal yang sama. "Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau?" Faisal pun kembali menjawab, "Hamidku." Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan kembali mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Melihat kejadian itu, Pasha sang pengawal pun menegur Faisal. "Wahai Faisal, tidak cukupkah apa yang sudah Sultan berikan untukmu?" Faisal yang sudah mulai kerepotan memegang tiga kantong uang itu pun menjawab, "Sudah cukup, wahai Pasha. Aku akan segera melunasi semua hutangku." Kedua mata Sultan Hamid pun mulai berkaca-kaca dan berkata kepada Faisal, "Semoga Allah merahmatimu." Faisal pun mohon pamit. Setelah kepergian Faisal, Pasha pun berkata, "Wahai tuanku, hampir saja orang tersebut menghabiskan seluruh uang Anda. Apa yang kamu katakan, Pasha? Bila dia meminta seluruh harta dan jabatanku sekalipun, aku akan berikan kepadanya," kata Sultan sembari menangis. "Malam kemarin," lanjut Sultan, "aku kerja sampai larut malam di meja kerjaku, hingga aku tertidur dan lupa bersolawat. Padahal biasanya aku rutin bersolawat setiap malam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Pas saya mendengar cerita, Sultan tidak sanggup menahan air matanya. Begitulah ketika orang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun di dunia ini, dia berikan untuk akhiratnya. Semoga kisah nyata ini menginspirasi kita. Saya Edi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, baru saja kita break sesaat untuk menunaikan ibadah sholat Isya untuk waktu malam dan sekitarnya. Dan tentu saja sesaat lagi Mesa akan hadirkan juga untuk Anda sebuah drama radio yang akan terus menemani malam Anda di kesempatan malam hari ini hingga nanti. Beberapa informasi juga akan terus Mesa hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop Indonesia juga akan menemani suasana malam Anda, jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh, karena salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Padi Rebon with Semua Tak Sama juga akan hadir menemani Anda kembali. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Anda suka cerita?
1: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
2: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
1: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
2: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pak? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Lasmi. Kenapa juga ya, Pak, kita harus bertetangga dengan mereka? Pusing, mama.
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radionya selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabu frekuensi 97 MHz. Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah, aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri. Walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
5: Waalaikumsalam.
6: Loh, Ranti? Kamu?
4: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
6: Tinggal di mana kamu?
4: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
6: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
4: Iya, Mas.
6: Ada keperluan apa kamu kesini?
4: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
6: Lara? Kan sudah aku bilang. Lara sudah meninggal, Ranti.
4: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
6: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
4: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
6: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
4: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
6: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
4: Mas, aku...
6: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
4: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin, lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau, Lara, diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin, Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini, sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.
0: Diam kamu, Lara. Diam.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.
3: Orang bilang

0: Lara! Lara!
1: Ranti, Lara. Bangun!
0: Lara,
1: bangun,
0: Wak.
1: Ranti!
0: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini nggak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Nggak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita ke sana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, jantung mau copot, Ra.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara! Ya Allah! Lara, kamu masih hidup, nak!
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi!
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak! Ibumu!
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
5: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
5: Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, ibu. Sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, Ranti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
5: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti. Ayo.

besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini, ampun bang, anggota Komisi 7 DPR RI, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, bertepatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Kami sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan event nasional RRI First dan Festival Bintang Radio. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program A1 RRI Melabu bersama Meisa. Dan tentu saja lagu-lagu pop Indonesia juga masih akan terus menemani malam Anda yang sedang santai di malam hari ini. Untuk itu beberapa informasi, salah satu informasi juga nanti akan coba Meisa hadirkan. Ya, selepas tadi kita sudah mendengarkan bersama drama radio yang sudah coba kita hadirkan untuk menemani malam Anda. Karena nanti Meisa juga bakal lanjut lagi menghadirkan program-program menarik lainnya yang sudah menunggu ya. Untuk merequestkan lagu kesukaannya dari pukul 9 nanti, sabar dulu, oke? Karena memang saya yakin ya, pendengar tuh udah gak sabaran ikut bergabung ya di program Ruang Rindu, terus juga Nyantel. Tapi Meisa mau berbagi informasi terlebih dahulu untuk Anda hingga pukul 9 malam nanti. Nah, akan ada informasi apa? Tentu saja stay tune terus di RRI Program 1 dan selamat malam untuk semuanya. Salah satu lagu bisa dibilang ini lagu Geisha yang lumayan gak lama-lama sekali sih, masih tahun 2000-an, belasan ribu ya. Masih tahun 2010-an lah ya kan. Salah satu lagu Geisha yang berjudul Cinta dan Benci ini juga akan coba Meisa hadirkan untuk menemani malam Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1, selamat malam dan semoga lagu ini dapat menemani indra dengar Anda di sepanjang malam hari ini. Dan stay tune terus di program 1 RRI Melabuh.

0: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya, Kolonel Infanteri Windarto, Komandan Korem 012 Teku Umar, beserta keluarga besar Korem 012 Teku Umar, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 melalui program siaran yang menyeluruh ke pelosok Nusantara. RRI menjadi pemersatu bangsa. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini sebelum kita memasuki program selanjutnya. Satu informasi juga akan coba Mesa hadirkan untuk Anda yang tentunya kita kutip kembali dari rri.co.id. Aceh Barat matangkan rencana pembangunan Museum Teku Umar. Diinformasikan pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mulai memproses registrasi rencana pembangunan museum di daerah tersebut ke Kementerian Kebudayaan pada tahun 2026 ini. Langkah ini juga ternyata dilakukan untuk mewujudkan visi Bupati Aceh Barat Tarmizi dan Wakil Bupati Said Fadil dalam menghadirkan museum representatif yang menjadi pusat pelestarian sejarah, seni dan budaya Aceh Barat. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat yaitu Irwan MSI mengatakan rencana pembangunan museum tersebut dilatar belakangi keberadaan sejumlah pahlawan nasional dan tokoh lokal di wilayah Aceh Barat pendengar. Menurutnya keberadaan museum diharapkan dapat menjadi sarana pembenahan dan pelestarian berbagai peninggalan serta ketokohan para pahlawan yang memiliki kaitan dengan sejarah Aceh Barat. Oleh karenanya, museum juga akan membuat berbagai seni dan budaya dari beragam suku, bahasa, daerah yang berkembang di Kabupaten Aceh Barat tentunya. Selain itu pendengar, Irwan juga menjelaskan saat ini pihaknya juga sedang melakukan proses registrasi karena rencana pembangunan museum yang telah digagas sejak tahun 2025 belum tercatat di Kementerian Kebudayaan. Untuk mempercepat proses tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat juga akan berkoordinasi dengan sejumlah lembaga yang sebelumnya juga telah menginisiasi pendirian museum tersebut pendengar. Bahkan pemerintah daerah juga akan mendapatkan dukungan dari Badan Perwakilan Kebudayaan Provinsi Aceh dalam proses registrasi tersebut. Dan bahkan Irwan juga mengatakan lokasi tersebut juga masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait status kepemilikan tanah sebelum ditempatkan sebagai lokasi pembangunan museum. Kajian tersebut juga diperlukan agar pembangunan museum nantinya memiliki kepastian lahan dan dapat mendukung fungsi museum sebagai ruang pelestarian serta atraksi budaya. Itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu dan selamat mendengarkan kembali.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2020.

0: visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

0: pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meisa dan yang sudah stay dari tadi untuk ikut bergabung bersama kita di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Asik sekali pastinya ya buat teman-teman dan juga pendengar yang udah pada stay dari tadi, udah miss call juga dari tadi. Ini awal banget nih Matengo nih, kayaknya udah nunggu dari tadi nih. Kita sapa dulu ya pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Matengo. Iya, dari tadi kayaknya
1: berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Matengo untuk malam hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar sehat walafiat.
0: Luar biasa, keren deh Matengo ya. Awal kali untuk malam hari ini ikutan gabung gitu. Biasanya
1: nanti nggak dapat.
0: Iya, nggak dapat lagi. Biasanya si Eka nih udah kring dari tadi, tapi kayaknya dia tidur dulu ya.
1: Iya, nanti iya. Nah, mereka sih ikut nyanter kan.
0: Iya. Oh gitu kayaknya ya, dia mau nyanyi iya. Kayaknya nanti ya.
1: Iya.
0: Oke deh Mak Tengoh.
1: Iya.
0: Iya, malam hari ini Mak Tengoh tuh mau dengerin lagu apa Mak Tengoh?
1: Lagunya Seberkas Sinar.
0: Ah, Seberkas Sinar.
1: Biar banyak sinarnya, biar terang gitu.
0: Biar malam-malam tuh jangan mendung terus gitu ya. Soalnya malam ini juga kayaknya cuacanya lagi berawan ya Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan gak sampai hujan gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi Mak Tengoh mau lagunya Bersinar.
1: Seberkas Sinar.
0: Oh, Seberkas Sinar. Itu yang bawanya siapa?
1: Nike Ardila.
0: Oh, Nike Ardila. Seberkah Sinar dari Nike Ardila. Oke. Semoga aja nanti lagu yang apa Mak Tengoh requestin ya sesuai dengan malam ini ya. Bersinar terang gitu ya. Ini salam-salamnya buat siapa Mak Tengoh?
1: Salamnya buat Nini, buat Dina juga, buat Kak Ida, buat Eka, Pak Odo. Buat semua-semuanya yang dengar Warindu. Mega juga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Makasih, Assalamualaikum.
0: Oke, makasih ya, udah segitu aja. Yeah. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mak Tengoh ya, udah ikut bergabung bersama kita untuk malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, kita lanjut kembali pendengar untuk mengangkat penelpon-penelpon lainnya yang sudah pada antri gitu ya. Kita sapa kembali, ada siapa di mana ini? Halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu aja.
0: Oke, asik. Nah, Meisa dengar dulu tadi suaranya. Karena kadang-kadang biasanya yang telepon nomor Bang Fendi, yang ngomongnya Kak Endang gitu ya.
2: Iya, kadang-kadang gak kayak gitu kan.
0: Iya, ini malam ini kemana Kak Endangnya? Belum masuk?
2: Lagi nonton HP.
0: Oh iya, lagi dengerin, sambil dengerin radio juga?
2: Lagi dengar berita.
0: Lagi dengar berita. Lagi scroll-scroll media sosial ya Kak Endang ya. Jangan lupa bilang sama Kak Endang nanti jangan lupa ikut di nyantel ya.
2: Oke.
0: Iya, Bang Fendi. Malam ini mau dengerin lagu apa Bang Fendi?
2: Lagu Black Sweet aja ya.
0: Black Sweet. Oke. Itu yang bawanya siapa?
2: Ya Black Sweet.
0: Oh ya bawahnya Black Sweet enggak Mas. Iya. Ini judulnya apa? Karena biasa kirain ini judul lagu.
2: Judul lagu yang Black Sweet yang Bang Fendi pernah nyantel kemarin kan. Kau, Aku dan Dia. Itu khusus lagu untuk Bang Fendi nyantel gitu.
0: Oh, untuk nyantel nanti.
2: Enggak.
0: Oh, mau dengerin sekarang.
2: Bukan, sekarang lain.
0: Oh, ini lain.
2: Black Sweet. Lain lagi banyak lagu Black Sweet ini.
0: Banyak ya. Ini soalnya Meisa enggak tahu ini Black Sweet Black Sweet-nya ini penyanyinya penyanyi lama nih kayaknya ya.
2: Iya, penyanyi lama. Bang Fendi pun enggak tahu penyanyi lama nih kan. Ya ketemu di hati lah gitu kan.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ini judulnya yang mana judulnya, nih Bang Fendi?
2: Apa ya?
0: Mau yang judulnya ini Meza udah coba cek, ada Kenangan Masa Remaja, terus juga apalagi ini? Black Sweet, Nostalgia, apalagi ya? Banyak nih kayaknya.
2: Terlambat sudah aja.
0: Terlambat sudah. Oke, bentar ya. Meza coba cari Terlambat Sudah. Sambil Meza cari lagunya Terlambat Sudah, mau salam-salamnya buat siapa nih Bang Pendi?
2: Ya, salam-salam buat semua-semua aja ya. Dan salam khusus juga buat Pak Rahmat di Rio.
0: Oh iya, mudah-mudahan Pak Rahmat ikutan ya. Karena kemarin itu sempat ikutan tapi nggak keangkat lagi teleponnya.
2: Kenapa?
0: Udah habis waktu.
2: Ya, ini cocok nih, malam ini cocok Meza buka. Ruang rindu pas di waktunya nih.
0: Iya.
2: Tapi kalau lewat waktunya Meza buka itu harus didenda itu.
0: Iya.
2: Itu apa lagi?
0: Tapi gitu. Iya, tapi biasanya Meza selalu lebihin 10 menit, 15 menit ya, gitu ya kan.
2: Itu baru.
0: Meza udah adil nih sekarang nih.
2: Emang harus adil sama sama pendengar kan?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya salam-salamnya buat semua aja lah ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Itu aja.
0: Iya, oke. Okay. Terima kasih buat Bang Wendy.
2: Selamat bertugas.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang pastinya buat pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kita. Dan satu penelpon lagi pendengar, sebelum kita puterin lagu-lagu requestannya Anda di program Ruang Rindu untuk malam hari ini, masih di via telepon 0811-688-9697. Kita coba angkat kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
0: Asik. Ya padahal Meza belum samperin tadi Ruang Rindu gitu. Tapi gak apa-apa ya. Langsung aja biar cepet gitu ya.
3: Iya,
0: ini
3: dong.
0: Pasti dari Medan nih.
3: Alhamdulillah. Iya. Tapi namanya pasti lupa.
0: Gak tersep-sep nih namanya nih.
3: Sabe-sabe forget.
0: Ini kok kajit bahasa Aceh ya?
3: Iya dong. Ini... Itu nomornya gak di-save ya Kak Meza?
0: Iya, kenapa ya Meza gak save-save ya? Karena lupa kadang-kadang ntar keangkat lagi nomor lain. Jadinya kan nomornya ke bawah-bawah terus. Ya udah next.
3: Nanti semua yang request masuk cuman aku yang ditanya.
0: Iya ampun. Ya udah next. Next ya, ntar ini kan langsung puterin lagu. Nanti aku langsung save ya nomornya. Tapi namanya.
3: Kalau hafal nomornya sih gak usah di-save.
0: Enggak hafal juga. Tapi ini nomor nomor kalau udah nomor baru pasti kamu gitu ya. Soalnya enggak.
3: Soalnya Pak Rahmat kan jauh di Riau sana di save.
0: Enggak, itu
3: cuma
0: udah
3: di Medan loh dekat.
0: Iya, itu udah kayaknya udah duluan di save deh karena bukan Meza pasti ya. Ini namanya siapa? Ayo.
3: Denny
0: ya. Oke. Okay. Yeah. Ini udah ada pulpen nih. Meza catat dulu nih namanya ya.
3: Pakai pulpen ya?
0: Iya. Ya udah ntar maksudnya biar Meza save langsung di teleponnya karena ini bukan di karena ini apa teleponnya bukan lewat HP tapi lewat telepon biasa.
3: Tapi ini cuma bercanda loh, jangan apa ya, mau bisa juga gak apa-apa.
0: Iya, karena Meza orangnya sering lupa. Makanya ntar kalau misalnya Meza gak catat, ntar Meza lupa lagi gitu kan.
3: Kayak
0: kemarin itu Pak apa ya, yang di program Bahasa Aceh juga kayak gitu. Karena Meza catat nih namanya dicatat di buku gitu ya. Jadi ya langsung ini aja, kok ngantar Meza lupa lagi. Ya udah, kamu mau request lagu apa nih untuk malam hari ini?
3: Sheila on Seven.
0: Oke, judulnya?
3: Jadikan aku pacarmu.
0: Asik. Jadikanlah aku pacarmu gitu ya. Ya udah nanti aku mau karaoke deh ya.
3: Ada acara karaoke-nya?
0: Iya, nanti malam di Nyantel. Kamu jangan lupa ikutan lagi ya.
3: Iya. Okay. Ini salamnya percuma deh buat itu Saripa, dia enggak pernah masuk.
0: Iya, mudah-mudahan dia masuk ya. Dia masuk kadang-kadang, tapi kadang-kadang udah lewat waktunya atau kadang-kadang enggak keangkat ya kan?
3: Iya.
0: Nanti deh, pokoknya tenang,
3: sampaikan salam dari aku ya.
0: Iya, tenang aja. Nanti Meza sampaikan salamnya ya sama Syarifah ya.
3: Oke.
0: Oke.
3: Salamnya untuk Kak Meza ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin, di rabbal alamin.
3: Dapat jodoh.
0: Udah ada jodohnya Kak Meza.
3: Oh, alhamdulillah.
0: Iya, jangan dibilang jodoh lagi. Anaknya juga udah dua.
3: Soalnya kayak Gen Z loh, kayak belum punya suami.
0: Ya ampun, anaknya udah dua loh, hampir tiga kemarin ya kan?
3: Iya Allah.
0: Masya Allah, tabarakallah ya. Doain aja Kak Meza sehat selalu ya.
3: Amin, ya Allah, amin.
0: Oke, terus?
3: Untuk semua yang lagi denger aja kamu.
0: Oke, next nanti jadikan aku pacarmu darinya Sheila on Seven bakal Kak Meza puterin ya.
3: Oke, thank you.
0: Oke, sama-sama.
3: Terima genase.
0: Sama-sama, terima genase kembali. Terima kasih buatnya. Siapa tadi? Denny, jauh-jauh dari Medan juga yang every time ya Pokoknya every night ya, kalau misalnya Meza masuk siaran tuh selalu ikutan gabung. Terima kasih deh pokoknya buat semuanya yang selalu hadir temenin kita. Mirna, kamu itu udah lama sekali gak ikutan gabung. Tapi sabar Mirna ya, aku udah koleksi 3 lagu untuk malam hari ini. Meza puterin dulu. Sabar Mirna, disimpan dulu ya pulsanya. Kita dengerin dulu lagu-lagu requestannya pendengar untuk malam hari ini di program Ruang Rindu. Pokoknya yang udah ikut, yang mau ikutan, yang udah miss call nih dari tadi, sabar dulu, kita puterin lagu dulu, jangan dengerin ngoceh Meza terus gitu ya. Kita dengerin dulu salah satu lagu Nika Ardila yang direquestin oleh Mak Tengoh ya untuk malam hari ini. Bakal kita hadirkan untuk Anda, jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.

0: Nikmati semua kecanggihan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Okay, pendengar itu dia Chill on 7 with Jadikan Aku Pacarmu yang sudah mengudara menemani Anda untuk malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kita masih membuka layanan telepon dan juga request untuk Anda yang mau dengerin lagu-lagu kesukaan Anda, yang mau bernostalgia dengan lagu-lagu lamanya. Langsung saja di via telepon 0811-687-7903. Kita angkat kembali penelpon selanjutnya. Ini ada Ina. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Mana nih Ina nih?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Iya, bukan salah Ina, salah Meisa, salah naikin feedernya.
1: Iya,
0: ya.
1: Feeder ya.
0: Bukan Ina, salah naikin feeder. Meisa udah angkat telepon, tapi kenapa suara Ina gak masuk? Ternyata feedernya salah ya. Iya, tapi Meisa salah naikin ini nih, nomor feedernya ya. Feedernya nomor 7, Meisa naikin 9-10 ya. Gitu lah Meisa. Jadinya suaranya tuh gak kedengeran. Yaudah Ina.
1: Apa?
0: Lagi ngapain aja Ina malam ini?
1: Lagi denger Meisa ngomong lah.
0: Oh, kirain tadi sebelah sana
1: ya, Ina.
0: Ina kirain
1: Meisa. Dengerin aja itu mak tenor Kak Ida, apalagi
0: bisa ketawa sama Kak. Iya. Soalnya kirain.
1: Terus sekarang baru buka lagu tuh sama Nanda.
0: Iya, makanya Meisa mau bilang
1: Ina
0: tadi.
1: Kurang jelas siapa yang kurang enak perut, Nanda apa Meisa?
0: Ah, enggak enak perut.
1: Iya, gini enak perut sama Nanda.
0: Asam lambungnya lagi naik gara-gara Meisa minum kopi tadi, jadinya pusing, ini lagi pusing Meisa sebenarnya, tapi tetap semangat ya, buka request ya. Terus bentar lagi nyantai.
1: Oh, yang tadi pagi jadi siapa? Ketumpah ada Faiz tadi ya?
0: Iya, tadi siang ada Faiz, karena Kak Emma itu, lagi
1: Ina,
0: cuti.
1: Ina yang pertama, Kak Emma bilang, tadi pagi siapa?
0: Iya, tadi pagi ada siapa ya? Kayaknya siapa ya pagi tadi ya? Kak Dharma ya? Gak mungkin deh. Kayaknya... Siapa?
1: Ina karena jam 2 itu kan tujuan, coba masuk.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, masih sholat masjid agung tadi, nggak dengar. Terus Faiz
0: langsung masuk Faiz ya.
1: Ya, dingin bilang Faiz ya.
0: Iya.
1: Gemetar Faiz ya.
0: Oh gemetar, dingin. Kenapa sih Faiz gemetar ya?
1: Kita kirain Faiz ketakutan bukan. Takutkan
0: tidak gonggong gak? Bukan. Si Faiz itu mungkin grogi dia. Udah lama gak siaran di Pro 1 kali.
1: Kita. Kalau Meisa umpamanya masuk ke Pro 2, mikir sih gak?
0: Enggak ya. Malah Meisa makin happy gitu ya kalau di Pro 2.
1: Oh, iya.
0: Di sini di Pro 1 juga happy. Happy sekali.
1: Iya.
0: Ya udah, Ina mau rekas lagu apa sayang? Yang lain itu udah ngantri.
1: Ini lagunya Eksis ya. Ini Mencari Alasan ya.
0: Eksis. Mencari alasan. Iya. Alasan
1: nyanyi
0: apa?
1: Nyanyi ya. Nyanyi ya nanti ya.
0: Iya. Nanti Meisa nyanyi ya.
1: Iya. Itu ini lagunya. Ya itu udah lagunya Eksis ya. Mencari alasan. Salamnya buat Matino, buat Saida, buat Kak Endang, buatnya Eka, si Odon, buat Mirna, buat semua-semuanya ya.
0: Iya, tadi Mirna udah miss call tapi belum masuk nih. Makanya cepat sekali nih Inanya telepon, makanya Mirnanya gak bisa masuk. Ya. Mirna, telepon ya, aku udah rindu sama
1: Ina,
0: kamu.
1: Baterainya udah di sini ya.
0: Oke, buat terima kasih ya.
1: Malam tugas sehat selalu.
0: Ini amin, ya Rabbal Alamin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Ina udah ikutan gabung ya. Kalau misalnya Meisa tuh agak ngawur, nanti ngomongnya dimaklumin aja ya. Ini beneran sebenarnya Meisa emang lagi pusing ya, tapi tetap semangat nih teman-teman. Tetap happy, tetap masih ketawa ketiwi ya. Jadi langsung aja yang mau ikutan gabung bareng kita. Nah, sambil Meisa tungguin penelpon lainnya, ini ada juga Pak Rahmat di Riau. Waduh, ini disapa tadi sama siapa tadi yang sapa Pak Rahmat ya? Bang Fendi kayaknya ya. Kita sapa dulu juga. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang
2: Halo,
0: Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini penyiar siapa namanya?
0: Aduh, Pak Rahmat udah lupa lagi nih. Coba ditebak, ini namanya siapa Pak Rahmat?
2: Ya.
0: Siapa, ayo?
2: Ya, lupa lah.
0: Ini dengan Meisa Pak Rahmat, yang ini kalau misalnya di Pro 2, suara ceweknya itu cuma Meisa, Kak Emma, sesekali Kak Dharma gitu ya.
2: Iya,
0: malam ini ada Meisa. Pak Rahmat apa kabar?
2: Lagunya lagu bisa apa, lagu Melayu gak ini?
0: Lagu Melayu kayaknya gak bisa deh, lagu daerah. Nanti kalau lagu daerah di acara Siluet Nusantara Iya Pak Rahmat nah, ya.
2: Ini lagu Malaysia ini.
0: Oh lagu Malaysia, judulnya apa Pak Rahmat? Ya.
2: Lagu Malaysia, judul lagunya apa namanya itu?
0: Lagu apa judulnya Pak Rahmat?
2: Lagu banyak.
0: Judulnya?
2: Judulnya lupa juga aku yang lupanya.
0: Aduh. Waduh, kok bisa lupa? Ya udah diingat-ingat lagi nih biar nggak lupa. Soalnya kalau lagu Malaysia
2: apa
0: kan banyak.
2: Apa kabar orang jauh?
0: Apa kabar orang jauh? Oke, ya, bentar mesti cari dulu ya.
2: Ahmad Jain.
0: Iya, ini kayaknya Pak Rahmat juga pernah request lagu ini. Tapi takutnya nggak.
2: Dulu pernah, bukan lagu Inju. Lagu Mengapa Aku Berpisah.
0: Oke.
2: Okay. Tapi salah itu lagunya.
0: Apa kabar orang jauh ya? Mungkin apa Pak Rahmat ini salah. Jauh? Salah ini ya, salah judulnya kali. Bentar
2: memang
0: ya Pak Rahmat ya.
2: Judulnya.
0: Emang itu judulnya. Ahmad Jais ya?
2: Ya, Ahmad Jais, apa kabar orang jauh?
0: Ahmad Jais. Soalnya ntar kalau misalnya beda judul, ntar gak ketemu. Jauh di mata nih yang ada kayak kemarin nih Pak Ahmad.
2: Jauh di mata? Mungkin juga ya, apa kabar orang jauh.
0: Iya, sama satu lagi Berpisah Jauh nih judulnya. Gak ada tuh yang judulnya Apa Kabar Orang Jauh, gak ada. Yang ada Jauh di Mata, terus Berpisah Jauh. Nah, terus apa lagi ya judulnya Harapan Kecewa, terus Rindu Kampung.
2: Itulah, apa kabar orang jauh itulah, jauh ini, apa namanya?
0: Berpisah Jauh kali ya?
2: Bukan, apa terus, kabar orang jauh itu jauh di mata salah.
0: Jauh di mata kali ya?
2: Ya.
0: Iya, kita puterin yang ini aja boleh ya?
2: Boleh.
0: Boleh, iya. Nah, Pak Rahmat mau salam-salamnya buat siapa nih Pak Rahmat?
2: Lagunya.
0: Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bang Effendi, Kak Endang, Kak Sana, Mak Tengok, Nina Dadi, yang di Medan siapa Edi?
0: Ada Denny yang di Medan, Pak Rahmat.
2: Denny, apa namanya itu, Kak Ida, Pak Odon, Pak Hai, Eka. Pokoknya semua-semualah. Tapi yang semuanya itu semua sahabat kan. Namanya pun kita pemirsa. Udah ya.
0: Oke, terima kasih ya.
2: Lama-lama ngomongnya habis waktu.
0: Iya benar, nanti nggak sempat ketemu sama orang lain, nggak dapat ini sama orang lain ya.
2: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya Nanda ya. Kami ini lagi dingin banget ya AC-nya ya. Ya udah deh buat pendengar juga yang udah ikutan gabung bareng kita. Terima kasih, satu penelpon lagi kita angkat ya. Ini Mirna, mana sih Mirna? Kamu tadi udah miss call tapi kok gak masuk lagi. Kita angkat dulu nih, ada Kak Ida ya. Dan terima kasih buatnya Pak Rahmat ya, jauh-jauh dari Riau. Walaupun tadi agak kurang nyambung ya ngomongnya, karena mungkin suara Meza gak kedengeran jelas ke Pak Rahmat. Tapi gak masalah, lagunya mudah-mudahan ini benar ya Pak Rahmat ya. Nanti darinya Ahmad Jais yang judulnya itu Jauh di Mata gitu ya. Tapi dekat di hati gitu Pak Rahmat ya. Oke Pak Rahmat, kita lanjut lagi. Ini ada Kak Ida juga yang ikutan gabung bareng kita. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu Kak Ida.
3: Assalamualaikum, ruang rindu memori lewat lagu.
0: Asik kali, Kak Ida pasti tadi barusan telepon sama Nanda ya, panjang kali ngomongnya.
3: Iya, ngomong
0: hebat ya. Karena Meza tuh kalau Nanda udah ngomong lama di telepon sebelah sana sambil on air, ini pasti Kak Ida nih ya.
3: Iya.
0: Soalnya Meza sebelah sini juga lagi buka request gitu kan. Kak Ida. Malam ini Meza juga agak sedikit pusing nih ya. Tapi gak masalah Kak Ida ngobrol terus gitu ya kan. Kak Ida mau request lagu apa untuk malam hari ini?
3: Lagunya. Lagunya Arif ya?
0: Hah?
3: Arif.
0: Ariel. Ariel Noah. Judulnya apa?
3: Judulnya. Judulnya Gerhana Dalam Cinta.
0: Hah?
3: Gerhana Dalam Cinta.
0: Gerhana. Gerhana Dalam Cinta.
3: Iya, dari Arif.
0: Arif.
1: Iya.
0: Oke, okay, Miss cari dulu ya. Kayaknya bukan Ariel Noah deh Gerhana Dalam Cinta. Arif.
1: Iya.
0: Ih, Kak Ida. Ya, Meza, Meza yang pusing nih kayaknya. Kak Ida udah bener, Arif.
1: Bukan Arif.
0: Bener, ini Arif, ya. Gerhana Dalam Cinta judulnya. Oke. Okay. Ini lagu apa? Lagu lawas bukan? Eh, lagu daerah bukan?
1: Bukan.
0: Bukan ya. Lagu Indonesia.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti Meza puterin ya. Ini featuring ya dengan Ovi. Bener?
1: Iya.
0: Iya. Gak ada lagu yang enak ya Ida, yang baru-baru gitu.
1: Ada yang enak-enak.
0: Ya udah Meza dengerin aja, mana tahu lagu ini enak ya.
1: Iya.
0: Mm-hmm. Kak Ida mus-
1: lagunya enak-enak.
0: Makanya Kak Ida request lagunya lagu yang enak lah. Lagu apa, lagu lupa, Noah lah. Lupa ya. Kirain Ariel tadi.
1: Hah?
0: Kirain lagu Ariel tadi, lagu Peter Pan, lagu lama gitu kan.
1: Pokoknya enak-enak.
0: Iya. Tapi gak masalah deh, semoga aja lagu ini enak didengerin ya.
1: Iya.
0: Pokoknya semoga, kalau misalnya Kak Ida suka, Misa suka aja deh.
1: Terima kasih.
0: Mau salam-salamnya buat siapa Kak Ida? Oke, langsung aja nih.
1: Salam-salamnya buat Misa. Selalu.
0: Amin. Amin.
1: Semangat tuh Dek Misa.
0: Iya, amin.
1: Nanda juga.
0: Oke.
1: Semangat tuh Nanda ya.
0: Iya, semangat terus ya Nanda dari Kak Ida nih.
1: Iya.
0: Kak Ida.
1: Udah ya, beli.
0: Kata Kak Ida semangat terus.
1: Iya. Pokoknya siapa tadi Pak Rahmat?
0: Iya, tadi ada Pak Rahmat di Riau tuh jauh tuh.
1: Pak Rahmat di Riau.
0: Terus?
1: Di Medan apa itu?
0: Yang di Medan tadi ada Denny.
1: Denny. Eca, Tio ya. Adong, Adang.
0: Siapa lagi?
1: Ina.
0: Mm-hmm.
1: Pokoknya semua-semua lah.
0: Iya, pokoknya yang kenal sama Kak Ida lah ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Salam kenal semua ya.
0: Oke. Baik Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Oke, terima kasih kembali juga buatnya Kak Ida yang udah ikutan gabung bareng kita ya. Kita langsung dengerin aja ya pendengar lagu Eksis yang udah kita persiapkan. Request siapa tadi? Kok misalnya udah lupa ya, tadi perdana siapa? siapa sih tadi? Ya udah deh kita dengerin aja lagunya. Jadi stay tune terus Ina ya. Ada Ina, tadi ada Pak Rahmat, terus juga ada Kak Ida. Oke, okay, stay tune terus. Mirna, kamu kok selalu gitu? Ya. Meza udah mau puterin lagu, kamu miss call. Nanti ya, setelah lagu ini kamu ikutan, oke? Okay? Atau enggak nanti kamu karaoke deh di program Nyantel. Oke, okay, mendengar kita dengerin aja lagunya dan stay tune terus di program 1 RRI Malabo.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrinda Novalia SEMM, Ketua TP PKK Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 bertepatan tanggal 11 September 2026. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh, Mirna, kamu ini kemana aja? Udah lama sekali nggak ikutan gabung bareng Meisa, ha?
0: Sakit, bro.
1: Aduh, sakit apa, Ndo? Sakit apa?
0: Sakit hati.
1: Sakit hati, waduh. Sakit hati kok dibiarin terus gitu ya kan? Waduh, sekarang udah sembuh.
0: Lumayan.
1: Semoga sehat terus ya, Mirna ya. Rindu aku tuh sama sama apa ya, sama kehebohan kamu gitu ya, dengan suara lengkingnya kamu.
0: Iya, tapi kak itu WA-nya nggak bisa hidup, pro satu.
1: Iya bisa, masa sih nggak bisa?
0: Payah ya, nggak boleh ya?
1: Boleh, kenapa pula nggak boleh? Ada WhatsApp ke pro satu. Ini Meisa buka terus?
0: Nggak bisa.
1: Nggak bisa ditelepon lewat WhatsApp-nya?
0: Iya, nggak bisa. Cuma kalau Bang Faiz bilang, Bang Fadil bilang, memang Pak Faiz nggak dikasih buka katanya ya.
1: Masa sih?
0: Iya, gimana kabar kakak? Baik-baik.
1: Oh, alhamdulillah baik sekali. Aku bertanya-tanya terus, kirain kemana nih Mirnanya nggak ikutan gabung gitu kan? Katanya
0: sakit, gak habis operasi.
1: Iya, katanya sama teman-teman yang lain Mirnanya sakit.
0: Iya, ini udah operasinya sudah mau sembuh, kena demam 4 hari ini, tapi udah bisa ngomong sama kakak. Iya. Alhamdulillah.
1: Emangnya sakit apa kemarin?
0: Kena miom.
1: Oh, gitu. Di mana?
0: Iya, udah terlambat. Oh, jadi udah gitu. Besar kelapa. Jadi tiba-tiba udah besar kelapa. Seharusnya
1: baru
0: cepat diambil
1: ya.
0: Rupanya kita enggak tahu.
1: Oh, gitu. Ya udah, semoga sehat terus ya.
0: Tapi udah kaitannya pun dan normal. Oh, kemarin cari darah enggak dapat, rupanya pro satu dapat punya darah A banyak ya.
1: Oke, alhamdulillah ya.
0: Iya, Mirna udah dapat 2.
1: Oke, pokoknya sehat terus buatnya Mirna ya, bisa gabung terus sama kita gitu
0: untuk
1: ya kan.
0: Kakak juga sehat.
1: Amin.
0: Untuk kakak sehat selalu juga.
1: Amin. Oke, terima kasih buatnya Mirna.
0: Ini terakhir. Lagunya kakak Peter Pan boleh?
1: Peter Pan.
0: Buka dulu topengmu.
1: Siapa nih yang suka pakai topeng nih?
0: Itu apa? Peter Pan ya. Buka dulu topengmu.
1: Oke, buka dulu topengmu. Oke, nanti Meisa bakal puterin. Pasti ada yang ditutup-tutupin sama Mirna gitu ya, suka pakai topeng gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, Mirna, sehat selalu buatnya kamu ya, dan
0: amin.
1: Ikutan
0: untuk
1: terus.
0: Kakak sehat-sehat. Untuk kakak sehat-sehat juga.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya.
1: Amin.
0: Nanti pulang
1: amin.
0: Hati-hati.
1: Oke.
0: Makasih banyak, Kak. Assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buatnya Mirna udah ikutan gabung ya. Kita langsung puterin, nanti sesaat lagi Meisa mau buka nyentel di udara. Jadi yang udah siap request lagu, bukan request lagu ya, yang udah siap mau nyanyi bareng Meisa, langsung aja nanti ikutan bergabung kembali. Oke, kita dengerin dulu satu lagu Peter Pan untuk Anda. Buka dulu topengmu. Stay tuned.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Okay, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini masih bersama Meisa yang masih akan terus lanjut menemani Anda. Dan tadi kita juga udah puterin salah satu lagu terakhir di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu yang tadinya udah direquestin oleh Mirna. Terima kasih Mirna. Nah, kita sekarang juga lagi live TikTok, tapi live TikToknya lewat TikToknya Nanda ya. Haris Nanda Lubis nama TikToknya. Jadi kalau kalian mau nonton tuh boleh ya di masuk di live-nya Nanda. Tapi sekarang untuk program di program Satu RRM Labo tuh kita udah masuk di program Nyantel. Jadi yang mau karaoke bareng Meisa langsung aja di via telepon 0811-688-9697. Mana nih yang suka-suka karaoke, yang suka dengerin lagu-lagu bukan yang suka dengerin lagu ya, tapi yang suka nyanyi. Nah, biasanya jam segini itu udah masuk. Biasanya Bang Odan cepet nih. Kemana nih Bang Odan gak muncul malam ini? Apakah Bang Odan sudah tertidur? Atau pendengar-pendengar lainnya yang memang suka karaoke bareng Meisa langsung aja ya di via telepon 0811-688-77903. Atau Meisa yang nyanyi gitu ya. Oh, kayaknya Mirna ikutan gabung deh. Kayaknya Mirna mau ikut ini ya, mau ikut nyanyi bareng kita gitu ya. Halo, kita sapa dulu nih Mirnanya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Mirna.
1: Waalaikumsalam.
0: Mirna, kamu lagi ngapain sih? Ikutan live nonton live TikTok juga ya?
1: Lagi nonton kakak.
0: Iya.
1: Ternyata kakak kok kurus kali.
0: Iya ampun, kamu kirain aku gemuk kan? Bukan lagi kurus, ini aku badanku tuh kecil ya. Nggak tanya tingginya.
1: Mantap kali, sama Bang Nanda udah cocok tuh.
0: Siarannya.
1: Kompak memang kakak sama Bang Nanda memang selalu kompak.
0: Iya kan kami sering bersama. Kalau misalnya Meisa sebelah sini, Nandanya sebelah sana gitu kan. Suaranya feedback lagi.
1: Kakak yang nyanyi sama Bang Nanda ya, kemesraan ya.
0: Kemesraan ini. Tapi dibarengin kamu juga, soalnya aku gak hafal ini.
1: Ya Mirna juga justru Mirna malah gak hafal. Bang Nanda tuh pandai kan?
0: Bang Nanda pintar nyanyi ini. Kemesraan ini.
1: Kemesraan.
0: Ini.
2: Yang nada
0: duet ya.
2: Yang nada pria.
1: Ya, bareng-bareng kemesraan.
0: Oke, duet ya. Tapi kamu juga ikut nyanyi. Masa Kak Meisa yang nyanyi?
1: Ya, bareng-bareng. Mirna kurang paham nyanyi. Nanti radionya tutup.
0: Bisa enggak?
1: Kalau Mirna sendiri, ya kan? Itu kemesraan siapa yang nyanyi ya?
0: Iya, ini dari Bori Marantika benar?
2: Atau yang mana?
1: Oh, boleh juga. Iya, ya boleh. Tapi Bang Nanda ikut nyanyi ya.
2: Boleh.
0: Mbak Nanda ikut nyanyi ya, Mbak Nanda ya?
2: Sebelah sana.
0: Oke. Emang kamu hafal liriknya?
2: Aku lihat deh kalau gitu.
0: Oke, kita coba ya. Walaupun nanti Meisa gak hafal banget juga. Tapi Meisa tapi kayaknya kami kalau refnya tuh bisa. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Bener itu gak?
2: Gak tau, coba putar dulu.
0: Hah? Ya. Betul itu lagunya.
1: Iya, itu betul. Cuma Mirna nggak tahu juga kepanjangannya.
0: Oke. Oke, udah nanti kita dengerin sama-sama ya.
1: Oke.
0: Yuk, berarti Mirna mau dengerin lagu ini?
1: Iya.
0: Oke, kita nyanyi bareng ya. Kayaknya Mirna dulu deh untuk membuka.
3: Iya, intronya ya. Mirna dulu, nanti baru disambung sama Meisa Mananda.
1: Iya.
0: Ah?
1: Pertama-tamanya nggak ngerti.
3: Oh ya udah, naikin aja dulu.
0: Oke.
1: Mana kanan, Bang Nandanya?
3: Ada nih, aman.
0: Besar kali. Oke.
3: Suatu hari.
0: Asik.
3: Lanjut Mirna. Dikala kita duduk di tepi pantai.
0: Lah,
3: mana suara kamu?
0: Coba Mirna.
3: Dan memandang. Ayo dong Mirna. Ombak di lautan yang kian menepi.
0: Asik.
3: Ayo Mirna.
0: Mirna.
3: Ya kalau gak tahu ngapain
0: jamar.
3: Terbang bermain di derunya air. Ayo lanjut Mirna, suara alam ini Mirna.
0: Mirna.
3: Belum. Oh yaudah kamu di situ. Hangatkan jiwa kita. Nah kamu ambil yang kemesraannya ya.
0: Oke Mirna.
2: Tunggu belum.
1: Iya.
3: Sementara Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Nanti kamu ambil yang kemesraannya ya.
1: Oke.

0: Yo, ini dua bait lagi kamu.
1: Getar seluruh jiwa tercurah saat itu.
0: Kamu ambil kemesraannya, ayo. Okay, gedein Mirna sedikit lagi, Kak, volumenya.
1: Kemes.
0: Ayo Mirna.

John. Hatiku damai. Jiwaku tentram di sampingmu. Ayo lanjut, ayo.

0: Ayo semangat Mirna, mau selesai nih.
1: Mungkin ini Nanda, lagunya sampai ke mereka tuh agak telat.
2: Serius?
1: Iya, biasanya gitu. Iya kan Mirna?
0: Iya Mirna, gimana suara lagunya kedengeran kan?
3: Kedengeran.
0: Oke, lanjut.
3: Gak tahu.
0: Belum. Tiga, dua, satu, sementara. Lanjut Mirna. Sinar surya perlahan mulai tenggelam. Lanjut, suara gitarmu Mirna.

0: Ada hati, Mirna, lanjut.
1: Enggak ngerti.
2: Enggak bisa dia lagunya.
0: Membara erat bersatu. Ya Mirna, getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Mirna ambil yang kemesraannya, ayo.

0: Udah cukup.
1: Makasih Mirna.
0: Kecilin volumenya.
2: Maaf Kak ya, enggak bisa nyanyi. Maaf,
0: tadi kamu ngajak aku duet. Kamu ngajak aku duet, aku nyanyi tadi udah hampir sakaratul maut loh ini. Malah kamu enggak ada nyanyi-nyanyi.
2: Cuma kakak sama Abang Nanda kan ada HP, bisa tengok tulisan. Mirna kakak ada.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi ya. Jadi Mirna tadi enggak lihat teks gitu.
2: Enggak nengok, hanya nengok TikTok-nya kanan kakak ini.
1: Oh, gitu. Jadi dari tadi Mirna tuh enggak nengok lirik tapi nengokin kita gitu.
2: Iya, Mirna makanya Mirna enggak ikutan. Mirna hanya iya, mohon maaf ya.
0: Iya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, makasih ya Mirna.
2: Makasih banyak, Bang.
0: Bye bye. Yo, waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mirna. Dan buat pendengar lainnya yang mau ikutan gabung kembali bersama kita, langsung aja ya. Kita masih di... Oh, siapa nih udah ketutup? Oh, ya udah telepon lagi ya. Soalnya pas Meza apa tadi pas Meza mau angkat teleponnya ketutup. Ini ada Pak Suwarjo di Nagan Raya. Kita coba angkat kembali ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ini ada Pak Suwarjo dari Nagan Raya. Apa kabar? Gitu ya.
3: Oh, kabarnya biasa saja.
1: Jangan ketawa Anda. Hah? Ya gimana? Kabarnya
3: Meza bagaimana, sehat kan? Dengan
1: alhamdulillah sehat, ya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, malam ini mau karaoke lagu apa ini, Pak Suwarjo?
3: Lagunya yang dibawakan oleh apa itu? Alah.
1: Siapa itu?
3: Siapa itu? Edi Putra. Judul lagunya Tanda Mata Darimu.
1: Oke, bentar Meza cari dulu ya.
3: Iya.
1: Edi Putra Tanda Mata Darimu. Oke, ini apa lagunya ya? Dicariin dulu teksnya, jangan sampai nanti kayak Mirna tuh. Dia gak lihat teks, tapi dia lihat kami berdua gitu ya. Tanda mata darimu. Oke, ini yang bawanya tadi siapa? Adi Putra ya?
3: Adi Putra.
1: Oke, coba Meza cek sound dulu ya, mana tahu. Ini benar ya? Oke, ini benar lagunya?
3: Ya.
1: Oke, kita mulai sekarang Pak Suwarjo.
3: Oke.
1: Oke. Meza nggak bisa ya nyanyiin.

0: maaf aja ya, Linda ya.
1: Iya, nggak usah minta maaf. Pak Suwarjo, nggak usah minta maaf, itu bagus loh. Walaupun tadi agak ketinggal-tinggal liriknya, itu nggak masalah gitu ya, ya kan?
0: Lagunya, musiknya bukan semusik yang zaman, nggak begitu. Makanya bingung.
1: Oh musik gitu.
0: Diputarukan musiknya kan?
1: Kayaknya ini versi terbaru kayak gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, makanya itu bingung. Kalau lagunya pas.
1: Iya benar-benar. Oke, nggak masalah. Tapi udah bagus sekali loh Pak Suwarjo tadi lagunya.
0: Bagus ya?
1: Iya, kalau dari Meisa tuh dapat nilainya 80 ya. Terima kasih sama-sama buat Pak Suwarjo udah ikutan gabung ya.
0: Nada, sehat, bilang,
1: amin, umum, amin. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ya, assalamualaikum, selamat beristirahat Pak Suwarjo. Iya, baik pendengar yang mau ikutan bergabung kembali bersama kita dan kita masih di program Nyantel di Udara yang mau bernyanyi bersama. Nah, langsung saja ikutan bergabung kembali. Nah, kalau nyantel tuh Nanda nggak putus-putus ya, penelponnya itu nyambung terus. Kita angkat kembali ada Bang Pendi. Ini pasti bakal duet sama Kak Endang ya. Halo.
2: Halo juga.
1: Iya, Bang Fendi tadi udah ikutan di Ruang Rindu. Sekarang ikutan lagi mau nyanyi bareng di program Nyantel. Ini duet lagunya atau sendirian aja?
2: Sendiri.
1: Sendiri, oke. Okay. Mau lagu apa nih Bang Fendi?
2: Lagu dari Pance Pondak ya.
1: Pance?
2: Judulnya Begitu Indah Aja.
1: Begitu indah dilupakan gitu. Oh bukan. Terus apa dong? Begitu.
2: Salah minum obat. Oh,
1: Pance. Begitu indah judulnya. Ini ada versi-versi enggak? Ntar udah salah versi lagi.
2: Kalau ada versi original lah ya.
1: Versi ori ya. Oke. Oke.
2: Suara musiknya agak gede sedikit ya.
1: Oh iya, emang tadi kecil ya?
2: Tadi waktu mulai pertama nyanyi kecil, memang sengaja dibuangkan apa?
1: Oh bukan, karena kita ya. Belum setel. Oh, tadi biasa ya. Belum dengar apakah
2: karena waktu bawa lagu kemesraan tadi, musiknya hilang gitu.
1: Oh gitu ya?
2: Nah, padahal musiknya enak.
1: Mungkin suara kami berdua kebesaran kali.
2: Enggak juga, ya juga, tapi musiknya hilang gitu kan.
1: Oke, okay. Yaudah Meisa langsung puterin ya. Okay. Karaoke... Pance Pondang ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Yang paling atas ya kayaknya ya. Bentar ya Bang Pendi ya, kita cek dulu. Ini deh kayaknya, Begitu Indah Sayang benar gak sih?
2: Iya, gitu.
1: Begitu Indah Sayang? Oh ini? Oke, okay, ini udah benar ya kayaknya.
2: Coba cek tone, cek tone. Oke.
1: Oke benar ya.
2: Oke,
1: thank you. Silakan. Kayaknya ini bukan versi karaoke deh. Salah. Oke, bentar. Meisa cari dulu versi karaoke-nya. Ini deh kayaknya. Begitu Indah. Bener ya? Oke. Yuk. Nah, kayak bener nih. Bener ya Pak Mendy ya?
2: Gak ada yang lain.
1: Mau yang lain lagi? Oh versi lain gitu. Bentar.
2: Versi original gitu.
1: Oke, versi cowok ini nada pria, boleh gak? Ini? Bukan juga?
2: Oke.
1: Ini Meisa lanjut atau mulai dari awal nih?
2: Kalau mulai dari mana boleh juga.
1: Dari awal ya? Oke. Pokoknya menurut permintaan pendengar gitu ya. Oke, Bang Bendi lanjut ya.

0: Bang Pendi, ngeplos dulu dong. Ngeplos dulu buat Bang Pendi ya. Memang Bang Pendi ini luar biasa, kalau nyanyi tuh gak diragukan lagi gitu kan.
1: Terima kasih Mega ya.
0: Oke, terima kasih Bang Pendi udah ikutan gabung ya.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses sekali, mulus sekali tadi lagunya, iramanya juga pas. Udah assalamualaikum, tapi ada yang telepon lagi tadi. Ada Denny kayaknya. Ini yang pokoknya siapa yang ditelepon, yang telepon tadi, ya? Ini Nadia, ini si itu.
2: Siapa?
0: Coba kamu bilang namanya.
2: Ya, Nadia itu.
0: Bukan. Ini nama samarannya.
2: Oh, ya jangan disebut.
0: Oh iya, enggak, dia emang bilang sendiri. Ini kita coba tanya aja ya, soalnya message suka lupa. Ini ada Erna nih sepertinya nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Madra.
0: Iya, ini Erna kan? Mesa hampir lupa tadi nama kamu.
3: Iya dong, Erna. Aku di lapang loh,
0: iya.
3: Di nyantel ini loh.
0: Lagi ngapain kamu di lapang? Biasanya kamu di BB, sekarang kamu di lapang.
3: Ya biasa, di kandang.
0: Iya, ini Erna malam ini mau dengerin, mau request lagu apa? Mau karaoke lagu apa?
3: Aku ingin lagu yang melu-melu aja lah.
0: Iya, mau duet sama Bang Nanda mau?
3: Lagunya Lukisan Cinta ya.
0: Ah, lagu apa?
3: Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari.
0: Letusan Cinta? Oh, lukisan. Kirain letusan cintong. Gunung berapi kali ya.
3: Lukisan Cinta.
0: Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari.
3: Desi Ratna.
0: Oke. Ini mau duet sama Bang Nanda enggak? Oh, enggak usah. Desi Ratnasari.
3: Ya, kalau ketemu enggak apa-apa. Terserah.
0: Enggak usah.
3: Kalau mau dengerin enggak apa-apa juga.
0: Iya, soalnya apa itu udah keluar? Soalnya Bang Nanda katanya enggak bisa sama lagu ini. Lukisan Cinta darinya Desi Ratnasari ya.
3: Udah aku dendangkan
0: deh. Oke, silakan kamu mendendangkan sebuah lagu ini yang berjudul Lukisan Cinta. Ini spesialnya buat siapa sih, Erna?
3: Sebenarnya nggak ada spesial sebenarnya.
0: Tapi
3: buat para pendengar yang setia aja.
0: Oke, lanjut ya.
3: Oke.

0: Jadi nantinya nggak kedengeran benar nih.
1: Meza ulangi.
0: Ya.
1: Ulangin. Oke.
0: Okay. Betul.
1: Oke. Okay. Yang di ininya ya. Udah kedengeran ya, Erna?
0: Udah.
1: Oke. Okay.

0: habis Erna.
1: Sama-sama, Kak.
0: Iya, terima kasih Erna. Tapi udah bagus loh Erna ya, walaupun ketinggalan berkejar-kejaran sama iramanya, tapi udah oke
1: kan,
0: banget ya.
1: Ini kan lagu lama kan, karena aku nggak pernah jarang karaoke lagu ini, jadi aku lupa. Sebenarnya
0: lupa ya.
1: Kalau aku dendangkan bisa.
0: Iya, kau dendangkanlah sebuah lagu Erna.
1: Lagu apa tuh?
0: Udah boleh.
1: Tadi lagu Mirna Nagaraya apanya itu?
0: Mirna tadi kemesraan ini deh. Ya, Mirna minta lagu kemesraan ini gitu. Cepatlah,
1: bisa.
0: Janganlah cepat.
1: Nyanyiinnya dong Mirna.
0: Oh iya, Mirna soalnya tadi juga gak hafal lirik ya. Oke, Mirna okay. Thank you ya. Udah Erna, makasih ya udah ikutan gabung ya.
1: Sama-sama.
0: Oke.
1: Agak lupa, sebenarnya aku suka lagu ini, cuma lupa liriknya.
0: Iya. Oke, gak masalah. Next nanti ikut lagi tapi hafal liriknya
1: kan,
0: ya.
1: Sebenarnya ini jaringannya putus-putus, kayak gak kedengaran musiknya. Tapi alhamdulillah
0: dengar ya.
1: Putus ini Kak jaringannya.
0: Oh iya.
1: Udah.
0: Oh ya udah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Erna udah ikutan gabung bareng kita ya. Dan buat penelpon lainnya yang mau ikutan gabung lagi juga langsung aja, masih kita tunggu satu penelpon atau dua penelpon lagi untuk program Nyantel. Tapi sebelumnya Mesa juga mau menyapa, ada Bang John ya yang lagi dengerin kita. Waduh, biasanya Bang John ikut nih. Ikut Nyantel dong Bang John. Ada siapa? Halo, MSN Harapan Bangsa. Pak Suwandi, selamat malam. Waduh, udah lama juga gak jumpa sama Pak Suwandi ya kan. Nah, kita angkat kembali nih, ada penelpon selanjutnya di program Nyantel di Udara. Ada Bang Odon yang dari tadi gak muncul-muncul ya. Kemana nih Bang Odonnya? Halo, selamat malam Bang Odon.
2: Waalaikumsalam, Kak Meza.
0: Keluar deh suara khasnya Bang Odon ya.
2: Ini Eka ini nanti habis Eka baru sambung terus sama Pak Odon ya.
0: Ini berarti siapa, Eka atau Bang Odon?
2: Eka nih, nanti kan Eka dulu. Nah, nanti sambung sama Pak Odon.
0: Iya ampun ya. Emang kalian tuh tukang todong-todong telepon ya.
2: Boleh kan?
0: Boleh, berarti dua lagu gitu.
2: Iya maksudnya Eka dulu baru nanti sambung sama Pak Odon.
0: Oke deh kalau kayak gitu, gimana enaknya aja lah.
2: Ya kan biasa kali telepon.
0: Iya boleh, biar nggak ini ya.
2: Nggak ulang-ulang.
0: Oke, ini Eka malam ini mau dengerin, mau nyanyi lagu apa Eka?
2: Kehilangan dari Firman Cap Leo Musik ya.
0: Asik, lengkap kali ya. Kehilangan?
2: Kehilangan
0: ya?
2: Firman Cap Leo ah.
0: Iya. Kok Cap Leo itu apa? Cap Leo.
2: Cap Leo Musik.
0: Cap Leo itu apa?
2: Maksudnya channelnya.
0: Oh.
2: Nanti udah salah channel kan, udah salah diri.
0: Iya, emang beda ya?
2: Beda ya, bukan beda. Maksudnya nanti ada yang baliknya udah sama gitu kan.
0: Emang udah ada versinya sendiri ya?
2: Iya,
0: itu ya. Kayaknya ini bener deh, Cap Leo.
2: Iya,
0: bukan Cap Cip-Cip kan?
2: Bukan.
0: Oke, mau nyanyi sekarang ya, biar waktunya nanti enggak...
2: Betul.
0: Oke. Langsung aja Eka.
2: Ya.
0: Oke. Okay.

0: Kamu tuh emang luar biasa ya Eka, suaranya sampai kecekek kayaknya tadi. Saking tingginya nada dari lagu Firman Kehilangan ini. Oke, terima kasih ya buatnya Eka udah ikutan gabung ya.
1: Oke.
0: Oke. Nah, lanjut lagi nih. Terus ada Bang Odon juga yang katanya juga mau karaoke bareng kita. Bang Odon.
1: Yo.
0: Mana Bang Odon dari
1: nih,
0: tadi?
1: Dia nih.
0: Diam terus dari tadi kok nggak ikut Ruang Rindu karena mau nyantel ya?
1: Enggak, baru pulang dari tempat kenduri.
0: Oh gitu, banyak kali kendurinya. Ada bungkus, ya, ada bungkus gulai.
1: Kalau kita bertetangga kan harus itu.
0: Iya, harus saling ini ya. Bermasyarakat ya, sosial. Jadi Bang Odon malam ini mau karaoke lagu apa Bang Odon?
1: Kubahanku aja lah.
0: Hah?
1: Kubahanku.
0: Kubahanku itu yang bawanya siapa?
1: Yang bawanya, yang bawa lagunya?
0: Iya.
1: Kalau nggak salah, Blori Marantika.
0: Oke, ini...
1: Tapi ada channelnya tuh.
0: Apa bisa. Itu channelnya?
1: Pokaliska.
0: Poka?
1: Pokaliska.
0: Vokaliska, oke. Okay. Vokaliska.
1: Ya.
0: Oke, okay, bentar ya. Meza cari dulu. Semoga aja ini nggak salah. Vokaliska ya. Oke, okay, kayaknya ini bener deh. Ya, semoga aja ini sama ya. Atau mau dengerin dulu musiknya?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya.
1: Ya, ya.
0: Oke,
1: mantap tuh.
0: Mantap ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan Bang Odon, kita mulai terus sekarang ya atau Meza ulang dulu?
1: Ya, ulangi lagi lah.
0: Oke, biar pas ya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Odon silakan.

0: Oke, luar biasa Bang Odon ya, walaupun tadi ada salah-salah lirik. Tapi gak masalah ya Bang Odon ya. Pokoknya ya. Lanjut terus lagunya ya kan. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Bang Odon. Terus juga tadi ada Eka udah ikutan gabung bareng kita ya. Iya, semoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya bisa satu penelpon lagi deh buat pendengar yang mau ikutan gabung bareng kita di program Nyentel sebelum pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi Meisa masih menunggu satu penelpon lagi buat pendengar yang mau ikut di program Nyentel bareng kita. Nah, kayaknya penelpon terakhir ini ada darinya. Siapa ini? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, malam juga.
0: Iya, ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Dani di Manekro.
0: Oke, dengan Pak Dani di Manekro. Kayaknya ini baru perdana ya Pak Dani ya ikutan bareng Meza ya?
1: Oh iya, Meza perdana nih, biasa sama Bang Reno.
0: Iya, biasanya sama Bang Reno ya, sama yang lain-lain ya. Juga.
1: Iya.
0: Oke, nah Pak Pak Dani, malam ini mau karaoke lagu apa Pak Dani?
1: Janji Manismu.
0: Janji Manismu, itu lagu dangdut bukan?
1: Enggak.
0: Oh.
1: Pak Aisyah.
0: Dari siapa?
1: Aisyah.
0: Aisyah, oke bentar ya. Dari ya. Aisyah. Kirain dari Dewi Persik. Stop, janji manismu. Gimana sih lagunya? Oke, ini karaoke lagunya Aisyah, judulnya itu Janji Manis.
1: Iya.
0: Oke, coba Meza tes. Gimana? Ada versinya?
1: Waktu masuk bekalnya masuk ya.
0: Oke, ntar pas udah liriknya Meza bilangin ya, ini udah masuk gitu?
1: Masuk gitu waktu masuk pokalnya.
0: Oke, boleh. Ini kita langsung puterin aja ya Pak Dani ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, misal ulang aja sedikit dari awal, oke.

0: Oke,
1: Setelah
0: okay. Waduh, kenapa kejar-kejaran sama musiknya? Di sana suaranya
1: terlalu cepat. Ah.
0: terlalu semangat kayaknya Pak Dani ya. Mesa padahal tadi mau ikuti nyanyi, cuma karena kayaknya musiknya juga kayaknya terlalu cepat yang versi ini kayaknya ya.
1: Enggak, musiknya pas,
0: Pas
1: memang
0: ya, mungkin.
1: vokalnya terlalu cepatnya.

0: mungkin ya kedengaran ke sana mungkin agak ini ya, nggak sinkron ya. Kali ya.
1: Memang di HP agak payah suaranya. Kalau kita ikuti dari radionya di speakernya lambat gitu.
0: Iya, kecepatan ya berarti di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti bisa ikutan lagi. Pokoknya terima kasih sekali buatnya Pak Dani ya, udah ikutan gabung bareng kita untuk malam hari ini. Next time mungkin minggu depan bisa ikut lagi di program Nyantel bareng teman-teman lain gitu kan?
1: Ya,
0: iya.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih kembali buatnya Pak Dani ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, sepertinya Pak Dani adalah penelpon terakhir kita di program Nyantel. Terima kasih sekali pokoknya buat pendengar semuanya yang udah ikutan gabung bersama Meisa, baik itu di program Ruang Rindu, terus juga program Nyantel, yang pastinya terima kasih banyak. Jangan kemana-mana pendengar, karena Meisa masih bakal terus temani pendengar sampai jam 00 nanti. Tapi Meisa gak bakal menghadirkan informasi lagi ya pendengar, karena ini udah larut. Jadinya kita sudah berada di program Jazz Music juga. Jadi bakal ada lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani malam Anda di kesempatan malam hari ini, yang lagi menanti waktu istirahatnya, yang mau bobo di malam hari gitu. Jangan bergadang terus gitu kan. Ada lagunya Bergadang, jangan bergadang gitu kan. Kenapa kalian tadi gak karaoke lagu dangdut? Biar seru, jadinya tuh gak ngantuk gitu kan. Nah tapi karena waktunya emang udah jam 11, jadinya Meisa gak lanjut lagi untuk karaoke. Next time nanti kita bakal jumpa lagi di program Nyantel di minggu depan dengan penyiar-penyiar yang lain. Apakah Meisa juga bisa berjumpa dengan kalian di program Nyantel minggu depan? Nah kita lihat aja nanti ya. Sampai jumpa lagi pendengar di program Nyantel, karena Meisa juga akan lanjut menemani Anda kembali di program Jazz Music. Lagu-lagu pop Indonesia juga akan lanjut menemani suasana malam Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melaboh. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani malam Anda. Stay tune terus di program 1 RRI Melaboh di kesempatan malam hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairuzadi SSTP, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81, tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh sampai seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk event nasional RRI Fest 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lingkungan yang bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.
2: Satu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak, Budi. Anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya, bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam, memandang sang istri, kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabo sepanjang hari ini. Di frekuensi 97 MHz, edisi siar Jumat 18 September 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabo Aceh Barat, saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabo, sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Indonesiaku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Radio Republik Indonesia Melabu kembali mengudara. Edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya John Nehru Satria mengucapkan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Saudara pendengar, saatnya kita ikuti kemandang azan subuh dan selamat menunaikan solat ibadah subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, kita segera bergabung dengan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh untuk mengikuti Qalqah Subuh. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita waktu yang amat mahal harganya, yakni keberkahan waktu subuh. Dalam satu mafhum hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, maka seolah-olah dia telah beribadah sepanjang malam. Barang siapa yang solat Isya secara berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Maka syukur kita ini akan dinilai oleh Allah dan diberi natijah ataupun diberikan imbalan dengan diberikan taufik untuk melakukan amal-amal ibadah lainnya. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan karibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan risalah beliau, khususnya Al-Quranul Karim, memberikan buku panduan kepada kita hingga kita tidak tersesat selama-lamanya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lan tamassaktum abada, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dia? Kitabullah wa sunnati rasulih, kitab Allah dan sunnah ataupun kalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, ibratun, mendapatkan satu pelajaran yang amat penting bagi kehidupan kita dan relevan sekali jika kita hubungkan dengan kehidupan pada saat hidup kita sekarang ini hingga hari kiamat. Karena Al-Qur'an ini banyak sekali kisah. Salah satu keistimewaan Al-Qur'an adalah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu. Kenapa diceritakan kembali kisah-kisah itu dalam Al-Qur'an? Karena hadirin sidang jemaah sekalian, pada prinsipnya kehidupan kita ini tidak ada yang baru. Orang Arab sering berkata, la jadida tahta syamsi, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Semuanya berulang, hanya dengan versi yang berbeda. Semuanya berulang. Contohnya hadirin, jika kita mengikuti satu surah dalam Al-Quran yang redaksinya hampir sama, seperti dalam surah Asy-Syu'ara, As-Saffat, itu sering ditulis ataupun Allah berfirman, wa in walaqad nadana nuhun falani'mal mujibun. Itu mulai cerita Nabi Nuh. Jadi polanya sama. Nabi Nuh berdakwah kepada Tuhan yang besar, kemudian ada yang ikut, kemudian ada yang ingkar. Yang ikut itu diselamatkan dari azab, yang ingkar itu diazab oleh Allah Ta'ala, dan begitu seterusnya dengan umat-umat yang lain. Maka tidak ada yang berubah, hanya tokoh, waktu, tempatnya saja yang berbeda. Demikian juga dengan kita hari ini, orang-orang yang tidak beriman akan diazab, orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuk azab dan nikmatnya berbeda-beda. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengambil ibrah dari satu kisah yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan nama tokoh utama dalam kisah ini menjadi satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran ini syarat dengan pelajaran yang luar biasa, hadirin. Mulai beliau dari kecil bersama ayahandanya Nabi Ya'qub, kemudian bagaimana beliau dicemburui oleh saudara-saudara tirinya, kemudian bagaimana konspirasi pembunuhan, percobaan pembunuhan kepada beliau diagendakan, dan kegagalan itu pun tidak diketahui oleh saudaranya sehingga beliau selamat, dan seterusnya. Itu syarat dengan pelajaran yang luar biasa, hadirin. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan satu surah khusus menceritakan perjalanan kisah Nabi Yusuf di dalam satu surah, tidak terpencar. Kalau kisah Nabi Musa ini banyak kisahnya di surah-surah dalam Al-Quran, tetapi Nabi Yusuf kalau diceritakan detail itu ada di satu surah. Mari kita mulai, hadirin sidang jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan masa kecil beliau, masa muda beliau. Ketika itu, hadirin, Allah memulai surah Yusuf ini dengan Mafatihus Suwar, Alif Lam Ra, Tilka Ayatul Kitabil Mubin. Inilah kitab yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan dengan bahasa Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa engkau, yakni bahasa Arab. Mudah-mudahan engkau bisa mengambil pelajaran darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengisahkan kepadamu ahsanal qasas. Kami akan mengisahkan kepadamu, wahai Muhammad, satu kisah yang paling indah, yang paling bagus untuk diambil ibrah pelajaran. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dari apa yang kami wahyukan kepada engkau akan daripada Al-Quran ini. Wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, yang mana sebelumnya engkau belum mengetahui secara detail bagaimana kisah hambaku ini, yakni Yusuf yang mulia di sisiku. Beliau seorang Nabi Allah dari kalangan Bani Israel. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Idh qala Yusufu li abihi. Maka ingatlah, wahai Muhammad, ketika Nabi Yusuf ini berkisah, curhat kepada ayahnya. Jadi Nabi Yusuf ini memiliki kedekatan emosional yang luar biasa dengan ayahnya. Mengapa demikian, hadirin sidang jemaah sekalian? Nanti di depan akan diceritakan sebab kecemburuan daripada saudaranya. Padahal, hadirin, dalam tafsir para ulama mengatakan bahwa sebenarnya Nabi Ya'qub sama saja memperlakukan anaknya ini, tidak ada beda-beda, hanya sangka saja, prasangka. Maka sesungguhnya prasangka ini, Inna ba'da dhanni ismun, kata Allah, sebagian besar prasangka itu yang buruk ini berdosa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memesankan kepada kita, fa ahsini dhanna, hendaklah kalian berbaik sangka, jangan buruk sangka, karena buruk sangka ini berujung kepada dosa nanti. Terus berburuk sangka kepada orang berujung kepada dosa. Padahal para ulama mengatakan Nabi Ya'qub tidak ada pilih kasih dalam mendidik anak. Hanya Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub memiliki 12 orang anak. 12 orang anak, 10 anak daripada istri satu, yang istri yang kedua memiliki 2 orang anak. Jadi Nabi Yusuf, saudara kandungnya bernama Bunyamin, Sementara 10 orang lainnya dari lain ibu. Jadi yang dihasut dan memiliki kecemburuan ini adalah daripada saudara-saudaranya yang lain ibu dan lebih tua usianya dari Nabi Yusuf. Nah, jadi Nabi Yusuf ini anak lebih muda dari mereka dan Bunyamin anak paling kecil, adik beliau. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa curhat Nabi Yusuf kepada ayahandanya? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat dalam mimpi, wahai ayah. Apa itu? Ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Wa syamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat dalam mimpi itu, semua itu sujud kepada saya. Bintang 11, kemudian matahari dan bintang 11, kemudian matahari dan bulan sujud kepada saya. Jadi dalam tafsir tidak dijelaskan apakah sujud itu turun semua ke hadapan beliau kemudian bersujud dalam bentuk manusia, itu tidak dikisahkan. Tetapi hanya beliau mengatakan semuanya sujud kepada saya, di depan saya sujud tunduk kepada saya. Maka maksud Nabi Yusuf menceritakan ini, beliau belum tahu apa-apa. Nah, dalam kitab tasawuf diceritakan bahwa apabila satu kejadian luar biasa yang dialami ataupun yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi setelah beliau diutus sebagai rasul, itu namanya mukjizat. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang nabi sebelum beliau diutus menjadi rasul, itu disebut dengan irhas. Irhas, kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada nabi sebelum beliau diutus menjadi rasul. Contohnya nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih bayi digendong oleh ibunda Aminah alaihissalam.

menggendong anak di depan rumah hanya melihat orang-orang lewat. Maka ditanya oleh Halimah, "Wahai ibu, apa yang engkau bimbangkan?" Maka Ibunda Aminah mengatakan, "Aku tidak ada air susu untuk menyusui. Tetapi aku tidak memiliki upah untuk mengupah ibu susu. Ketika melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil itu, Bunda Halimah jatuh hati. Lagak dah anunya. Jatuh hati. Dalam kitab Maulid dikatakan tidak ada seorang pun yang melihat bayi Rasulullah itu, bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kecuali jatuh hatinya. Maka ketika itu kata Bunda Halimah, "Wahai ibu, berikanlah anak ini kepada saya, saya bawa pulang ke dusun. Ibu tak perlu beri upah. Hana getung upah." Beliau bawa unta. Unta kurus, jalan pelan. Ketika jasad Nabi Muhammad digendong itu, unta itu segar, jalan cepat. Dan ketika menyusui itu, Bunda Halimah melimpah air susunya. Ini berkah. Ini namanya irhas. Jadi hal yang luar biasa diberikan kepada Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul. Begitu juga kepada Nabi Yusuf, Allah memberikan satu mimpi. Mimpi orang yang dipilih ini beda dengan mimpi orang biasa. Mimpi orang yang dipilih ini ada maknanya, baik tersurat maupun tersirat. Maka Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, yang mana beliau seorang Nabi dan Rasul, memiliki basirah nubuah yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ya'qub wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar." Sungguh kepada Ibrahim, kepada Ya'qub, kepada Ishaq, kepada Ya'qub itu aku berikan mereka kekuatan ibadah yang luar biasa dan basirah nubuah. Apa itu basirah nubuah? Ada basar, ada basirah. Basar ini penglihatan zahir, sementara basirah ini penglihatan batin. Maka orang-orang yang mulazamah dalam ibadat, yang memiliki kekuatan ibadat, yang istiqamah dalam satu-satu ibadat, maka Allah berikan basirah dia, mata batin yang kuat. Salah satu contohnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini memiliki basirah yang luar biasa, sehingga ketika beliau sedang khutbah Jumat itu bisa mengarahkan pasukan yang sedang berperang. Itu sedang khutbah Jumat. Ketika di Masjid Madinah itu beliau sedang khutbah, tiba-tiba beliau berkata, "Jangan di situ, berlindung ke bawah." Itu sedang khutbah. Orang-orang bingung, ini khalifah ngomong apa? Jadi itu basirah yang kuat. Sedangkan pasukan yang jauh di sana mendengar perintah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ketika mendengar curhat daripada Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub ini berkata, "Qala ya bunayya, wahai anakku sayang, la taqsus ru'yak. Jangan engkau sesekali menceritakan mimpimu ini kepada siapapun." Pertanyaannya, apakah Nabi Ya'qub sudah tahu takwilnya? Tidak. Beliau belum tahu takwil mimpi ini. Karena yang diajarkan takwil ini bukan Nabi Ya'qub, tapi Nabi Yusuf. Karena basirah yang kuat tadi dari seorang ayah dan seorang nabi, seorang rasul yang saleh, beliau mengatakan, "Nyan bek ta cerita tepatnya. Lu tu makut hal. Makut bahaya de. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika, terutama kepada saudara-saudara tirimu." Nyan bek cerita-cerita ta guys. "Fayakidu laka kaida." Saya khawatir mereka membuat tipu daya nanti. Nyan ceritanya ini untuk nasi pupu. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ya'qub memiliki satu firasat yang kuat bahwa
Nabi Yusuf ini satu hari nanti menjadi orang

0: besar. Baik besar derajatnya di sisi Allah maupun di sisi manusia. Maka hadirin, setiap ada orang yang memiliki potensi besar ini, pasti akan dicemburui orang, akan dihasad sama orang, akan dihasut sama orang, akan dicemburui untuk dicelakakan dan sebagainya. Seperti hadirin sidang jemaah, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pernah dibawa sama Abu Talib dalam rombongan dagang ke negeri Syam. Ketika istirahat, Nabi duduk di bawah satu pohon. Duduk di bawah satu pohon. Maka seorang pendeta namanya Buhairah melihat satu orang duduk di bawah pohon. Dipanggil satu orang, siapa yang bawa anak itu, yang duduk di bawah pohon itu? Oh, ada pamannya, panggil sini. Maka datanglah Abu Talib kepada pendeta tadi. Itu siapa yang duduk di bawah pohon? Kata Abu Talib, itu anak saudaraku. Anakku mulun ya. Pakan teman. Nyan nejak nepuo juga deh. Dari Pak Nebuda Hurundra ni. Dari Mekah, nepuo juga deh. Pakan. Nyan truk gedeh nang Groy Syam kalau Yahudi pohon ni. Nah, ketika itu Nabi masih belia. Masih umur belasan tahun. Nepuo juga deh. Nyai temel Yahudi di Syam ni pohon tu anaknya. Pakan. Hana yang duk miyuk ibaru bak kayanya selain Nabi. Orang lain ada hidup bak kayanya. Maka disebut dengan syajarah nubuah, pohon kenabian. Tidak ada yang duduk di bawah pohon itu kecuali Nabi. Rasulullah duduk di bawah pohon itu istirahat. Kata Buhairah, ya buah ni, bawa pulang anak itu. Saya khawatir dia celaka, dicelakakan atau dibunuh. Maka hana jadi berangkat nang Rasul Nabi. Kagu puolo. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu tanda-tanda kenabian, satu tanda-tanda kebesaran yang ada pada diri Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, yang mana pada kemudian hari dihasut oleh saudara-saudaranya. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, dan sifat-sifat tipu daya tersebut disokong oleh syaitan. Apabila kita membuat satu perencanaan, maka syaitan menyempurnakannya. Nyo lagi nyo ka pegat. Ha? Muno kacang, muno katak, muno katop, yang kamu pat madu. Begitulah tipu daya syaitan yang sangat-sangat nyata menjadi musuh bagi manusia. Wa kadzalika yajtabika rabbuk. Demikianlah wahai anakku, yajtabika rabbuk. Sungguh Allah akan memilih engkau. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, dan kemudian hari engkau akan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ta'wil ahadith, yakni mimpi. Satu mukjizat Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam, selain fisiknya yang indah, yang baik, yang sangat bagus, beliau diberikan ilham, diberikan oleh Allah taala ilmu yang pasti dalam menafsirkan mimpi. Kan ragu-ragu. Bukan tafsir yang ragu, tidak, tapi tafsir yang pasti. Mesuruhnya seandainya kita hari ini mimpi, Pak ya. Mimpi aneh sekali dan sudah datang beberapa malam. Seperti itu terus. Sehingga kita datang kepada orang soleh, kita tanya, "Wahai Tuan Syekh, wahai Tuan Guru, wahai Ustaz. Saya bermimpi demikian-demikian selama beberapa malam. Kira-kira apa maknanya?" Itu yang dikatakan dia bisa pasti benar, bisa pasti salah. Karena masih zan. Belum tentu kebenarannya demikian. Ini hanya sekadar prediksi dia saja. Tetapi kalau Nabi Yusuf ini pasti. Sehingga di depan nanti di surah Yusuf ini bagaimana beliau menafsirkan mimpi raja itu sehingga menjadi kenyataan, yakni masa kemarau selama 7 tahun. Hadirin sidang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qabl. Dan Allah akan menyempurnakan nikmat ini kepada engkau seperti mana yang diberikan nikmat kepada keturunan-keturunan Ya'qub. Keturunan Nabi Ya'qub ni banyak menjadi nabi, hadirin. Di kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub lah yang paling banyak menjadi nabi. Karena Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak. Satu Ismail yang turun hingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak ini memiliki anak-anak yang disebut dengan Bani Israel. Israel ini apa? Ini perlu kita tahu. Israel ini nama lain Nabi Ya'qub. Dalam bahasa Ibrani, Israel ini maknanya orang soleh. Orang soleh maknanya. Jadi kalau sekarang ada satu negara yang menamakan diri Israel, kemudian dia membunuh orang setiap hari, itu dia telah merusak nama Nabi Ya'qub sebenarnya. Karena nama lain Nabi Ya'qub ini Israel. Maka keturunan Nabi Ya'qub disebut dengan Bani Israel. Dan banyak sekali nabi yang ada di kalangan anak keturunan Nabi Ya'qub ini. Bahkan ada nabi yang dari kalangan Bani Israel yang dibunuh oleh kaumnya sendiri. Orang-orang Yahudi ini suka membunuh nabi. Nabinya dibunuh. Pakai ban lo. Kenapa hipoh ju? Demikianlah mereka perangainya semenjak dulu. Tetapi tidak dengan orang-orang yang dipilih Allah. Jadi di kalangan Bani Israel ini banyak sekali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisa'ilin. Sesungguhnya hadirin, pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya mendapatkan pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang menginginkan pelajaran, yang menginginkan ibrah dari setiap kisah. Apa itu? Disinilah mula kisah konspirasi pembunuhan. Ingatlah wahai Muhammad, idh qala Yusufu li abihi, idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina. Berkata salah seorang saudara tiri daripada Nabi Yusuf, Yusuf ini dicintai sekali oleh ayah, tidak sama dengan kita. Ayah kita ini pilih kasih, sementara Yusuf ini selalu dijaga. Kan begitu? Inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka berkata lagi, ayah ini udah enggak betul, nyoh ana betul ini. Kenapa tidak betul? Karena sudah pilih kasih. Ini sangkaan. Jangan kita mengira Nabi Ya'qub pilih kasih, tidak. Nabi Ya'qub seorang Nabi Allah, seorang Rasul. Beliau sangat tahu, memiliki ilmu diberikan oleh Allah. Masa mendidik anak pilih kasih? Ini hanya prasangka. Maka tadi saya sampaikan bahwa janganlah berburuk sangka, karena buruk sangka itu berujung kepada dosa. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguhnya ayah kita ini sudah sesat ini. Ana betul ini ayah dayung. Ini prasangka. Dan yang berkata ini satu orang, Pak. Jadi dia mempengaruhi saudara yang lain. Bagaimana dahsyatnya ini provokasi. Apabila ada satu orang, cara mengupegah bagusnya. Bagus retorikanya. Wate gu pegah bag, iluk mantek. Wate gu pegah bagnya teduk urung. Satu kalimat dia berkata bisa mempengaruhi orang. Ini luar biasa. Maka hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Ta'ala, teringat dulu saya ketika ada peristiwa bom Marriott di Jakarta. Jadi setelah ditangkap orang-orang yang terdakwa ini, yang melakukan pengeboman, yang bom ini mati. Tapi orang yang merencanakannya itu ditangkap. Ada yang diletakkan satu sel dua orang. Satu sel dua orang, satu sel dua orang. Ada yang tidak boleh ada selain dia saja. Berarti satu sel dia sendiri. Ditanya sama orang yang mewawancarai, ini orang ini kenapa di sel sendirian? Kata petugas, dia tidak boleh digabung dengan orang lain karena berbahaya. Apanya berbahaya? Kan gak ada apa-apa lagi. Sudah dilucuti semuanya, tinggal badannya saja. Kata-katanya bisa mempengaruhi orang. Sampai begitu dia dikurung satu sel sendirian, Pak. Karena kata-katanya ini bisa mempengaruhi orang. Ini efeknya provokator. Dia bilang apa? Ayah kita ini sudah pilih kasih, ini tidak betul lagi. Sehingga saudaranya terpengaruh. Dilanjutkan lagi sama dia apa? Uqtulu Yusuf. Ini perintah dia kepada orang lain. Bukan sa'aqtul Yusuf, long akan kupah Yusuf, bukan. Uqtulu Yusuf, kapoh pedih Yusufnya. Bunuh saja Yusuf itu. Ini kan kata-kata, Pak, luar biasa ya. Bisa mempengaruhi. Uqtulu Yusuf, kapoh deh. Bunuh saja Yusuf itu. Awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Kemudian kamu lempar awitrahuhu ardan yakhlulakum wajhu abikum. Setelah kamu bunuh, kemudian kamu buang, kemudian kamu berpura-pura mencari ridha orang tuamu. Maksudnya mereka ingin berbaik-baik setelah membunuh ini, ingin mereka berbuat baik dan jadilah kalian orang soleh. Jadi hadirin sidang jemaah sekalian, di dalam ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Setelah mereka merencanakan pembunuhan, kemudian mereka membuat tipu daya konspirasi sehingga Nabi Yusuf ini mati bukan gara-gara dibunuh, tetapi dimakan binatang buas. Kemudian setelah itu kalian bertaubat. Jadi perencanaan taubat setelah melakukan kesalahan. Nyota bubuk jule, nyantuk tak taubat tu. Nyan urusan gampang tak nyantuk bubuk jule. Ini hasutan syaitan, hadirin sidang jemaah sekalian. Perencanaan taubat setelah berbuat maksiat. Yang kibanya. Apakah diterima taubat orang seperti itu? Ini sudah pupuk juga. Maksiat-maksiat dah pupuk dah jumadum. Semua maksiat kita lakukan. Nanti ketika sudah tua, nanti kita taubat. Ini mendapatkan dua dosa. Yang pertama, dia yakin hidup sampai tua. Yakin hidup sampai tua. Melangkahi daripada wewenang Allah Ta'ala. Yang kedua, dia yakin bahwa setelah berbuat maksiat ini, Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Jadi Allah ini dibuat seperti kelinci percobaan. Allah Ta'ala pasti kebampunannya. Dah pupuk juga. Beginilah perangai saudara-saudara Yusuf. Watakunu min ba'dihi qauman salihin. Jadi Allah Ta'ala, Nabi SAW pernah bersabda, hadirin sidang jemaah, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah dunia ini, setelah mati. Ini orang cerdas. Wal ajizu manit taba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang bodoh, ajiz, yang mengikuti hawa nafsunya siang malam, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan diampuni Allah Ta'ala. Siang malam ikut hawa nafsu, buat dosa, berangan-angan diampuni Allah Ta'ala. Ini kata Nabi, orang malang. Malang nasibnya. Nah, beginilah maksudnya. Wa takunu min ba'dihi qauman salih. Tapoh Yusuf ajubu mati, Allahan tanya udah taubat. Nah, ini konsep yang mau diberikan kepada saudara-saudaranya. Hadirin sidang jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sepenggal kisah Nabi Yusuf ini. Kisahnya masih sangat-sangat panjang dan ibrah yang luar biasa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yusuf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita memahami kalam Allah seperti mana yang diinginkan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita dan doa khutul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh. Telah
2: pendengar, demikian tadi talqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami panjang luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Dan pada pukul 6.30 kita akan mengikuti warta berita produksi RRI Melabuh, berita-berita yang dihimpun oleh tim reporter RRI Melabuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, segera kita ikuti Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Melabuh yang dihimpun oleh tim reporter RRI Melabuh.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. Jelang perayaan HUT Kota Melabuh ke-438, Pemkab Aceh Barat gelar gotong royong, pelajar Aceh Barat bersiap wakili daerah di FTBI tingkat provinsi.
3: Ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabuh. Kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tekumar, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
4: Dari 6 lomba akan mendapatkan 36 peserta yang mungkin bisa kita kirim untuk mengikuti lomba di...
5: Ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.

0: Inilah berita selengkapnya bersama saya John Heru Satria. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun HUT Kota Melabu ke-438. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kembali melaksanakan gotong royong rutin ASN dalam program ASRI. Gotong royong ini juga dilaksanakan sebagai bagian dari persiapan menyambut hari ulang tahun Kota Melabu ke-438. Kegiatan berlangsung di kawasan Jalan Yosudarso hingga ujung Karang, Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan dan kawasan wisata terlihat bersih dan tertata menjelang rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kota Melabu. Sekretaris Daerah Aceh Barat, Dr. Kurdi, mengatakan gotong royong Jumat kali ini difokuskan di sepanjang Jalan Yosudarso mulai dari Jalan Merdeka hingga kawasan ujung Karang. Ia juga mengatakan kegiatan gotong royong juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan suasana Kota Melabu yang bersih menjelang pelaksanaan HUT ke-438.
2: Atau Jumat ini kita memilih lokasi di Jalan Yosudarso sekitar mulai dari Jalan Merdeka sampai dengan ujung Karang. Karena ini persiapan dalam rangka HUT Kota Melabu, kita sudah mulai serangkaian kegiatan yang pusatnya ada di lapangan Tukuma, PKAB, Ujung Karang, tempat wisata kita, juga ada di Batu Putih.
1: Kurdi menjelaskan Pemkab Aceh Barat telah memulai rangkaian kegiatan persiapan yang dipusatkan di sejumlah lokasi di Kota Melabu. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran persiapan meliputi lapangan Teku Umar, lapangan XPKAB Ujung Karang, serta kawasan Batu Putih yang dibersihkan secara tematik dengan mengerahkan ASN. Pemkab Aceh Barat juga menyiapkan gotong royong massal bersama TNI pada Jumat berikutnya untuk memperkuat persiapan lingkungan menjelang rangkaian Hari Ulang Tahun Kota Melabu. Kurdi berharap gerakan gotong royong semakin meluas dan masyarakat ikut berpartisipasi secara mandiri dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga berbagai rangkaian peringatan HUT dapat berlangsung nyaman bagi masyarakat dan pengunjung. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
0: Sebanyak 36 pelajar tingkat SD dan SMP yang meraih juara pada Festival Tunas Bahasa Ibu FTBI Kabupaten Aceh Barat 2026 dipersiapkan untuk mengikuti FTBI tingkat provinsi. Berikut laporan selengkapnya.
3: Para pelajar peraih juara pada FTBI atau Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Aceh Barat 2026 kini bersiap mengikuti tahapan selanjutnya di tingkat provinsi. Mereka terdiri dari peserta jenjang SD dan SMP sederajat yang meraih juara pertama, kedua, dan ketiga dari 6 cabang lomba. Staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat sekaligus panitia FTBI 2026 Lisma Nazrah mengatakan, para juara tersebut akan dipersiapkan untuk mengikuti FTBI tingkat provinsi.
4: Arti kita dari 6 lomba akan mendapatkan 36 peserta yang mungkin bisa kita kirim untuk mengikuti lomba di tingkat provinsi bersaing dengan 5 kabupaten gitu, Bu.
3: FTBI tingkat provinsi dijadwalkan berlangsung secara daring pada 23 hingga 29 Oktober 2026 mendatang. Para peserta akan membawa nama Kabupaten Aceh Barat dan berkompetisi dengan perwakilan dari kabupaten kota lainnya di Aceh. Sebanyak 36 peserta tersebut merupakan hasil seleksi FTBI di tingkat Kabupaten Aceh Barat yang telah berlangsung pada tanggal 15 hingga 17 September 2026 lalu. Mereka berasal dari 6 cabang lomba, yakni Buha atau mendongeng, pidato, mencago atau stand up komedi, lagu jaman, calitra pane atau cerita pendek, serta mengarang dan membaca puisi. Setelah menyelesaikan tahapan di tingkat kabupaten, para pelajar kini akan menjalani persiapan sebelum tampil pada ajang di tingkat provinsi. FTBI tersebut menjadi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kemampuan sekaligus membawa nama Kabupaten Aceh Barat di tingkat provinsi. Dengan persiapan yang dilakukan, para peserta diharapkan dapat tampil maksimal saat mengikuti FTBI di tingkat provinsi dan memberikan hasil terbaik bagi Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. disiarkan Radio Republik Indonesia melalui.
0: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini dapat juga Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Dua kecamatan terdampak banjir di Kabupaten Aceh Selatan telah diberangsur surut. Tim BPBD Aceh Selatan bersama TNI Polri tetap memantau perkembangan masyarakat di dua lokasi tersebut dalam penanganan bencana alam. Berikut laporan selengkapnya.
6: Banjir yang melanda di dua titik di Kabupaten Aceh Selatan meliputi Desa Air Dingin, Kecamatan Sawang, dan Desa Pucuk Krung, Kecamatan Pasir Raja mulai berangsur surut. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Selatan mengatakan kondisi banjir di kedua lokasi tersebut terus dipantau oleh petugas untuk memastikan perkembangan situasi di lapangan. Dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD Aceh Selatan membagi personil menjadi dua regu yang ditempatkan di masing-masing lokasi terdampak banjir. Tim BPBD dibantu dengan personil TNI Kodim 0107 Aceh Selatan dan dari Polri Polres Aceh Selatan dalam penanggulangan bencana alam di dua titik itu. Dengan keberadaan personil gabungan tersebut untuk mempercepat proses penanganan serta memantau kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak banjir. Selain itu juga, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terutama jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi yang berpotensi menyebabkan peningkatan debit air dan banjir susulan. BPBD Aceh Selatan mengingatkan agar masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan daerah aliran sungai agar tetap mengikuti arahan unsur terkait dan segera melaporkan apabila terjadi kondisi darurat di lingkungannya masing-masing. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Harhubnas di Singkil, Dishub perkuat konektivitas transportasi. Berikut laporan selengkapnya.
7: Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2026 di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Perhubungan menegaskan berkomitmen untuk terus memperkuat konektivitas transportasi secara menyeluruh, termasuk pemerataan akses atau menghubungkan daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau daerah 3T di Kabupaten Aceh Singkil dengan pusat pertumbuhan ekonomi untuk memperluas pemerataan pembangunan. Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil Samun Nasution didampingi Kasatpel Transportasi Penyeberangan Laut, Bandar Udara, dan PT ASDP serta Wira Kamis 17 September 2026 kemarin. Dikatakannya melalui momentum Harhubnas ke-55 tahun ini, jajaran Dinas Perhubungan bersama kementerian terkait memfokuskan dan berkomitmen untuk integrasi transportasi dengan terkoneksi di semua lini, baik itu udara, darat, maupun laut. Sebab menurut Samun, dengan memperkuat keterpaduan antara moda transportasi darat, laut, dan udara dapat mempermudah mobilitas masyarakat sehari-hari, serta dengan berkelanjutan ini diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dan membawa pelayanan negara melalui Dinas Perhubungan hadir lebih dekat di seluruh penjuru Nusantara.
8: Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih. Hari ini kami melaksanakan peringatan Hari Perhubungan Nasional di Kabupaten Aceh Singkil beserta jajaran nih. Ada jajaran kami, insan perhubungan, ada bandara, ada penyeberangan, ada laut, ada SDP, ada Wira. Ya, jadi tentu kita bersama-sama bagaimana lini sektor terkhusus di perhubungan darat, udara, dan laut ini bisa terkoneksi semua lini.
7: Kemudian ketika disinggung soal capaian dan kado terindah transportasi satu tahun terakhir dalam momentum peringatan Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil, Samun menegaskan selain adanya beberapa dukungan tambahan fasilitas, baik itu transportasi udara maupun laut, juga khusus untuk dukungan transportasi darat, adanya bantuan bus dan perbaikan terminal untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Di samping itu, saat ditanya soal upaya yang akan dilakukan Dinas Perhubungan dalam menciptakan transportasi yang ramah terhadap pengguna transportasi, Samun menegaskan pihaknya bersama instansi terkait akan menggalakkan kegiatan sosialisasi dan memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat agar mengerti aturan tentang berlalu lintas. Informasi yang berhasil dihimpun di Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas 2026 di Aceh Singkil. Selain upacara bendera yang dilaksanakan oleh insan perhubungan di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, juga sebelumnya jajaran insan perhubungan ini menggelar aksi kepedulian sosial dan lingkungan seperti Dinas Perhubungan dan jajaran setempat menyalurkan santunan kepada anak yatim dan menggelar aksi bersih-bersih pantai hingga melakukan kegiatan donor darah. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini Sabtu 19 September 2026. Saya John Nehru Satria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabu Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

dokumen tadi, berita-berita tim yang dihimpun oleh tim reporter RI Melabo. Sudah Anda dengarkan bersama, Anda kembali masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabo. Dan saya di sini John Heru Satria menemani Anda hingga menjelang pukul 9 nanti. Rangkaian acara, mata acara terus kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, di hari Sabtu, 19 September 2026. Untuk cuaca sendiri di luar bersahabat ya, mendung tapi tidak hujan ya, aman untuk aktivitas kita di pagi hari ini. Terus bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami penjalukan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu. Jangan pindah frekuensi. Dan sebentar lagi nanti pada pukul 7 kita akan mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita segera bergabung dengan program 3 Jakarta. Kita ikuti berita sentral dari Jakarta. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Untuk mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
3: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid. Pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
2: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
4: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan.